pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Daripada mereka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
0: Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ya, berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, itu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Kau tak

Ya, peringkat plus satu, kepedulian untuk masyarakat yang terdampak gempa ini terus berdatangan gitu ya dari berbagai daerah. Kali ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kirim sekitar 50 ton bantuan kemanusiaan untuk basodara yang ada di NTT Flores. Nah, bantuan ini dilepas langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari pada hari Senin kemarin. Bantuan yang dibawa ini menggunakan kapal pengawas PSDKP Orca 6 dengan tujuan Labuan Bajo. Perjalanan kapal dari Kendari menuju Labuan Bajo diperkirakan memakan waktu sekitar 2 hari. Nah, bantuan yang dikirim ini berupa bahan makanan, obat-obatan, serta berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Ini juga merupakan tahap awal dan akan terus dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak gempa. Menteri Trenggono bilang di tengah kita memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada basodara kita di NTT yang sedang menghadapi musibah. Karena itu semangat kemerdekaan harus diwujudkan dengan hadir bergotong royong serta membantu sesama. Sejak hari pertama gempa, pendengar KKP juga sudah membentuk satuan tugas dan posko tanggap bencana. KKP akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghimpun bantuan selama masa tanggap darurat sampai tahap pemulihan.

0: Bisli.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama ju usi. Kok kita ada baca berita bilang stok ada.
0: Aduh heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang Sun bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang dan Beta masih terus menyapa Anda di pagi hari ini. Jangan lewatkan nanti di pukul 9 Anda bisa ikuti dialog Kupang Menyapa terkait dengan Merdeka dari Stunting menuju Generasi Emas bersama dengan narasumber yang bakal kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, di saat ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Jadi ada sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial Kemensos. Jadi unggahan itu berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta dengan kategori dan nominal yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image yang menemukan, ya untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan data tunggal sosial ekonomi masyarakat dari cekbansos.go.id, Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, laman milik BPS Kabupaten Kota Baru menyatakan bahwa hasil desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Info tadi Beta kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali Beta Fongki Lete temani Anda kali ini dalam Kupang Menyapa. Dan pastinya dalam dialog Kupang Menyapa ini kita akan bahas soal stunting. Jadi pendengar, anak-anak adalah masa depan dari Nusa Tenggara Timur. Ya, karena itu memastikan mereka untuk tumbuh sehat, bebas dari stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Di tengah semangat kemerdekaan, kita juga ingin memaknai merdeka dalam tanda kutip sebagai kebebasan dari persoalan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak. Stunting ini bukan sekadar persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tumbuh kembang, kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas anak-anak di masa depan. Lalu, bagaimana strategi NTT untuk percepat penurunan stunting? Kita akan bahasnya dalam dialog pagi ini, Merdeka dari Stunting Menuju Generasi Emas. Kali ini baru hadir di Studio Pro 1 RRI Kupang, Beta menyapa akademisi dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina D. Ratuluji, yang sudah bersama kami di studio. Selamat pagi, Ibu Ina.
1: Selamat pagi, Kak Fongki. Selamat pagi, pemirsa Pro 1.
0: Kita kembali berjumpa ya, Ibu Ina ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan Beta ajak Anda pendengar di setengah bagian perjalanan dialog, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, WA, dan juga SMS. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda bisa sampaikan kepada kami. Baik, Ibu Ina, dari perspektif akademik begitu ya, dan juga kesehatan masyarakat, mengapa stunting ini masih menjadi persoalan yang kompleks di wilayah kita dan ini masih menjadi pergumulan kita bersama ya, Ibu Ina ya?
1: Ya, stunting ini menyangkut tadi ya kualitas sumber daya manusia. Mm-hmm. Bagaimana stunting ini akan mempengaruhi kecerdasan anak ya, sehingga ini menjadi satu hal yang penting. Jadi persoalan stunting ini bukan persoalan satu orang atau individu yeah. atau keluarga saja, tetapi ini merupakan persoalan multidimensi. Mm-hmm. Jadi di sini terkait di dalamnya mulai dari individu itu sendiri, ibu, kemudian keluarga, kemudian masyarakat, pemerintah, dan termasuk juga dari media. Mm-hmm. Jadi multi stakeholder. Jadi persoalan stunting ini ada sangat multidimensi, membutuhkan penanganan yang bersifat tadi ada kebersamaan, jadi multi stakeholder partnership di dalamnya.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi sesuai dengan tema kita ya, Kak Fongki, Merdeka dari Stunting. Jadi tidak sekedar ya menurunkan angka prevalensi stunting, tapi bagaimana anak-anak itu bisa bebas dari stunting. Artinya nanti dia sendiri kalau kita ketahui ini ada berhubungan dengan kecerdasannya.
0: Kecerdasan ya.
1: Nah, kecerdasannya ada hubungannya dengan nanti kemampuan dia dalam pendidikan, kemudian dia dalam bekerja, kemudian dalam produktivitas, dan akhirnya nanti kita berharap dia bisa bersaing ya, dia bisa mampu bersaing dan dia bisa menjadi mampu menghadapi masa depannya. Jadi sehingga masuk ke dalam generasi emas, dia mampu bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Demikian Kak Fongki.
0: Tapi saat ini Ibu Ina melihat bahwa stunting ini masih cukup banyak gitu ya di wilayah kita di Nusa Tenggara Timur ini, Bu.
1: Ya, kalau hasil survei kesehatan Indonesia, angka stunting itu masih 37,9%. Walaupun kalau dari hasil penimbangan EPBGBM-nya itu dia di bawah 20%. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita masih kalau menurut WHO itu perlu penanganan yang luar biasa.
0: Iya.
1: Nah, diharapkan nanti kalau sesuai dengan standarnya tuh di tahun 2045 tuh harapannya tuh hanya 5% stunting. Dan bahkan Gubernur NTT di waktu yang lalu menyatakan untuk kalau bisa di tahun 2026 ini kita zero stunting.
0: Zero.
1: Stuntingnya nol.
0: Iya.
1: Zero stunting. Nah, ini tentu membutuhkan perhatian kita bersama. Karena tadi angka stunting masih cukup cukup tinggi ya. Jadi kalau menurut WHO tuh dari di atas 20% tuh itu perlu upaya yang maksimal ya. upaya yang sungguh-sungguh. Kalau bisa ya dalam istilah epidemiologinya adalah perlu apa active case finding. Jadi kita yang mencari berupaya untuk menemukan stunting itu. Dan sebenarnya Kak Fongki untuk stunting sendiri nih angka stunting itu kita punya data yang sangat lengkap ya dari Dinas Kesehatan, data by name by address. Nah, untuk itu ya bagaimana kita memanfaatkan data ini supaya artinya penanganannya bisa lebih apa terarah. Nah, selama ini program-program sudah bagus dijalankan ya Kak Fongki. Tapi mungkin yang saya melihat dari sisi akademis itu mungkin di monitoring dan evaluasinya yang masih perlu kita ini tingkatkan lagi sehingga kita bisa apa betul-betul menangani stunting ini. Dan juga Kak Fongki, masalah stunting sudah terjadi. Nah, bagaimana kita berupaya supaya tidak ada stunting. Jadi mulai dari remaja putrinya. Jadi mulai dari remaja putri, calon pengantin, kemudian ibu hamil yang sehat supaya bisa nanti melahirkan anak-anak yang tidak beresiko stunting.
0: Dari hulu ke hilir ya.
1: Nah, di sini kita bisa melihat Kak Fongki, kalau ibu-ibu yang kurang sehat yang beresiko untuk melahirkan anak stunting itu mungkin hal sederhana yang bisa kita evaluasi itu adalah di lingkar lengan atasnya. Nah, yang dikatakan dia sehat itu apabila lingkar lengan atasnya lebih dari 23,5. Nah, kemudian yang beresiko melahirkan stunting itu seperti ibu hamil yang berat badannya kurang dari 45. Kemudian tinggi badannya kurang dari 145. Hal ini mungkin kita perlu lakukan screening supaya nanti ketika pencegahan tadi ya, banyak program sudah dilakukan, jangan sampai muncul lagi stunting. Jadi itu penting sekali untuk melakukan screening dan juga supaya upaya-upaya yang ada ini perlu ada literasi yang sering. Jadi orang diedukasi untuk bagaimana sih cara mencegah stunting itu.
0: Baik, terima kasih ya Ibu Ina dan pendengar sudah bersama kami. Ada dua narasumber yang sudah hari di studio Pro Satelit Kupang. Saya menyapa ada Dr. Maliwati Bulo MSI, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Pro 1 RRI Kupang. Disusul ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Ibu Ruth Leskodat SSI APT MM. Selamat pagi Ibu Ruth.
2: Selamat pagi Kak Pongki, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kupang.
0: Salam sehat dan merdeka ya Bu ya.
2: Sehat selalu.
0: Ya, kita tadi sudah dengarkan apa yang tadi disampaikan sama Ibu Dr. Ina. Dan kali ini saya lanjut ke Ibu Ruth gitu ya. Kalau dilihat kondisi terbarunya Ibu Ruth, prevalensi stunting di NTT ini sejauh mana perkembangannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Silakan Ibu.
2: Ya, untuk Bapak Mama, Saudara-saudara ketahui, kita menimbang di 2025 Desember presentasi 20,2% balita stunting. Jumlahnya berapa? 65.336, banyak balita loh. Kemudian di 2006 ada sedikit perkembangan bahwa capaiannya mencapai 80,1%. Jadi makin banyak anak yang ditimbang. 80% dari 320-an ribu. Ternyata prevalensi stunting kita menjadi 20,5. Ada sedikit kenaikan, tetapi sebenarnya kebaikannya adalah makin banyak yang ditimbang, jumlahnya menjadi tercatat sedikit naik ya. Walaupun naik di 65.336, tetapi sebenarnya di dalam angka itu berkurang 2.126. Karena makin banyak anak yang ditimbang. Kita berharap harusnya 100%, tapi kenyataannya belum 100% di tahun 2025. 2026 80,1%. Memang tercatat stuntingnya 20,5. Tadi belum aman nih oleh Dr. Ina. Di bawah itu baru 20%. Bagus. Kalau Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, sejak Bapak Jokowi mintanya di bawah 10, baru aman. Nah, kita ada penurunan 2.126, tapi belum membanggakan. Kalau masih tercatat jumlah anak kita 63.210 menurun dari 65.336, maka tetap yang pertama harus kerjasama. Jadi orang kesehatan itu jangan dibiarkan harus datang mencari anak, tetapi harus bekerja bersama yayasan, organisasi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, juga pemerintah desa, kelurahan. Jadi informasi untuk menimbang di posyandu itu semuanya harus tahu. Bapak Mama Ani jangan pada saat di gereja saja, tetapi mengajak anak-anak Ani untuk datang. Karena makin banyak mendekati 320 ribu yang ditimbang anak-anak NTT, makin baik. Artinya kalau ada masalah bisa ditangani. Nah, khusus untuk kesehatan. Kesehatan ini kan memberikan pemberian tambahan makanan. Kalau untuk anak-anak yang sudah lahir, kita memberikan makanan tambahan. Dananya langsung ke kabupaten kota, ke puskesmas. Tahun 2026 117 miliar. Tetapi itu tidak cukup. Harus dimulai dari ibu hamil. Sebelumnya dari remaja putri. Dari remaja putri diberikan tablet tambah darah, mengajari mereka tentang makan bergizi, isi piringku, di Google ada isi piringku, berapa banyak karbohidrat, terutama protein hewani. Boleh protein nabati, tapi lebih utama protein hewani. Ada karbohidrat, ada vitamin, mineral, ditambah tablet tambah darah supaya mereka HB-nya itu harus di atas 13. Di kemudian hari menjadi pasangan usia subur. Diperiksa lagi nih di sarana pelayanan kesehatan gratis loh kalau BPJS. Hamil. Nah, ibu hamil itu 8 kali harus datang. Di sana ada dokter, tenaga kesehatan, ibu bidan yang mengajarkan mulai dari makanan, USG 2 kali di trimester pertama dan trimester terakhir. Jadi 8 kali minimal harus datang untuk diperiksa. Di situ akan diberikan tablet tambah darah kalau ibu-ibu hamil kita kekurangan energi kronis. Dan tercatat boleh diberikan makanan, tambahan makanan, karena ada dana untuk ibu hamil kek. Harapannya lahir anak tidak stunting. Nah, setelah lahir kita harapkan tidak stunting, maka 2 tahun kemudian itu 6 bulan harus menyusui sampai 2 tahun, 6 bulan yang utama, bulan ke-7 sudah harus ada pemberian tambahan makanan. Nah, kalau dibawa ada buku pink sehingga catatan itu lengkap. Kalau ada masalah ditangani. Nah, sekarang ada lagi yang bertanya ke Pongki, kalau lahir sudah stunting bagaimana? Kita masih punya waktu sampai 2 tahun. Nah, waktu anak-anak ini ditimbang, di situ ada kader tenaga kesehatan bisa membantu. Namanya mereka diberikan intervensi dan makanan tambahan. Intervensi itu ada pacu otak, pacu fisik. Jadi Bapak Mama, Pak Saudara semua, stunting itu bukan urusan pendek, kurang berat badan, kurang lingkar kepala, tapi yang paling utama adalah pertumbuhan otak sampai dengan 2 tahun. Dimulai dari ibu hamil. Nah, kita sekarang posisi 20,5. Walaupun turun 2.000 belum berarti, sehingga kita semua harus bekerja sama.
0: Itu angka yang cukup besar juga ya, Bu ya. Jadi sebenarnya Ibu, ada beberapa anak-anak yang tadi disampaikan bahwa belum semua terrecord untuk diperiksa, ditimbang begitu ya. Nah, ini bagaimana cara dari Dinkes agar anak-anak yang ada di NTT ini semuanya bisa ditimbang dan lain sebagainya, supaya datanya itu kita bisa tahu secara pasti nih.
2: 2024 sebenarnya kita sudah mencapai 98,6%. Hampir semua anak bisa ditimbang. Kita posisi stuntingnya mencapai hanya 15,2. Saya berpikir 2 tahun kemudian kita di bawah 0. Ternyata 2 tahun kemudian kita kenaikan menjadi 20,5 saat ini di bulan Juni. Siapa yang keliru, siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang benar adalah tokoh agama di setiap mimbar harus menyampaikan bahwa posyandu itu penting. Tokoh adat harus pastikan di setiap kesempatan bahwa posyandu itu penting supaya anak-anak dibawa. Dan ada tanggal di mana masing-masing posyandu sudah terbentuk, posyandu kita 10 ribu. Hampir mencapai 11 ribu. Nah, sekian banyak posyandu itu kan anak-anak harus dibawa dan ditimbang. Iya. Kemudian ada dalam tanda kutip, kalau mereka pas ada acara, bawa itu buku pink, datang ke posyandu dekat dengan acara kalau berbeda kabupaten. Hmm.

0: 46 puskesmas. Belum cukup iya, tetapi lumayan untuk masyarakat bisa datang. Supaya anak, jadi anak-anak itu ditimbang di posyandu, kurang lebih 10.000 sampai mendekati 11.000. Tapi puskesmas kita 446, jadi kalau ada masalah bisa lanjut ke puskesmas. Bahkan ada masalah bisa dirujuk ke rumah sakit. Sehingga anak-anak kita jangan terlewati. Karena kalau aman, sehat, di buku pink, di garis hijau, syukurlah. Tapi kalau dia ada turun sedikit karena sakit dan lain-lain, kenapa? Salah satunya, tidak diimunisasi lengkap, sehingga gampang sakit. Yang kedua, mama-mama tidak mendengar arahan dari kader posyandu. Karena di sana sudah ajari bahwa makannya harus berapa banyak. 3 kali makan, 2 kali snack. Nah kalau pergi pesta, makanya terlewati satu, berarti turun nih. Nah, kemudian hari ini terima kasih RRI Pro 1 membantu kita untuk edukasi masyarakat dengan dua narasumber yang lain yang hebat, Ibu Kepala Perwakilan dan Ibu Dosen.
1: Ibu Ina.
0: Iya. Ibu dosen toh.
1: Iya.
0: Betul. Son salah toh. Iya. Iya, karena informasi ini supaya satu dengar, diinformasikan lagi ke yang lain, karena bawa anak itu langkah pertama. Yang berikutnya, cara hidup bersih dan sehat. Jadi mulai remaja putri, cuci tangan sebelum makan, kalau ada aktivitas silakan saja. Dan yang paling penting, makan 3 kali, snack 2 kali. Dan di sekolah-sekolah puskesmas sudah bekerja keras loh, memberikan tablet tambah darah. Tetapi anak-anak kita bilang, kalau minum tablet tambah darah itu, nanti BAB-nya susah. Iya, kalau kita tidak imbangi dengan makan sayur dan buah yang berserat. Karena diisi piringku, kalau dia mengikuti tidak akan ada masalah itu.
1: Paling rugi kalau misalnya makan mie terus.
0: Kalau Pak Kapongki sudah bilang mie, saya tidak salahkan mie, tetapi dia kurang serat.
1: Kurang serat.
0: Jadi sekali,
1: isi piringku kurang lengkap lah Ibu ya.
0: Kalau isi piringku setengahnya, sepertiganya lauk, 2/3 karbohidrat. Setengah yang lain, sepertiganya buah-buahan. 2/3 itu protein. Jadi protein, diutamakan protein hewani. Jadi telur, ikan, daging, juga protein nabati. Jadi kacang-kacangan boleh.
1: Tahu tempe ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Ruth. Saya lanjut lagi ke Ibu Wati dari BKKBN NTT ya. Jadi Ibu Wati, seberapa penting sebenarnya Ibu Wati ya, pencegahan stunting ini dimulai dari masa remaja. Tadi disipil sama Ibu Ina, Ibu Ruth begitu ya, dari jadi pencegahannya sebenarnya mulai dari masa remaja ya, bagi remaja-remaja putri kita sebelum masuk dalam pernikahan dan pada saat mereka mempunyai anak nih. Silakan, seperti apa nih Ibu?
2: Kalau ditanya seberapa penting, penting sekali.
1: Penting sekali.
2: Karena remaja hari ini masa depannya dia akan menjadi calon ibu dan calon ayah. Dan mereka pada saat memasuki pernikahan, mereka pasti pengen punya anak. Dan pada saat kita menyiapkan remaja yang sehat, maka kita menyiapkan calon orang tua yang sehat, yang akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang bebas stunting. Itu sangat penting. Dan kalau BKKBN ya, pencegahan stunting, kita lebih ke pencegahan. Kalau kesehatan lebih ke penanganan setelah, tapi kami pencegahan terutama. Kita pencegahannya mulai dari remaja. Kami informasikan, kami punya namanya PIK Remaja juga di sekolah-sekolah, SMP, SMA. Kami sosialisasikan informasi terkait bagaimana mereka menjaga kesehatan reproduksi, termasuk untuk pencegahan stunting, menyiapkan calon ibu, calon bapak itu untuk tetap sehat. Kemudian kita juga kerjasama. Tadi Ibu Ruth sampaikan bahwa kita kolaborasi. Jadi kita sama-sama, setelah sosialisasi itu kita bisa bersama-sama dengan dari posyandu untuk membagikan tablet tambah darah ke remaja-remaja di sekolah. Ya, remaja putri tentunya. Kemudian juga kita sosialisasikan sama, isi sosialisasinya terkait bagaimana gizi yang seimbang untuk anak-anak remaja, bagaimana mencegah pada saat nanti mereka nanti memasuki pernikahan, setidaknya mereka terinformasikan apa sih stunting, bagaimana cara pencegahan, seperti itu. Supaya mereka

0: akan menjadi remaja yang sehat, calon orang tua yang sehat.
1: Oke, nah ini banyak remaja putri yang sebenarnya ketika mereka sudah dikasih tambah darah, mereka menolak seperti yang tadi Ibu Ruth katakan begitu. Betul. Ya. Juga saya melayani juga ya di salah satu pusat pengembangan anak. Kita juga kasih sosialisasi, kita kasih mereka obat tambah darah, tapi mereka enggan untuk minum.
0: Iya.
1: Mereka bilang, kok tuh son sakit apa-apa, betul, kenapa harus minum obat tambah darah begitu. Iya. Ini. Nah ini betul. Kayaknya yang belum terlalu masuk ke dalam ya alam bawah sadar mereka terkait dengan sosialisasi itu sebenarnya sih Ibu ya.
0: Iya, dan sebenarnya kalau kita pada saat kita menyampaikan kepada mereka, mungkin kalau kita cuma membagikan saja, terus kita bilang ayo minum, tetapi kalau kita misalnya ada di sekolah tertentu saya pernah mengikuti sarapan bersama. Setelah sarapan rame-rame minum tablet tambah darah. Iya. Setelah itu kan rame-rame. Jadi mau tidak mau kalau mereka mau menolak, aduh masa sebelah saya minum masa saya tidak, nanti ibu gurunya atau bapak gurunya seperti itu. Kemudian nanti kan akan saling bercerita dan itu lama-lama itu menjadi kebiasaan juga. Jadi bagaimana trik-triknya itu?
1: Ada tidak efek samping dari ketika kita minum obat tambah darah, selain yang tadi Ibu Ruth sampaikan bahwa BAB-nya tidak lancar begitu?
0: Sebenarnya efek sampingnya tidak ada, seperti yang itu cuma justru itu sangat membantu karena kita tidak tahu, remaja-remaja kita kan rata-rata anemia, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka anemia. Jadi kan terutama remaja putri ya, mohon maaf, setiap bulan haid, jadi keluar darah. Nah kalau itu tidak diimbangi dengan minum tablet tambah darah, maka itu bisa perlahan-lahan kadar HB, hemoglobinnya akan turun
1: ya.
0: Itu sebabnya penting sekali remaja putri untuk konsumsi si tablet tambah darah.
1: Idealnya minumnya itu setelah dia selesai haid atau bagaimana?
0: Sebenarnya kalau program, saya izin ya Ibu, karena kita sering berbagi yang dibagikan ke sekolah itu untuk remaja putri itu satu tablet setiap minggu.
1: Okay.
0: Tetapi kalau mau minum secara mandiri biasanya pada saat haid, ya sampai selesai haid, setelah itu selesai.
1: Baik.
0: Seperti itu. Hanya untuk suplemen tambahan.
1: Siap. Terima kasih banyak Ibu Wati, dan kita sudah berada di pertengahan dialog. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152. Juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di YouTube channel RRI Kupang, langsung saja Anda kirimkan pertanyaannya di kolom chat begitu ya. Kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: And Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih bahas soal stunting. Di sini ada Ibu Dr. Ina sebagai akademisi, kemudian Ibu Ruth Leskodat selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, kemudian Ibu Wati dari BKKBN Provinsi NTT. Selanjut lagi ke Ibu Dr. Ina nih. Kira-kira Ibu Ina, kita sering dengar begitu ya bahwa makanan bergizi itu mahal begitu ya. Apakah pencegahan stunting ini melalui ataupun membutuhkan makanan-makanan yang mahal atau bagaimana?
4: Ya, baik, terima kasih Kak Fongki. Ya, jadi sebenarnya untuk pencegahan stunting ini tidak terlalu mahal ya, sebenarnya tidak mahal. Karena tadi sumber untuk pencegahan stunting salah satunya untuk pertumbuhan dan perkembangan otak itu adalah protein hewani. Yeah. Nah, protein hewani yang paling sederhana itu ada di telur. Mm-hmm. Mengkonsumsi telur, ikan. Nah, ikan sendiri kita ketahui bahwa seperti ikan kita di NTT ini ada ikan-ikan kita yang bagus tuh, seperti ikan kembung, ikan kombong ya.
1: Ikan kombong.
4: Kalau ikan kombong itu kalau kita lihat dari nilai proteinnya sebenarnya dia lebih tinggi dari ikan salmon. Kemudian siap. Ikan tuna, ada ikan tembang. Kemudian ikan ini lagi, ikan nipi. Mm-hmm. Nah, ikan nipi itu sangat baik untuk tadi kalau dihubungkan dengan tinggi badan itu akan meningkatkan tinggi badan. Dan juga baik untuk isinya ada omega 3-nya di ikan tunanya, apalagi yang warna-warna di ikan tongkol juga yang warna-warna coklat itu tinggi omega 3-nya. Oh. Nah, itu sangat penting untuk perkembangan daripada otak.
1: Dengan cara pengolahan yang benar,
4: dengan
1: Ibu.
4: Dengan pengolahan yang benar. Ya tadi ya, mungkin bisa dipindang, digoreng ya, dipindang atau di apa? Dikukus. Dibikin kuah asam. Iya. Nah, itu bisa. Nah, ini hal-hal ini yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat ya. Jadi kadang-kadang ya masyarakat mungkin berpikir ya tadi harus makan makanan yang ini, makan makanan yang mahal. Iya. Nah, kadang-kadang ya ada keluarga orang tua yang tidak ini, mungkin mereka ya yang punya uang mereka beli ikan salmon, tapi sebenarnya di ikan kembung sendiri nilai proteinnya sangat tinggi. Nah, persoalannya di lapangan kadang-kadang kan ada rasa amis. Nah, rasa amis itu kan bisa dikurangi dengan tadi memberikan daun jeruk purut, serai, dikasih kemangi. Iya. Itu diberikan kepada anak. Jadi itu harus dibiasakan untuk makan apa? Makan protein ya, makan ikan dan telur. Jadi mungkin Ibu Kadis Kesehatan dan dari BKKBN mungkin ada kampanye untuk apa gemar makan ikan dan telur. Iya. Nah, itu dari situ itu akan sangat membantu untuk perkembangan otak karena 80% untuk perkembangan otaknya terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Itu yang disebut dengan golden period. Tadi Ibu Kadis Ibu Ruth sudah sampaikan bahwa pada usia itu tuh 0 sampai 6 bulan adalah ASI eksklusif. Nah, sebelumnya setelah melahirkan dilakukan inisiasi menyusu dini dulu. Jadi bayi ditaruh di perut ibu itu sebagai proses awal untuk dia mencari puting susu ibu. Jadi itu namanya inisiasi menyusu dini. Jadi bayi yang mencari puting susu. Nah, dia menyusu itu sebagai persiapan untuk dia nanti menyusui. Nah, dalam menyusui sendiri ada dua hormon yang berperan, ada hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, hormon-hormon ini kalau prolaktin itu tadi Tuhan tuh luar biasa ya. Jadi prolaktin untuk memproduksi ASI, tetapi ketika tidak diisap oleh bayi, tidak menyusui, itu oksitosin tidak keluar, tidak mengeluarkan ASI. Okay. Nah, itu nanti dia lapor ke otak, dia sampaikan bahwa dia tidak butuh ASI lagi. Makanya ini masalah ibu-ibu yang bekerja atau yang tidak menyusui itu tiba-tiba ASI-nya kering.
1: Iya, tidak menyusui, pindah lagi ke susu formula.
4: Ya, lari ke susu formula. Nah, padahal itu penting sekali di 6 bulan pertama. Itu nilai gizinya sekitar 80% ya, mencukupi kebutuhan 0 sampai 6 bulan itu 100% kebutuhan gizi diambil dari ASI itu. Iya. Kemudian mulai 6 bulan tadi yang mulai MPASI itu dibiasakan untuk makan. Nah, itu yang makanya perlu ada tambahan dari luar mulai 6 bulan. Kemudian menyusui sampai 2 atau 3 tahun.
1: Iya.
4: Ya, karena pada setelah 6 bulan itu dia agak berkurang untuk kebutuhan bayi sehingga perlu ada dari luar. Nah, setelah itu jangan lupa juga kan bayi ini tadi ya mungkin rentan terhadap infeksi. Jadi perlu diimunisasi. Nah, makanya itu penting sekali. Nah, Nah, dalam di masyarakat tuh sebenarnya tuh mencegah stunting ini tidak susah. Ini kurang literasi saja, ini kurang edukasi. Ya, kurang edukasi kepada masyarakat. Karena menurut hasil penelitian sebenarnya ketika kita wawancara tidak ada seorang ibu pun yang mau anaknya stunting.
1: Iya.
4: Nah, sehingga tadi apa yang dikatakan Ibu Kadis itu betul. Jadi peran dari lintas sektor ya, lintas sektor itu mulai dari tokoh agama, tokoh adat, kemudian juga dari tokoh masyarakat ya. Kemudian dari keluarga sangat penting untuk mengingatkan anak untuk tadi bagaimana sesuai dengan rekomendasi WHO tadi pada waktu melahirkan harus di fasilitas kesehatan, kemudian melakukan inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, kemudian mulai MPASI 6 bulan dan menyusui sampai 2-3 tahun dan imunisasi. Okay. Nah, itu disampaikan oleh keluarga. Jadi diedukasi. Jadi tidak sekedar misalnya ya program pemerintah sudah bagus. Nah, tetapi harus ini tanggung jawab dari masyarakat, keluarga. Luar biasa ya, tadi dana yang dikucurkan begitu besar. Nah, sekarang bagaimana kita mau membantu ini masyarakat? Kita harus apa? Mengedukasi mereka.
1: Iya.
4: Nah, mengedukasikan. Karena dalam suatu perubahan perilaku tuh ada menurut Moore dan saya juga dalam disertasi saya menulis untuk perubahan perilaku itu ada saya punya model namanya social ecological model of health behavior in Jayaku Abadi. Nah, untuk perubahan perilaku itu ada 5 faktor yang mempengaruhi. Pertama, faktor individual. Berarti orang itu pribadi itu sendiri. Kemudian masuk lagi ke faktor interpersonal. Interpersonal itu adalah peran keluarga, ya.
1: Bapak Ani, Mama Ani.
4: Bapak Ani, Mama Ani tadi bukan bilang tuh. Kemudian yang berikut adalah faktor institusional. Institusional itu ya dari pemerintah, ya, dari
1: komunitas-komunitas. Ya, dari komunitas.
4: Kemudian faktor yang berikut adalah faktor komunitas, itu di masyarakat. Nah, dan yang terakhir adalah faktor kebijakan publik. Okay. Nah, saya lihat kebijakan publik sudah bagus semua, tetapi sekarang ini yang masih ini adalah yang masih menjadi kendala itu adalah di faktor individualnya itu. Masyarakat apa terutama keluarga tuh belum terlalu paham tentang ini bagaimana cara pencegahan stunting. Jadi mereka tuh harus betul-betul didampingi. Nah, itu mulai dari keluarga sendiri. Nah, saya mau menyampaikan di sini bahwa sebenarnya kita di Indonesia ini sangat luar biasa. Kak Pongki, Ibu Kadis, Ibu. Jadi ini untuk orang kesehatan tuh itu ada sampai ke tingkat desa. Ya, ada bidan desa. Nah kita sendiri sendiri punya data ya berbasis by name by address. Nah, itu mungkin perlu ini yang bagaimana bekerja yang luar biasa yang supaya tadi ya dari tingkat RT karena tingkat RT itu dia paham.
1: Iya.
4: Nah, sebenarnya paham untuk tadi mereka teredukasi, mereka tahu jelas bahwa memang tadi itu makanan yang bergizi bagi bagi bayi, mulai dari bagi bayi sampai dengan tadi ya, untuk ini evaluasi stuntingnya kan di 2 tahun dan 5 tahun tuh adalah tadi ya supaya tidak terjadi stunting adalah ya proteinnya harus banyak. Masukkan ya harus lebih protein, kemudian ada karbohidrat, vitamin dan mineral. Nah, di situ yang mulai dengan tadi yang sederhana mulai dari telur. Nah, dan saya melihat ada beberapa ini dari NGO, kemudian dari ini dari juga dari G2G di masyarakat tuh ada yang bagus seperti contoh Ibu Kadis di TTS itu kebetulan ini saya juga ikut bersama mereka membantu untuk meliterasi kemudian ini saya di remaja ya. Nah, di situ ada mereka ada pertanian berkelanjutan. Ada hubungannya dengan ekonomi berkelanjutan. Jadi ada ini kelompok ini petani-petani yang mereka dampingi kemudian itu tadi menghasilkan tadi ya tadi mereka hasilkan mulai dari tanaman hortikultura ada yang dibuat untuk jadi tabungan yang makan sehari-hari kemudian ada lagi untuk menabung dan ada untuk sekolah anak. Jadi di situ tuh bagaimana dari LSM ini mendampingi supaya keluarga-keluarga ini mereka bisa menghasilkan. Nah, jadi itu tidak susah. Nah, dari situ saya bisa mengetahui bahwa oh ternyata mereka tuh belum tahu benar. Jadi
5: ya seperti perlu edukasi-edukasi lebih.
4: Jadi harus mungkin diedukasi terus-menerus supaya tadi ya. Nah, dia ini dari segi ini ketahanan pangannya, ketersediaan pangannya ada, kemudian dia juga punya secara ekonomi karena tadi dari ini menyediakan bagaimana memasarkan apa hasilnya. Nah, kemudian itu semua akhirnya tadi bahkan mereka sampai bisa menyekolahkan anak keluar. Nah, itu dimulai dari tadi dari masyarakat itu. Jadi bagaimana mereka diliterasi untuk mereka ya tadi ya, tadi Ibu Kadir dan sudah sampaikan bahwa tidak hanya orang kesehatan yang bekerja, tetapi dari semua, sektor-sektor lain. Ya, dari sektor lain ya, misalnya dari pertanian, perikanan dan lain sebagainya, bagaimana mengedukasi supaya masyarakat ini betul-betul ya tadi untuk mencegah stunting ini mulai kalau ini yang paling dekat itu tadi sudah disampaikan bahwa itu hamil supaya dia melahirkan anak yang tidak berisiko stunting. Nah, tidak berisiko stunting itu tadi ya anak berat badan lebih dari 2500 dan panjang badan lebih dari 48. Tetapi yang tadi lebih utama tuh tidak hanya itu, tetapi bagaimana dia punya kecerdasannya, dia perkembangan otaknya, sehingga harus tadi pemenuhan nutrisinya di
5: harus
4: 1000 hari
5: juga, ya?
4: 1000 hari pertama kehidupan itu penting. Jadi itu yang golden periode. Jadi tambah dengan tadi dari remaster ini supaya kita putus mata rantai ini, mata rantai yang tadi calon ibu remajanya dia sudah paham.
5: Baik, Ibu
4: Nah
5: Ina.
4: Itu bisa dimasukkan di kurikulum lokalnya.
5: Oke, ibunya kita tahan dulu ya Bu Ina ya. Ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi. Oh iya, terputus. Bisa kembali dicoba untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Baik Ibu Ina, saya lanjut lagi ke Ibu Kadis begitu ya. Jadi tadi sempat Ibu Ina katakan bahwa memang perlu untuk kita perhatikan 1000 hari pertama kehidupan begitu dalam mencegah stunting. Nah, kira-kira seperti apa sih Ibu Ruth intervensi yang paling menentukan pada periode tersebut nih Ibu Ruth?
6: Ya, yang pertama, dinas kesehatan itu melakukan tindakan preventif. Kalaupun sakit, kita mempunyai 446 puskesmas, kalau total rumah sakit sekitar 65. Tapi itu apabila sakit. Nah, makanan yang kita kampanyekan untuk pemenuhan gizi adalah isi piringku. Kalau zamannya Ibu Ruth masih sekolah, 4 sehat 5 sempurna. Sekarang isi piringku di mana, saya ulangi bahwa piring potong setengah. 2/3 sayuran, buah karena kaya serat. 1/3 lauk pauk, nabati, protein hewani dan protein nabati. Setengahnya lagi piring. 2/3 itu adalah makanan pokok. Bisa karbohidrat. Maksudnya karbohidrat dari nasi, kentang, jagung,
5: ubi,
6: tidak salah loh, pisang. 1/3 adalah buah-buahan yang bisa memberikan vitamin dan mineral. Jadi bahasa bahwa makan buah itu sehat, tidak loh. Dia ada sepersekian, 2/3, 1/3, 2/3, 1/3. Nah, itu dimulai dengan kunjungan tadi, ibu hamil 8 kali, minimal dalam 9 bulan. Sehingga pemantauan berat badan, kesehatan bayi di dalam kandungan, karena triwulan pertama dan triwulan terakhir,
5: itu Ibu Ruth, kita tahan dulu ya.
6: Harus USG, ya. Silakan.
5: Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi Kak Fongki.
5: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
7: Dengan Opa Eni di Cilong, Kak Fongki.
5: Opa Eni, bagaimana kabar Opa?
7: Kabar baik Kak Fongki, sehat.
5: Iya, silakan Opa, adakah yang ingin ditanyakan untuk ketiga narasumber kita?
7: Oh ya, ini Opa, tapi ini kan ada cucu-cucu
5: toh, Kak. Iya, siap-siap. Ini Opa yang peduli dengan cucu nih.
7: Iya.
5: Silakan Opa.
7: Begini Kak Fongki, tadi saya jelas dengar penjelasan dari Ibu tadi bahwa masalah stunting itu tidak hanya dilihat daripada fisik, misalnya berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala, dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pertumbuhan otak. Nah, ini begini, Kak Fongki. Yang biasanya kalau di apa di posyandu yang kita biasa pantau itu adalah itu tadi itu pertumbuhan fisiknya itu berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar lengan, lingkar kepala dan sebagainya itu yang kita lihat.
5: Iya.
7: Sedangkan kalau yang menyangkut dengan itu pertumbuhan otak ini kan itu kita tidak bisa apa ya, kita orang tua tidak bisa lihat itu. Apakah memang sekarang sudah ada alat yang bisa mengukur itu pertumbuhan otak itu?
5: Iya.
7: Supaya juga tuh bisa pantau itu. Itu mungkin itu pertanyaan saya lagi. Terus yang berikutnya ini saya gini, Kak Fongki, saya punya cucu ada 2 orang.
5: Iya.
7: Ada satu lahir 26 Januari 2026. Ada yang satu lahir 5 Mei 2026.
5: Selamat ya, Opa ya.
7: Iya. Yang lahir 26 Januari 2026 itu baru-baru itu ditimbang menurut itu informasi dari orang tuanya bahwa beratnya 7 kg. Saya tidak cek itu tinggi badan, ya panjang atau lingkar lengan, lingkar kepala. Hanya itu yang saya apa itu berat badannya. Terus yang lahir 5 Mei itu baru-baru di bulan Juli itu timbangannya itu 5,3 kg itu gitu, Kak Fongki. Ini pertanyaannya, kalau itu seperti itu saya masuk itu sehat atau itu tergolong stunting? Mungkin ada penjelasan lagi supaya kita akan bisa pantau mereka.
5: Oke.
7: Okay. Begitu, Kak Fongki.
5: Baik, Opa.
7: Dan saya selalu dorong mereka untuk setiap bulan harus ke posyandu untuk timbang. Dorong orang tua mereka itu untuk timbang. Itu memantau perkembangan mereka, pertumbuhan mereka.
5: Yeah.
7: Saya kira mungkin itu begitu saja.
5: Oke. Okay.
7: Terima kasih.
5: Terima kasih banyak Opa Eni di Kabupaten Kupang yang sudah bergabung. Ya, mungkin ada dari Opa Eni ada beberapa pertanyaan di sini. Begitu, yang pertama ini soal pertumbuhan otak. Bagaimana cara supaya otak anak ini bisa tumbuh secara produktif. Kemudian Opa punya 2 cucu, begitu ya. Yang pertama itu cucunya lahir di bulan Mei, satunya lagi di bulan Januari. Jadi dari hasilnya itu untuk yang bulan lahirnya bulan Mei itu sampai per Juli itu dia punya berat sampai dari bulan Mei 2026 sampai sekarang itu beratnya 5 kilo ya. Kalau dari bulan Januari 2026 sampai di bulan Juli itu dia punya berat badan 7 kg. Apakah ini termasuk sehat? Nanti masing-masing narasumber bisa memberikan jawaban ya dari pertanyaannya Opa Eni. Silakan dimulai dari Ibu Ruth, boleh disampaikan ya. Kira-kira seperti apa?
6: Jadi nih? Opa Eni udah benar nih. Anak anak-anak didorong agar cucu-cucu dibawa ke posyandu. Nah, untuk beratnya nanti dilihat di buku pink, nggak usah dihafal-hafal.
5: Iya.
6: Di situ ada garis merah, kuning, hijau.
5: Lihat di situ, Sa.
6: Kalau berat badannya di bulan timbang, di bulan berikut timbang, di bulan berikut timbang, dia di hijau, top, mantap.
5: Aman.
6: Aman. Kalau dia di bawah hijau, itu sudah mulai ada masalah. Sehingga konsultasilah dengan petugas kesehatan atau kader. Bagaimana menanganinya? Satu, tadi saya bilang isi piringku. Masing-masing anak dengan umur tertentu, beratnya juga tertentu.
5: Yeah.
6: Di kader posyandu tahu. Orang tua yang membawa anak timbang, diskusi di sana. Nah, bagaimana? Apakah ada alat untuk mengukur kecerdasan besarnya otak? Yang tampak adalah tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atar, lingkar kepala.
5: Yeah.
6: Kalau dia sesuai, berarti otak bertumbuh dengan baik.
5: Oke. Okay.
6: Nah, selama ini kan orang berpikir stunting itu hanya pendek,
5: betul,
6: kurang berat badan. Yang paling penting sebenarnya perkembangan otak. Dilihat dari berat, tinggi, lingkar lengan dan atas dan lingkar kepala. Nah, kalau terjadi masalah, pentingnya menimbang itu supaya langsung diintervensi gizinya. Sehingga urutannya begini, kalau ditimbang 2 bulan tidak naik, itu namanya T. Kalau dibiarkan, tidak diintervensi dengan baik oleh orang tua, maka dia turun. gizi kurang. Yeah. Ini kalau dibiarkan lagi nih, karena tidak ditimbang. Kalau ditimbang langsung diintervensi, dia bisa menjadi gizi buruk. Kalau dibiarkan tidak diintervensi, maka stunting. Nah, okay, kita tidak mau anak-anak kita stunting. Yeah. Bahasa mudahnya, kalau stunting itu tinggi berat badan, perkembangan otak tidak bagus. Nah, itu generasi kita ke depan tidak oke.
5: Okay. Yeah.
6: Dan pada saat datang menimbang, di situ dapat informasi nih Kap Fongki untuk opa ketahui opa dan opa-opa yang lain, bukan opa ini saja, bahwa ada jadwal imunisasi.
5: Oh ya. Yeah.
6: Ada jadwal pemberian makanan tambahan kalau bermasalah gizi. Dan bagaimana mengambilnya. Nah, di situ juga orang tua bisa diskusi tentang, coba bayangkan Kak Fongki, kalau kita makan ubi rebus saja atau pisang jagung rebus saja tidak menarik bagi anak-anak. Tapi kalau diolah menjadi kue, bentuknya bagus.
5: Yeah.
6: Walaupun tidak ada tambahan apa-apa, kalau anak-anak kita butuh gula, susu, waktu itu diolah, anak-anak harusnya snack dua kali, bisa minta tiga kali deh. Atau ikan kalau kita rebus saja, kan tidak menarik untuk anak-anak, tapi coba dibuat perkedel. Yeah. Atau bentuk-bentuk yang menarik. Maka anak akan makan dengan senang hati. Dan di posyandu akan diajarkan kepada orang tua, jangan memberikan yang manis-manis sebelum jam makan.
5: Iya, betul.
6: Karena kalau sudah permen, coklat, susu bahkan dia, oh iya minum susu itu bagus. Tidak loh, jamnya setelah jam makan. Karena kalau makan, sebelum jam makan kenyang nih. Seberapa perut anak?
5: Yeah.
6: Nah, pada saat jam makan kita kejar-kejar anak, anak tidak mau makan. Ternyata orang tua yang keliru. Jadi saya ulangi bahwa tindakan preventif itu termasuk di dalamnya pola asuh.
5: Yeah.
6: Bagaimana orang-orang yang tidak ngerti kesehatan karena tidak punya kesempatan belajar bisa tahu posyandu tempatnya, puskesmas tempatnya. Karena ada 26 penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Ada namanya booster.
5: Yeah.
6: Berarti imunisasi pada umur sekian lagi. Dia ada berurutan untuk mencegah 26 penyakit. Harapannya kalau tidak sakit, berat badannya akan mengikuti sesuai umur. Jadi yeah, opa ini udah oke nih. Kalau dibawa cucunya oleh anak-anak untuk ditimbang, maka akan mudah mengetahui perkembangan.
5: Okay.
6: Nah, yang paling penting saat ini Kak Fongki, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bapak Wakil Gubernur, Pak Melki dan Pak Joni mengajak kita seluruh pegawai negeri sipil menjadi orang tua asuh. Hari ini saya harus bersyukur bahwa rekan-rekan sudah berpartisipasi sekitar 300-an orang. Bagaimana kalau orang luar, Ibu Ruth, mau menyumbang, boleh enggak? Boleh sekali, hubungi Dinas Kesehatan. Kita akan memilih anak-anak yang tidak mendapatkan 117 M tadi, karena itu hanya diberikan kepada anak gizi kurang.
5: Yeah.
6: Yang T, 2 bulan timbang, tidak dikasih kesempatan. Nah, kita memilih itu agar dia tidak turun, berat badannya menjadi kurang, buruk, dan stunting.
5: Yeah.
6: Kita juga minta dari eksternal. Dan kemarin, bukan hanya itu. Di anak-anak yang kita pilih sebagai anak-anak asuh, akan dicek imunisasinya lengkap enggak. Kalau enggak lengkap, maka kita komunikasi di ahli gizi untuk dari puskesmas memberikan. Nah, nanti ada lagi yang tanya, ibu kita bawa kok, ibu Ruth kita bawa kok enggak divaksin sih. Ingat kalau jadwalnya tidak sesuai, ada vaksin yang dibuka satu kemasan itu untuk 2-3 anak. Jadi akan dikumpul dulu 2-3 anak baru buka.
5: Tidak dikhususkan satu anak saja ya.
6: Kalau di hari H, berderet di situ banyak anak, buka suntik, buka suntik.
5: Yeah.
6: Tapi kalau terlewati, enggak apa-apa juga. Karena masih bisa diberikan kesempatan, tetapi harus dikumpulkan oleh tenaga puskesmas, berapa anak dulu baru buka. Okay. Jadi kita ada inovasi namanya Lentera Emas, yang bisa kita sama-sama. Dan kemarin juga kita mendapatkan bantuan dari Danone Indonesia.
5: Yeah.
6: 600 susu SGM plus 1 itu sudah dibagi di Kabupaten Kupang untuk anak-anak yang pilihan seperti tadi itu.
5: Yeah.
6: Berat badan tidak naik, berat badan kurang, sangat kurang, gizi kurang, gizi buruk. Kemudian kita ada satu lagi kerjasama dengan Bapak Pendeta di Amfoang Tengah. Sebenarnya Bapak Pendeta sudah melakukan inovasi selama 3 tahun. Jadi memelihara 300 ayam. Dari 300 ayam ini diambil 94 untuk membantu
5: anak-anak yang stunting.
6: Anak stunting, saya ada cari nama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta Gustav Neno.
5: Oh iya,
6: jadi
5: saya kenal.
6: Ibu hamil, ibu menyusui, anak di bawah 2 tahun walaupun tidak stunting. Jadi setelah 6 bulan tadi inisiasi menyusui, lanjut sampai 2 tahun. Nah, pada saat makanan tambahan itu diberikan, ibu menyusui, ibu hamil, anak di bawah 2 tahun itu diberikan sepanjang tahun loh. Jadi diambil. Nah, kita udah kerjasama 100 ekor itu hanya bisa 20. Jadi 94 tambah 20 lah, suruh 100. Itu ada beberapa desa di sana. Dipastikan ibu hamil tidak akan melahirkan anak stunting. Anak di bawah 2 tahun dipastikan tidak stunting karena ada protein hewani. Ya, mungkin kelupaan ayam-ayam yang lain dikasih untuk tamu kali ya. Tapi ini untuk anak-anak ibu hamil dan menyusui. Jadi segala usaha yang kita lakukan dari Dinas Kesehatan, preventif maupun pengobatan kalau memang sudah stunting, harapannya supaya tadi 63 ribu anak bisa keluar dari satu stunting. Amin. Dan tidak ada ketambahan lagi. Karena tidak dijaga berarti ketambahan lagi. Jadi inovasi Lentera Emas ini kita harapkan berjalan terus menerus. Kak Fungki, satu yang saya harus sampaikan, kita prihatin, turut berduka dengan saudara-saudara kita di Flores, 7 kabupaten. Tetapi di bidang kesehatan, banyak bantuan sudah datang. Untuk tenaga kesehatan, obat, termasuk di dalamnya antibiotik, termasuk infus, dan para dokter, spesialis dan dokter umum, tenaga kesehatan yang lain, ada apoteker, ahli gizi, sudah dikoordinasi untuk ke sana karena hancur banyak puskesmas dan rumah sakit. Jadi kita mendoakan kalau ingin mendonasi, sudah ada nomor-nomor yang diberikan punya pemerintah Provinsi NTT untuk disalurkan. Karena kita tidak mau membiarkan khusus anak-anak dan ibu hamil mengalami masalah di saat bencana seperti ini. Satu pernyataan Bapak Menteri Kesehatan yang tiap hari kita rapat di jam 8 adalah tidak mau ada saudara-saudara kita di NTT tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan bisa meninggal. Harus semua tertangani.
5: Tertangani secara baik ya. Terima kasih Ibu Ruth. Saya lanjut lagi karena waktu kita terbatas, Ibu Wati bisa sampaikan ya kira-kira seperti apa sih Ibu pendampingan begitu ya, pendampingan yang ya pendampingan keluarga begitu ya untuk mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan keluarga yang memiliki balita berisiko tinggi nih, Ibu.
0: Iya, terima kasih. Kalau kami di BKKBN itu, kami pencegahannya itu salah satunya lewat TPK, ada tim pendamping keluarga. Dan tim pendamping keluarga itu ada di semua desa. Semua desa di semua NTT, seluruh NTT bahkan Indonesia. Nah, tim pendamping keluarga itu terdiri dari 3 unsur. Ada bidan, kemudian ada kader PKK, kemudian ada kader KB. Dan mereka mendampingi keluarga-keluarga yang beresiko stunting. Nah, keluarga beresiko stunting itu keluarga-keluarga yang dalam masa 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Dari ibu hamil, kemudian keluarga yang punya baduta, kemudian bahkan calon pengantin pun didampingi. Nah, mereka melakukan pendampingan. Pertama, mereka memetakan, memetakan karena masing-masing desa ada tim pendamping keluarga, mereka memetakan keluarga-keluarga mana yang masuk dalam kategori keluarga risiko stunting, kemudian mereka melakukan untuk calon pengantin, mereka kemudian melakukan pendampingan, mendorong untuk calon pendamping bisa mengakses pemeriksaan kesehatan, kemudian mengisi hasil pemeriksaan kesehatan dalam ada namanya LC-MIL, elektronik siap nikah siap hamil. Nah, dari situ setelah diisi nanti akan keluar sertifikat apakah sehat, siap untuk menikah, ada sertifikatnya, siap untuk menikah atau tidak. Nah kalau misalnya tidak siap menikah karena alasan kesehatan, nanti akan didampingi, diinformasikan apakah karena salah satu pemeriksaan lingkar lengan atasnya misalnya kurang dari 23,5 cm, nanti akan disampaikan terkait gizi, bagaimana cara makan yang baik, terkait isi piringku dan sebagainya, kemudian berolahraga dan sebagainya. Jadi disiapkan itu calon pengantin sehingga pada masanya saat mereka menikah, mereka bisa status kesehatannya semakin membaik dan sehat. Kemudian untuk calon untuk ibu hamil dan juga keluarga yang punya baduta dan balita, pendampingannya mereka mengedukasi terkait pencegahan stunting, bagaimana gizi yang baik untuk calon untuk ibu hamil dan sebagainya. Kemudian informasi terkait ASI, ya, karena tidak semua orang terpapar informasi ASI itu baik dan memang wajib, ya, itu anugerahnya Tuhan ibu, untuk dan itu makanan yang terbaik yang Tuhan sudah ciptakan untuk bayi. Jangan diganti dengan susu formula dan lain sebagainya. Jadi informasikan, edukasikan itu. Kemudian kalau keluarga-keluarga tersebut membutuhkan misalnya mereka bisa diarahkan, misalnya keluarga yang kurang mampu dan sebagainya bisa difasilitasi, disampaikan kepada kepala desa atau aparat setempat untuk bisa diarahkan mendapatkan bantuan, sosial dan sebagainya. Terkait kesehatan juga, kalau misalnya ibu hamil, ibu menyusuinya ada perlu dirujuk juga, mereka bisa memfasilitasi untuk rujukan, koordinasi dengan aparat desa setempat. Jadi itu jenis pendampingan yang dilakukan oleh tim pendamping keluarga. Tapi kami di BKKBN juga selain pendampingan oleh TPK, kami juga layanannya adalah KIE, komunikasi informasi edukasi kepada keluarga. Sasaran kita terutama tuh keluarga. Karena pencegahan stunting fokusnya kita adalah keluarga. Kan keluarga yang punya anak.
5: Peran ayah gimana?
0: Ayah penting sekali. Itu sebabnya kita sangat, sekarang kita ada namanya kelas aman, kelas ayah idaman, untuk mendampingi nih ibu hamil, kemudian keluarga yang punya balita baduta untuk bisa juga terlibat dalam pengasuhan. Juga bisa mendorong, mendukung istrinya dan juga berbagi peran untuk pengasuhan anak. Seperti itu, ayah idaman. Itu dimulai dari ibu hamil sebenarnya. Kemudian kami juga punya terkait pencegahan stunting, ada namanya kelompok bina keluarga balita. Itu anggotanya adalah keluarga yang punya anak baduta balita, informasikan terkait pengasuhan tumbuh kembang anak. Bahkan di kelompok BKB itu ada namanya kartu kembang anak. Tadi ada waktu penelpon opa
5: ini.
0: Itu waktu opanya sempat tanya bagaimana cara melihat perkembangan otaknya. Nah, kartu kembang anak itu bisa mengukur kemampuan anak. Hampir sama dengan KMS ya. Kartu menuju sehat itu tinggi badan, berat badan, umur. Kita lihat garisnya hijau, merah, kuning. Itu kalau hijau berarti dia masih dalam batas normal ya. Tetapi kalau kartu kembang anak juga kita melihat dari umurnya, kemampuan anak itu, kemampuan motoriknya. Apakah dia sudah misalnya 3 bulan, dia harusnya bisa mengikuti gerak atau dipanggil dia merespon. Nah, itu akan ditanyakan pada saat pertemuan BKB. Waktu orang tua yang punya balita baduta datang, ditanya ini anaknya, nanti didata, kemudian diberikan kartu kembang anak. Kemudian kartu kembang anak itu diisi anaknya umur berapa. Kalau misalnya anaknya mulai sekarang umur 3 bulan, ditanya nih kemampuan dari dasar, dari 0 bulan, 1 bulan dan sebagainya. Nanti diisi, kemudian dilihat dengan ininya umurnya, akan kelihatan lah garis biru hijaunya itu dalam batas normal atau tidak. Kalau seandainya ketahuan itu, apakah dia terlambat pertumbuhannya atau tidak. Nah kalau terlambat, ada PR-nya yang bisa diberikan kepada ibunya. PR tolong untuk dilatih di rumah, untuk ada kegiatan-kegiatan
5: penampingan khusus
0: Itu.
5: Baik, terima kasih banyak Ibu Wati, Ibu Ina dan juga Ibu Ruth. Kita sudah berada di penghujung acara, udah lewat 5 menit. Boleh disampaikan masing-masing narasumber closing statement-nya 1 menit ya, dimulai dari Ibu Ina, disusul Ibu Ruth, ditutup sama Ibu Wati. Silakan.
4: Ya, jadi terima kasih Kak Fongki dan semua pemirsa. Jadi semua program sudah bagus dijalankan. Jadi tidak ada 3 hal penting yang harus dilihat lagi adalah bagaimana kita mencegah sebelum hal itu terjadi. Jadi stunting dimulai dari yang paling dekat tuh adalah dari remaja putri, kemudian ibu hamil, sehingga tadi pada waktu 2 tahun dievaluasi stunting tidak stunting, sehingga bayi lahir dan 5 tahun. Kemudian tangani berdasarkan keluarga. Jadi yang menjadi persoalan di sini adalah di keluarga. Ya, keluarga ini kadang-kadang tidak menyiapkan waktu untuk betul-betul memperhatikan. Jadi kadang-kadang ibu hamil periksa saja ke puskesmas, di luar suami sudah bel. Itu sering saya sampaikan. Jadi harus menyiapkan waktu untuk betul-betul supaya bayi yang dilahirkan sehat. Ya, itu dimulai dari ibu yang sehat. Kemudian tadi perlunya ada multi stakeholder partnership yang sekarang sudah dijalankan, mungkin semakin ditingkatkan lagi. Itu mulai dari pemerintah, swasta, kemudian dari LSM, NGO, kemudian bisa dituji, kemudian dari akademisi, kemudian dari media. Media sangat penting sekali. Jadi mungkin terakhir tadi merdeka dari stunting adalah investasi hari ini untuk kedepannya menjadi manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing pada tahun 2045. Jadi kita bisa menghasilkan generasi yang cerdas.
5: Terima kasih Ibu Ina. Silakan Ibu Ruth, 1 menit.
6: Bapak Mama, saudara semua, Kementerian Kesehatan menyiapkan cek kesehatan gratis 1 tahun boleh 2 kali, semester 1, semester 2, karena tindakan preventif itu lebih baik. Ada 17 penyakit yang bisa dideteksi. Gratis loh. Datang saja ke puskesmas. Yang kedua, cek kesehatan gratis itu diberikan kepada anak, anak-anak, orang dewasa, sampai lansia. Nah, cek ini salah satu penting adalah cek kesehatan mental. Bapak dan Mama, kalau cek kesehatan mental, kita kurang isi kemadeh. Sakit mental dan sakit fisik itu sama.
5: Sama.
6: Hasil dari tes sementara belum semua anak-anak, orang dewasa, lansia, ada namanya kecemasan dan depresi. Boleh diobati. Kalau diobati, dia tidak naik menjadi orang dengan gangguan jiwa. Bahkan saat ini masih ada 300-an pemasungan di NTT. Nah, cek kesehatan gratis ini penting. Yang kedua, yang punya balita, datanglah ke posyandu agar kita bisa melihat pertumbuhan anak. Kalau bermasalah, diintervensi. Kalau tidak masalah, kita akan melihat anak-anak kita tumbuh dengan sehat. Dan yang terakhir adalah, marilah kita bekerja sama membawa anak-anak kita untuk ditimbang, dipantau pertumbuhannya. Dan yang paling penting, ada satu penyakit yang menular yang sangat luar biasa saat ini adalah penyakit kanker. Kita tercatat di Rumah Sakit Yohanes 13.000. Kematian tahun lalu kurang lebih 946 orang. Datanglah memeriksa kalau sakit. Jangan pakai alternatif. Pengobatan alternatif, karena ada sakit-sakit tertentu yang tidak bisa ditangani dengan alternatif. Termasuk salah satunya penyakit tidak menular, kanker. 13.000 lumayan banyak, biayanya sangat besar, datangnya lebih cepat, stadium 1 bisa sembuh, stadium 2 perlu pengobatan waktu dan pengobatan panjang, 3 apalagi, 4 apalagi. Kita berharap orang-orang terkasih kita dalam keluarga tetap sehat untuk sama-sama hidup lebih baik untuk membangun Nusa Tenggara Timur.
5: Baik, terima kasih banyak Ibu Ruth. Ditutup sama Ibu Wati, silakan.
0: Ya, terima kasih. Closing statement saya adalah, mari kita pastikan generasi NTT kita menjadi generasi yang merdeka, bebas dari stunting, generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan mari kita bergandengan tangan untuk mencegah stunting di bumi NTT ini. Saya mau promosi sedikit, boleh ya? Kami punya namanya Kerabat, kelas orang tua hebat, yang itu adalah kelas pengasuhan yang setiap hari Kamis, setiap minggu, bisa kita akses secara online. Ketik Kerabat, kelas orang tua hebat, bisa diakses. Isinya adalah terkait pengasuhan, informasi bagaimana pengasuhan anak berkebutuhan khusus, bagaimana terkait ASI, terkait pencegahan stunting dan lain sebagainya. Itu bisa diakses, ketik di Google aja pasti dapat. Setiap hari Kamis, setiap minggu bisa diakses oleh seluruh keluarga-keluarga, gratis. Silahkan diakses, dan kami berharap bahwa dengan informasi setiap minggu itu bisa membantu meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat-masyarakat, kepada keluarga-keluarga di NTT, di seluruh Indonesia sebenarnya, untuk bisa bebas dari stunting.
5: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Ina, Ibu Ruth, dan juga Ibu Wati, bersama dengan Anda pendengar yang sudah menyimak dialog Kupang Menyapa pada saat ini. Sebelum closing, saya punya pantun, mohon dibantu cakepnya ya. Merah putih berkibar gagah.
8: Cakep.
5: Semangat merdeka harus tetap menyala.
8: Cakep.
5: Bebas stunting NTT tercinta menuju generasi emas Indonesia. Selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.
9: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1
11: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, selamat siang. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Di siang ini beta punya informasi soal bantuan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores terus bergerak. Jadi pemerintah percepat pengiriman logistik lewat jalur udara dan jalur laut supaya kebutuhan basodara di lokasi bencana bisa secepatnya terpenuhi. BNPB mencatat selama tanggal 15 sampai tanggal 17 kemarin sudah ada sekitar 101,5 ton logistik yang dikirim ke wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan info yang beta kutip dari RRI.co.id, pengiriman bantuan ini dipesatkan melalui pos

Hai, ada lagi kabar gembira untuk Anda warga Kota Kupang, terutama untuk Anda yang mau pasang sambungan baru air bersih di rumah. Dalam rangka Hari Kemerdekaan, nikmati harga paket spesial dari harga normal Rp2.500.000, kini cuma Rp1.500.000 per paket. Hemat Rp1.000.000, makin ringan lagi karena cukup DP Rp700.000 dan sisanya bisa Anda cicil sampai 8 kali. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Daftarkan segera lewat WhatsApp 0813-3984-0629. Informasi lebih lanjut, kunjungi website PDAM Kota Kupang www.pdam.kupangkota.go.id atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Eskalerik nomor 2, Kelapa 5.

0: aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan kandungan omega

0: omega-3-ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
1: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
2: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
3: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

Ya, pendengar, masih informasi soal gempa yang ada di Flores. Jadi, pendengar, aktivitas gempa susulan di wilayah NTT masih terus terjadi setelah gempa utama bermagnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu tanggal 15 Agustus. Sampai hari ini, Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat sudah terjadi 2.119 gempa susulan di wilayah NTT. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa ribuan gempa itu merupakan rangkaian aktivitas susulan dari gempa utama magnitudo 7,7. Dan guncangan terbesar mencapai 6,2 magnitudo, sementara ada 24 gempa susulan yang kekuatannya di atas 5 magnitudo. Untuk gempa paling kecil, tercatat setidaknya 1,3 magnitudo, tapi sonde semua gempa susulan ini dirasakan oleh masyarakat. Dan BMKG juga mencatat dari 2.119 gempa susulan itu 70 guncangan dirasakan oleh warga. Informasi masih beta hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Selengkapnya Anda bisa ikuti informasi-informasi di sana.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Ya, dan pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih bersama dengan Beta Funky Lete. Dan kali ini ada informasi untuk Anda, di mana siapkah diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar terbaik untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang masih dibuka sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk info lebih lengkap silakan kunjungi Instagram rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya, dan pendengar, akhirnya Beta Fongkilete pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Setelah ini ada rekan Erika yang bakal temani siang hingga sore nanti. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Wih, Cikapung makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika suma nangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Francisco. Ya, Pros satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika Edis hari ini ya, Selasa 18 Agustus 2026. Kembali menemani Anda nanti sampai di jam 17.30 ya, seperti biasa ya. Dan pendengar, di awal jumpa kita di siang ini, kita ikuti dulu ya podcastku dengan tema musim kemarau dan kulit, apa sebenarnya terjadi. Selamat mengikuti.
1: Atau yang menikmati produk kami, kami berharap bahwa mereka boleh bergerak atau merubah atau apa ya, dari gaya hidup mereka yang sekarang. Tidak harus cepat, tidak harus instan, tapi pelan-pelan, tapi menuju ke arah yang lebih baik atau lebih sehat. Nah, itu makanya kita berpikiran bahwa apa yang kita konsumsi itu merupakan salah satu hal yang terpenting juga. Sehingga kami memilih kata itu gitu, Kak. Smooth move, pelan bergerak namun pasti.
2: Bergerak namun pasti ya.
3: Analis itu tertinggi. Paparan UVA-UVB-nya tertinggi. Sunscreen, SPF-nya itu harus minimal 30.
4: Untuk tetap kupang 30 ya?
3: Minimal 30.
4: Minimal 30.
3: Ya, ternyata UVA-UVB itu bisa merusak sel-sel kulit, sehingga bisa menyebabkan kanker kulit.

0: Halo pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ketong ketemu lagi atau kita berjumpa lagi dalam podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Dan Vero akan menemani untuk berbincang-bincang atau ketong akan bohong-bohong hal-hal yang seru-seruan pastinya di sini di podcast RRI. Salah satunya ini mengenai kondisi cuaca di kota Kupang dan mungkin seluruh Indonesia ya, memasuki bulan-bulan kemarau atau musim-musim kemarau. Tentunya ini juga mempengaruhi bukan hanya kondisi kesehatan seperti Vero yang sekarang memang tidak lagi fit, tapi juga kulit loh. Waduh, apalagi kita para ladies ya, sangat memperhatikan sekali. Karena musim kemarau dan kulit ini sebenarnya punya kaitan atau enggak sih? Dan apa sebenarnya yang terjadi di antara kedua belah pihak ini? Kita akan bicara-bicara dan ngobrol seru dengan narasumber atau expert atau tamunya Vero di podcast RRI. Ada siapa? Ada Ibu Dokter Cantik, ada Ibu Dokter Herjuni Oematan Mbiomed SPDFA Fins DF, yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Wah, kalau bicara estetika nih kayak pengen operasi plastik. Tapi tidak ada hubungan sama operasi plastik. Ini berhubungan sama musim kemarau dan kulit. Okay. Langsung saja kita sapa Ibu Dokter Cantik, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Luar biasa hari ini anggun sekali.
1: Aduh,
0: anggun ya. Saya jadi merasa aneh sendiri. Aduh, saya manly, ini anggun li ya. Jadi ya dua sosok yang berbeda. Bu Dokter, apa aktivitasnya sekarang, kegiatan sekarang, kesibukannya apa nih Bu Dokter?
1: Kegiatannya ya rumah sakit, kemudian di klinik, kemudian tentu mengurus keluarga.
0: Mengurus keluarga itu justru yang ketiga ya. Yang pertama di rumah sakit, klinik yang ketiga mengurus keluarga. Aduh, ini kita panggil akrab, kita panggil Bu Dokter Juni, ha?
1: Iya,
0: boleh ya, sama Papek. Karena itu kan namanya titel, itu kan dapat justru yang mati. Jadi aku sendiri boleh buang-buang gitu, titel. Baik Bu Dokter, ini menarik kalau kita ngomong tentang hubungan antara musim kemarau dan kulit. Nah, mungkin kita yang pertama bicara soal udara kemarau ini dan kulit kering, kemudian kata orang ya kan, kebanyakan kalau wih, kalau kemarau begini panas begini, aduh kulitnya jadi kering, kita butuh sunscreen ya, kayak gitu. Nah, mungkin bicara terlebih dahulu hubungannya dulu nih.
1: Hubungannya dulu ya. Kalau untuk sekarang ini musim kemarau, ini udaranya memang lebih terik ya.
0: Serius benar.
1: Lebih terik, lebih panas. Kemudian kelembapan udara juga rendah banget, sehingga memang hubungan antara kulit, kesehatan kulit terutama, itu memang sangat ada korelasinya atau hubungannya. Jadi kita ketahui bahwa dengan udara yang kelembapannya rendah, kemudian teriknya matahari, itu menyebabkan pasti kulitnya bakal kering.
0: Pasti lah kulitnya kering. Pasti. Nah, kalau kulit kering, itu kan ada beberapa tanda-tanda kan kulit kering ya, Bu Dokter. Tapi apakah juga ini berhubungan dengan dehidrasi ketika kulit itu kering di saat musim kemarau ini?
1: Ya, jadi gini, kita harus membedakan antara kulit kering dan dehidrasi. Kalau untuk kulit kering sendiri, ini sebenarnya beberapa orang itu sudah mempunyai bawaan kulit kering. Di mana secara genetik itu produksi dari sebum atau minyak alami kulit itu memang sudah rendah. Nah, ada beberapa orang yang kita ya mungkin bisa disebut kulit sensitif ya. Jadi beberapa orang itu mempunyai genetik atau bawaan ternyata dari lahir itu produksi sebum atau minyak alami itu sudah rendah. Nah, jadi kulit kering dan dehidrasi itu memang harus dipisahkan. Kalau dehidrasi itu kulit yang kering tapi bisa terjadi pada semua orang walaupun pasiennya itu kulitnya berminyak, bisa dia mengalami dehidrasi juga gitu. Jadi memang kulit kering dan dehidrasi itu suatu hal yang mirip tapi ternyata berbeda gitu.
0: Serupa tapi tak sama.
1: Iya, serupa tapi tak sama.
0: Kalau kulit dehidrasi bisa oleh semua orang, tetapi kalau kulit kering itu memang kondisi kulit dari genetiknya ya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Saya baru tahu ini ternyata. Ini kulit kamu kering gitu ya. Oh, itu berarti genetiknya ya, berarti kulit kering gitu. Genetiknya. Oke, baik. Sebentar. Ini katanya PA nomor 5. Nah, biasanya kalau kulit kita gatal, terus pecah-pecah gitu ya. Kemudian muncul sisik-sisik begitu atau mungkin sampai luka. Nah, seperti ini sebenarnya apa yang terjadi dengan kulit kita, Bu Dokter?
1: Oke, yang pertama kalau kita bahas tentang kulit kering dulu ya.
0: Iya, oke.
1: Nah, ada kan
0: ciri-cirinya gitu ya?
1: Ciri-cirinya memang ya. Nah, kalau misalnya satu orang atau pasien yang memiliki bawaan kulit kering, maka tanda-tanda itu menjadi lebih tegas. Yang tadinya memang dia sudah punya tanda-tanda kulit kering, kemudian sudah tanda-tanda kemerahan, sudah ada tanda-tanda gatal, kemudian mudah untuk mengalami crack atau yang tadi kakak
0: iya,
1: bilang luka, itu kadang-kadang ada lecet-lecet sedikit yang kita sebut erosi. Nah, itu sebenarnya pada pasien-pasien yang memang genetik bawaannya kulit kering sudah ada kecenderungan ke sana. Namun

0: Bagaimana kalau kita musim kemarau ya, tapi studio kita kan ber-AC nih gitu.
1: Ya.
0: Dari luar yang udah panas-panas kita masuk tiba-tiba studio yang dingin, itu kulit juga berasa kayak kering gitu kayak.
1: Benar.
0: Itu apa hubungannya juga? Perubahan suhu yang mendadak juga mempengaruhi?
1: Ya, sebenarnya perubahan suhu yang mendadak kalau dari yang kering ke AC sama aja.
0: Oh, sama aja berarti.
1: Iya, karena untuk yang suhu di luar itu kan sudah kelembapannya rendah ya. Kalau panas, kemudian musim-musim kemarau itu kan kelembapannya rendah, kemudian teriknya, panasnya juga itu hampir sama dengan di ruangan AC. Karena kalau di ruangan AC itu kan tingkat kelembapannya juga sudah mulai rendah dan dinginnya itu yang menarik air dari lapisan kulit, sehingga sama-sama di
0: Oh.
1: luar juga kering, di dalam
0: Iya.
1: juga kering, bedanya di luar panas, di dalam dingin. Jadi dua-dua
0: Oh.
1: kondisi yang bisa menyebabkan kulit kering sama
0: Sama
1: kemarau,
0: aja berarti
1: sama
0: ya
1: aja.
0: dipikirin.

0: Menarik sekali, justru kelihatan kenceng ya. Oke. Nah, kalau kulit kering dan keriput ya, kulit kering dengan keriput itu apa ada hubungannya juga karena kering jadi keriputan? Atau kan ada orang bilang kulit berminyak lah, kulit kering itu katanya cepat tua kalau kulit kering, kalau kulit berminyak tuh awet kayak aku nih, awet muda. Nah, itu gimana? Gimana? Itu gimana? Betul betul nggak sih? Betul nggak sih, Dok?
1: Jadi kulit kering itu merupakan awal tanda-tanda terjadinya nanti bakal keriput. Benar, ada
0: Penuaan dini.
1: hubungannya.
0: Penuaan
1: Ada
0: dini?
1: hubungannya. Penuaan
0: Mungkin
1: dini,
0: enggak?
1: iya, sama, sama. Jadi misalnya kulitnya kita kering, kehilangan cairan, kemudian barrier kulit kita mulai rusak karena akibat musim kemarau, kayak cuaca yang panas, terik, kemudian udara yang kering, kelembapan udara yang rendah. Nah, itu lama-kelamaan merusak barrier kulit juga. Kemudian ternyata teriknya panas itu juga menghancurkan kolagen dan elastin. Ya, jadi serat kolagen dan elastin itu yang hancur, makanya menyebabkan timbulnya keriput. Itu.
0: Itu dia.
1: Nah, kalau kulitnya kering itu kan kehilangan minyak alami ya,
0: Iya,
1: minyak
0: kan,
1: alami
0: minyak alami
1: kulit.
0: kulit betul.
1: Ya, minyak alami kulit, jadinya kulit gampang keriput juga karena nggak ada minyak itu.
0: Ada teman saya itu kulitnya berminyak sampai-sampai kalau diperas tuh bisa bikin telur ceplok gitu. Kalau saya kulit berminyaknya paling diperas bikin tumisan kangkung boleh gitu. Jadi masih sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi bukan yang muka mami yang mulus juga minyak. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi yang menarik ya katanya Dok tentang kulit kering ini kan juga pasti berhubungan dengan karena paparan matahari ya. Sinar matahari juga ini mempengaruhi kondisi kulit kita yang mungkin awalnya mungkin kita kulit berminyak, tapi karena kita mungkin sering terpapar oleh sinar matahari menjadi kering dan menjadi kebal terhadap UV. Ada kemungkinan seperti itu?
1: Bisa. Jadi yang tadinya kulitnya berminyak, tetapi ketika terpapar-papar dengan UV, baik itu UVA, UVB, ternyata UVA, UVB itu bisa merusak lipid atau lemak dari kulit sehingga barrier kulitnya rusak. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, kita tidak bisa mengunci. Fungsi kulit itu kan dia mengunci air ya, mengunci air supaya air tidak menguap. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, maka ada celah-celah di antara sel-sel kulit itu sehingga tidak bisa lagi mengunci air
0: begitu.
1: Sehingga kulitnya menjadi kering. Jadi bukan berarti karena berminyak jadi nggak mungkin kering, ternyata masih bisa. Kemudian bisa merusak juga yang tadi, serat elastin, kolagen, akhirnya keriput. Jadi kelihatan nanti tambah kering, sudah kering, keriput. Jadi agingnya lebih cepat.
0: Nah, itu dia.
1: Nah,
0: ini lebih cepat ya. Bersyukurlah kita yang berminyak-minyak ini. Oh ya, tapi kalau kita bicara soal kota Kupang ya, yang memang panas, terus airnya juga berkapur. Nah, apa ini juga mempengaruhi kulit kita orang Kupang? Karena jujur kalau saya ke Jakarta, orang kan di sana bilang airnya jelek. Padahal saya cocok sama air di Jakarta ya. Lucu banget. Padahal dia mengandung asam sulfat yang sangat tinggi. Tapi saya di sana kok kulit jadi putih. Eh, gila, balik lagi ke sini, sama matang lagi. Kenapa bisa begitu?
1: Kalau di Jakarta, memang kelembapan udaranya lebih tinggi. Nah, kebanyakan memang saya sendiri juga
0: iya,
1: ngalamin,
0: betul,
1: Kak. Kalau ke Jakarta tuh walaupun kita panas, tapi maksudnya panas sih kena teriknya matahari,
0: betul,
1: tapi enggak sekusam-kusam.
0: Iya,
1: enggak sekusam kalau tinggal di Kupang tuh kena panas terus langsung kusam mukanya.
0: Betul, betul.
1: Ya. Nah, ternyata di sana itu kelembapan udaranya yang tinggi, walaupun di sana panas, tapi panasnya juga enggak terlalu terik.
0: Gitu.
1: Kalau terik terus kelembapan udaranya tinggi sehingga tetap kulit itu bisa mengunci air. Jadi kulit kita tetap lembab. Nah, kulit yang lembab ini ternyata bagus. Dia bisa menangkal efek dari UVA UVB. Jadi tidak terlalu terekam UVA dan UVB-nya sehingga tidak terbentuk pigmen melanin yang menyebabkan kusam.
0: Oh, jadi ternyata begitu perbedaannya.
1: Bagus.
0: Walaupun di air di sana tuh kapurnya juga baunya memang kayak asam sulfat gitu ya. Tapi justru cocok sama kulit kita, anehnya kulit kita orang Kupang gitu. Maksudnya sampai sana kok jadi putih gitu. Sampai sini balik hitam gitu. Oke, Dok. Nah, kalau kita bicara khususnya untuk masyarakat yang pekerjaannya banyak di luar ruangan gitu kan. Perlindungan kulit seperti apa sih yang paling apa paling mumpuni begitu, realistis lah yang dilakukan setiap harinya? Apakah memang everyday aku harus bawa sunscreen dan sebagainya atau gimana nih?
1: Ya, buat masyarakat yang memang kerja di luar, aktivitasnya banyak di luar juga, tapi

0: ada beberapa kan yang di luar tuh pada saat berangkat atau pulang mm-hmm. atau pas ada aktivitas yang di tengah-tengah siang. Mm-hmm. Nah, perlu diperhatikan bahwa ternyata penggunaan sunscreen itu sangat penting. Okay. Jadi, untuk penggunaan sunscreen itu dia bisa menangkal efek buruk dari sinar UVA dan UVB selama penggunaan sunscreennya itu yang broad spectrum.
1: Yang apa?
0: Nah, broad spectrum. Jadi broad spektrumnya luas, bisa menangkal UVA dan UVB.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Yang kedua, untuk yang panas, daerah yang panas sekali, kita apabila beraktivitas di luar, maka kita wajib menggunakan pelindung seperti pakaian yang lengan panjang, kemudian celana yang lengan panjang. Kemudian kita tidak kalah penting juga kita menggunakan aksesoris, Kak. Okay. Harus menggunakan topi misalnya dengan padnya yang lebar, kemudian pakai kacamata untuk pelindung, kacamata hitam ya, untuk melindungi area kulit sekitar mata sehingga tidak terjadi pemerahan, keriput. Ya, kemudian waktu-waktu di saat kita keluar memang harus dipilih juga sih, cuman kalau pekerjaannya susah ya, gak bisa milih ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita bisa memilih, maka pilihlah kita jangan keluar di jam 10 sampai 14.
1: Oh, jangan keluar di jam 10 sampai 14.
0: Karena di situ tertinggi paparan UVA UVB-nya tertinggi.
1: Oke. Gitu. Jam 10 sampai jam 14 itu jangan keluar karena itu paparan UV-nya tertinggi.
0: Tertinggi di situ.
1: 10 sampai 14. Wah, kok mesti jam 14 jam 12 ya? Gimana dong ya?
0: Tapi kalau misalnya memang harus bekerja di luar ruangan, maka kita harus memilih juga mungkin kita tempat ya, selain waktu kita harus pilih tempat juga. Mungkin aktivitas tapi kita berteduh. Kayak misalnya kita harus turun lapangan tapi mungkin ada pohon, berdirilah di bawah pohon yang rindang. Jadi memilih tempat juga.
1: Ini saya baru tahu loh, ternyata 10 sampai 14 itu adalah waktu tertinggi paparan UV ya. Makanya butuh banget membeli pelembab. Nah, pelembab ini apakah harus yang mahal gitu kan? Ini lalalalala, ini lulululululul gitu kan, kan banyak iklan-iklannya ya di mana-mana gitu lah. Nah, apakah harus yang mahal atau mungkin mungkin lebih ke ingredients-nya atau komponen-komponen pelembabnya? Lebih kemana nih, Dok?
0: Jadi kalau misalnya penggunaan sunscreen memang bagusnya ditambah dengan pelembab. Ini kan baru dibahas pelembab ya. Jadi kalau pelembab itu tidak mesti yang mahal, Kak. Karena kita harus melihat lebih penting itu komposisinya. Dan bentuknya. Bentuknya itu ada yang lotion, ada yang gel, ada yang krim. Kita memilih sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kalau untuk penggunaan sunscreen, baiknya memang gunakan pelembab dulu. Terutama di musim kemarau ini. Nah, ada juga sunscreen yang sudah ada pelembabnya. Nah, itu dikhususkan untuk kulit-kulit yang kering. Jadi kulit kering itu biasanya sudah digandeng dengan ceramide. Ceramide itu adalah pelembab yang alami, sebenarnya sudah ada, tapi kita bisa juga aplikasi tambahan melalui pelembab-pelembab yang sudah ada dalam sunscreen. Jadi kita harus memilih yang pertama itu pelembabnya, komposisinya, kemudian bentuknya itu lebih penting dibandingkan harga. Jadi harga yang murah juga, tapi kalau komposisinya tepat, kandungannya tepat, kemudian pemilihan bentuknya yang tepat, maka akan bagus hasilnya atau khasiatnya.
1: Nah, kalau hand body kan orang Kupang ini kebanyakan lotion tuh hand body ya, atau lebih banyak pakai hand body begitu. Hand body itu ibaratnya kalau itu juga termasuk pelembab kan, tidak mengandung, tidak ada yang ada yang ada yang mengandung, ada yang tidak gitu. Kayak pemilihan hand body pun juga sekalian pelembab dan sunscreen ada kan? Ada juga kan ya, Dok ya?
0: Ada. Jadi hand body itu ada yang sudah plus SPF. Ada SPF. Yang SPF, ada yang plus SPF, kemudian ada juga yang tanpa SPF yang fungsinya murni untuk melembabkan kulit. Nah, pelembab itu ada macam-macam, Kak. Jadi ada yang melembabkan dengan cara mekanismenya itu misalnya mengunci air, itu beda. Ada yang memberikan minyak seperti shea butter, kemudian argan oil, jojoba oil, itu yang menambahkan minyak khusus untuk kulit kering. Nah, kalau misalnya untuk khusus untuk kulit-kulit yang mengalami dehidrasi, maka yang harus mengunci air yaitu hyaluronic acid gitu. Jadi pelembab juga kita harus lihat komposisinya, ada yang ceramide. Ceramide itu juga memberikan tambahan untuk minyak, jadi dia bisa mengisi celah-celah dari sel-sel kulit yang sudah hancur karena paparan sinar matahari atau udara yang kelembapannya rendah. Jadi kita harus memilih pelembab sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau lotion-lotion hand body sama Jadi ada juga yang mengandung kayak sea butter, kemudian jojoba oil, ceramide, hyaluronic acid. Nah, itu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan jenis kulit kita dan masalah kulit kita. Kayak kulit kering yang mana, kulit dehidrasi yang mana.
1: Tentunya pertama-tama yang harus kita ketahui kondisi kulit kita dulu nih. Ya harus tahu dulu itu pertama, baru kita bisa menentukan produk mana yang cocok sama kulit kita. Begitu ya dokter ya. Oke, kalau cowok mah asal lapis aja sih gak apa-apa. Kalau cewek emang gak bisa. Ya kan kamu minyak kelapa kamu. Oke, pakai minyak kelapa dia ya. Iya oke. Nah Bu Dokter, kalau sekarang mungkin Bu Dokter mau menyampaikan juga nih untuk masyarakat-masyarakat khususnya penonton atau netizen ya. Netizen yang biasanya suka kerjanya keluar di lapangan ya, apa tiga hal penting yang harus diingat untuk melindungi kulit kita agar apalagi di musim kemarau saat ini tetap terjaga dan terlindungi nih, tiga hal apa yang penting harus diingat?
0: Oke, yang penting itu yang pertama, kalau kita habis mandi sebaiknya sesegera mungkin, yaitu 3 menit setelah mandi harus menggunakan pelembab. Jadi jangan menunggu beberapa saat, misalnya habis mandi masih mengerjakan yang lain. Sebenarnya itu adalah waktu yang tepat, itu adalah 3 menit karena di situ kulitnya masih lembab. Kemudian pada saat kulit masih lembab itu, maka fungsi dari pelembab itu langsung, mekanisme kerjanya langsung bekerja dengan bagus. Jadi dia langsung mengunci air misalnya. Kemudian yang kedua, pemilihan pelembabnya harus sesuai, misalnya untuk kulit yang kering atau dehidrasi. Kemudian pemilihan bentuknya, apakah pelembab itu bentuknya ada yang lotion, ada yang krim atau gel. Jadi kalau misalnya yang krim khusus untuk kulit kering, kalau yang kandungannya air itu dikhususkan untuk yang kulitnya yang mengalami dehidrasi. Kemudian setelah penggunaan pelembab, wajib gunakan sunscreen. Nah, sunscreen ini penggunaannya juga harus tepat. Harus 15 menit sampai 30 menit sebelum kita berangkat beraktivitas. Jadi jangan lupa, jangan baru pakai langsung keluar. Enggak ada efeknya. Jadi harus 15 menit sampai 30 menit menggunakan sunscreen baru kita aktivitas keluar. Kemudian kita harus menggunakan pelindung, terutama yang mengenakan motor ya, kendaraan bermotor.
1: Seperti saya, beda banget tuh warnanya.
0: Harus menggunakan pelindung ya, lengan panjang. Celana panjang, kemudian sarung tangan, ya benar, sarung tangan tak kalah penting karena saya sering mendapatkan pasien yang area tangannya menggelap, padahal sudah menggunakan lotion, mungkin SPF-nya juga kurang, hand body yang SPF-nya atau penggunaannya yang kurang tepat. Kemudian penggunaan sunscreen itu juga harus, atau hand body yang ada SPF itu juga harus diulang ternyata, tidak ya retouch atau reapply. Tidak boleh hanya gunakan pagi 30 menit sampai 15 sampai 30 menit sebelum aktivitas, tapi harus reapply, apalagi yang aktivitas di luar ya. Itu harus dulu menggunakan sunscreen reapply gitu. Kemudian 2 jam untuk yang kerja di luar, kemudian yang 4 jam yang di dalam ruangan. Karena ternyata kalau kantor kita atau tempat kerja kita banyak kacanya, itu UVA bisa nembus ke kaca. Jadi harus reapply gitu. Itu tentang penggunaan pelembab dan sunscreen. Kemudian yang kedua itu penting untuk menggunakan
1: pelindung.
0: Pelindung. Yang ketiga yaitu menggunakan aksesoris. Jadi tetap harus menggunakan topi yang lebar, kemudian masker, kemudian kacamata untuk melindungi kulit area sekitar mata juga, karena kulit area sekitar mata ini kulitnya tipis. Jadi kalau misalnya kena sinar matahari, terik matahari, gampang aging. Elastisitasnya hilang karena serat kolagen dan elastin hancur.
1: Jadi ada kerutan di pelipis-pelipis mata nih.
0: Makanya biasanya pakai eye cream.
1: Iya, eye cream. Penting. Pas malam ya, sebelum tidur ya.
0: Pagi juga, Kak.
1: Oh, pagi juga ya? Oh, aku cuma malam aja sih.
0: Pagi itu juga ya? Pelembab wajah, krim mata, pelembab untuk area sekitar mata, lalu sunscreen.
1: Soalnya Bu Dokter, kita kerja sampai jam 1 malam, Bu.
0: Berasanya.
1: Jadi mau tidur tuh kan baru pakai, pagi mah udah nggak bisa lagi pakai. Oke, kayak gitu ya Bu ya. Nah kalau kita lihat Bu Dokter untuk SPF di Kota Kupang ini, Bu Dokter itu kira-kira untuk angkanya sendiri nih ya, ini yang perlu kita waspadai atau mungkin pemilihan SPF-nya seberapa nih gitu?
0: Ya kalau untuk sunscreen, SPF-nya itu harus minimal 30.
1: Oh, itu ada di ini ya, di
0: ada.
1: Produk-produk itu di ada produk-produk tulisannya.
0: Di kemasannya ada tulisannya SPF 30, ada 50, ada 30 plus plus, ada 50 plus plus. Nah, yang bagus sih itu dia pilih yang plus plus, karena plus plus itu artinya dia ada efek proteksi broad spektrumnya luas untuk UVA dan UVB.
1: Wah, ini edukasi banget nih untuk Kota Kupang 30 ya.
0: Minimal 30.
1: Minimal 30. Iya. Oke. Okay.
0: Tapi bukan berarti kalau SPF-nya 50 ya, Kak, bukan berarti pengulangannya itu lebih panjang. Sama.
1: Sama aja ya.
0: Iya. Baik 30 maupun 50 itu pengulangannya tetap harus kalau di luar ruangan 2 jam, kalau di dalam ruangan 4 jam.
1: Itu gitu. Ingat. Kalau di luar ruangan pemakaiannya 2 jam sekali.
0: Iya.
1: 2 jam lagi pakai lagi ya, gitu ya. Bener. Tapi kalau di dalam ruangan 4 jam.
0: 4 jam.
1: Wow, kita 7,5 jam. Berarti ingat 4 jam. Oke, okay, kita akan lanjut lagi untuk kita akan bermain mitos dan fakta nih ya, Bu Dokter ya. Seru banget apa yang disampaikan Bu Dokter. Jadi langsung aja Bu Dokter punya waktu untuk menjawab itu 3 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Nanti Vero mau sampaikan ke Bu Dokter nih. Sudah siap Bu Dokter untuk pertanyaannya? Oke, okay, kita mulai. Ini cuma menjawab mitos atau fakta doang kan? Gak perlu penjelasan kan? Oke. Okay. Siap ya? Nomor satu. Kalau kulit kering berarti harus banyak menggunakan minyak. Satu, fakta. Dua, tiga.
0: Fakta.
1: Fakta ya? Oke. Okay. Kalau kulit kering harus banyak menggunakan minyak. Minyak apa? Kelapa? Kemiri?
0: Perlu alasannya.
1: Gak. Perlu alasan gak, PA?
2: Boleh.
1: Ya. Kenapa?
0: Ya, jadi kalau kulit kering itu kan bawaannya genetiknya itu produksi sebum atau minyak alami yang rendah. Makanya harus diberikan minyak. Nah, minyak yang dioleskan bukan minyak seperti
1: minyak goreng.
0: Kak bilang minyak kelapa. Boleh sih minyak kelapa, tapi lebih bagus lagi kandungan-kandungan pelembab yang seperti shea butter, jojoba oil, argan oil. Nah, itu yang mengandung minyak.
1: Oke. Okay. Shea butter, jojoba oil dan
0: iya. Shea butter, jojoba oil, argan oil.
1: Argan oil, yeah. Nah ini kita harus cari nih Arup ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, pertanyaan yang berikutnya. Sunscreen hanya perlu dipakai ketika matahari terik. Satu
0: mitos.
1: Coba kayaknya langsung bodoh. Mitos ya. Kalau udah jelas banget tadi disampaikan sama Bu Dokter ya. Oke, okay, ini kita gak perlu penjelasan. Oke, okay, skip, lanjut. Lanjut berikutnya. Semakin mahal skincare, semakin bagus untuk kulit.
0: Mitos.
1: Jadi gak perlu mahal-mahal. Jadi sayang-sayangku dan sayang-sayang di luar ya. Kalau ada yang bilang ya, semua sayang-sayangku ya. Sayang uang juga ya.
0: Iya gitu ya. Benar.
1: Oke baik. Pertanyaan berikutnya. Nomor berapa berikutnya? Oh ya oke. Kalau skincare kalau skincare terasa perih atau panas, berarti produknya sedang bekerja.
0: Mitos.
1: Mitos. Jelaskan, ini perlu dijelaskan.
0: Jadi skincare itu kalau diaplikasi terasa perih atau panas itu bukan lagi bekerja. Okay. Ternyata kulit kita itu ketika musim kemarau atau kulit kita ketika kondisi kering itu selain minyak dalam sel-sel kulit yang sudah hancur ya. Jadi di sel-sel kulit itu ada minyak atau kita bilang lipid itu yang merusak barrier kulit itu ternyata skincare-nya itu yang merusak. Gitu, dan terik matahari juga bisa merusak. Jadi ketika kita apply skincare lalu terasa perih, berarti barrier kulit pasti ada yang rusak. Sehingga disarankan mendingan di stop, jangan digunakan. Gitu.
1: Oke. Okay. Berikutnya closing ya. Oke, okay, menarik sekali yang disampaikan. Padahal saya masih mau tanya nih kalau kita yang kulit-kulit hitam gitu ya. Kulit-kulitnya kulit-kulit bukan kulit hitam sih kulit gelap gitu. Apakah kita juga tidak perlu khawatir terhadap UV? Karena udah gelap maksudnya.
0: Nah, ini pertanyaan yang bagus nih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kulitnya udah hitam ya, kalau hitam itu artinya sudah mengalami tan, ya. Kalau tan itu berarti sebenarnya sudah terbentuk pigmen. Pigmen itu fungsinya adalah proteksi terhadap paparan sinar matahari. Malah kulit yang
1: terang
0: kuning langsat sampai ke sawo matang itu lebih bagus.
1: Oh gitu.
0: Bisa lebih memproteksi efek buruk dari sinar UVA dan UVB. Tetapi jangan karena dipikirnya lebih tahan terhadap paparan sinar matahari, jadi lupa untuk pakai sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen karena harus terus diproteksi karena ternyata UVA UVB itu bisa merusak sel-sel kulit sehingga bisa menyebabkan kanker kulit.
1: Oh gitu ya. Ternyata.
0: Jadi pentingnya sunscreen itu bukan hanya untuk mencegah terjadinya flek, baik itu melasma maupun freckle, ternyata penting juga karena bisa menangkal terjadinya risiko kanker. Jadi kalau paparan sinar matahari terus jangka panjang bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi kulit yang gelap, yang kuning lasat sampai sawo matang itu juga tetap harus pakai sunscreen.
1: Oke, menarik sekali nih apa disampaikan oleh Bu Dokter, biar kita semua tahu ya. Yeah. Jadi ingat, ini kesehatan kulit bukan cuma yang berkulit terang, tapi berkulit gelap juga ternyata penting. Karena tadi jangan sampai kita kena kanker ya, kanker kulit ya berarti.
0: Iya, yeah, kanker kulit.
1: Amit-amit deh, itu jangan sampai. Terima kasih Bu Dokter
0: sama-sama
1: untuk waktunya bersama dengan kami di podcast RRI pada kesempatan hari ini. Luar biasa edukasi insight-nya yang sangat menarik sekali buat seluruh pendengar dan juga pemirsa, biar ini menjadi pelajaran buat kita ya. Untuk selalu menggunakan sunscreen maupun pelembab SPF-nya. Itu adalah minimal 30 ya, Bu Dokter ya. Oke deh kalau gitu. Ya, demikianlah podcast RRI. Kita akan bertemu lagi di episode-episode lainnya yang tentunya juga tidak kalah menariknya dengan narasumber dan tamu-tamu spesial saya juga. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye. Terima kasih.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: jangan patah semangat, tetap berusaha dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya. Which is a good deal more
1: rickety than hadn't had the money invested. Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usia laga pelatih Deportivo, Simone Navarro, akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik, tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting, dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini, jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan langkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, pat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia, Todotua Pasaribu, mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar di siang ini? Sekarang sudah pukul 12.38 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin menjelang pukul 13 ya. Nanti aneka berita daerah NTT nanti saya sampaikan di pukul 13. Nah, satu informasi pendengar. Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest ini menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, pasar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan juga komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 9009 5994. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Cendana atau Santalum album Lin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia. Pertamina Patraniaga pastikan penyaluran BBM dan LPG tetap berjalan pasca gempa Flores. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan Christine Gegung. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dewasa, Lapas Perempuan, dan Lapas Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan. Pemberian remisi tersebut berlangsung pada Senin 18 Agustus 2026 di Lapas Anak Kelas 1 Kupang yang dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo serta para pimpinan unsur Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur NTT Emmanuel Melki Lakalena mengatakan, pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara kepada warga binaan serta narapidana karena telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
2: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalankan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan, kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.
1: Menurut Gubernur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri sehingga kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi, paling banyak di Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang. Kemudian diikuti Lapas 2A Waingapu 204 orang dan Lapas 2B Atambua 163 orang warga binaan. Pertamina Patraniaga terus memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Flores Nusa Tenggara Timur tetap dijaga dan dipulihkan secara bertahap pasca gempa bumi yang terjadi tanggal 15 Agustus 2026. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, menyampaikan berdasarkan update kondisi operasional per 15 Agustus 2026, dari total 52 SPBU di wilayah Flores, sebanyak 32 SPBU telah beroperasi dan 20 SPBU masih belum beroperasi dikarenakan terdampak bencana. Kondisi operasional SPBU bersifat dinamis dan terus dipantau sesuai perkembangan di lapangan. Menurutnya, sebagian SPBU yang belum beroperasi mengalami kendala akibat pemadaman listrik, kerusakan sarana dan fasilitas maupun kondisi lingkungan yang masih terdampak gempa. Sementara pada beberapa SPBU lainnya, sarana dan fasilitas dalam kondisi aman, namun operasional belum dapat berjalan dikarenakan operator masih mempertimbangkan faktor keselamatan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Pertamina Patraniaga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk menjaga kelancaran distribusi. Penyaluran BBM menggunakan mobil tangki dengan pengamanan ekstra, khususnya pada jalur yang terdampak longsor sebanyak 20 SPBU yang saat ini belum beroperasi akan segera dipulihkan secara bertahap dengan tetap. Maksud kami dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Untuk wilayah Manggarai terdapat 2 SPBU yang mengalami kerusakan sarana di area pengisian sehingga belum dapat beroperasi sementara. Masyarakat dapat memanfaatkan SPBU lain di wilayah tersebut. Sementara itu 5 agen LPG di wilayah Flores masih beroperasi dengan kondisi sarana aman. Stok LPG pada masing-masing agen terus dipantau dan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran dan suplai. Untuk minyak tanah terdapat 12 agen yang terdampak bencana. Pertamina Patraniaga terus memaksimalkan operasional dan distribusi minyak tanah dengan memperhatikan kondisi FT atau fuel terminal. Beberapa FT yang masih terkendala serta kondisi akses jalan yang terdampak longsor, termasuk jalur Nagekeo Ngada menuju FT ND juga masih mendapatkan perhatian khusus. Kondisi akses jalan menjadi salah satu tantangan dalam proses distribusi. Sejumlah ruas yang terdampak longsor antara lain Jalan Reo Ruteng, Jalan Trans Flores Ruas ND Bajawa, dan Jalan Trans Marapokot. Penanganan longsor masih berlangsung menggunakan alat berat dan kondisi jalan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan di lapangan. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 21 personil Mabes Polri yang diperkuat dengan 10 ekor anjing pelacak atau K9 tiba di Bandara Turelelo, Kabupaten Ngada pada Senin 17 Agustus 2026 pagi. Rombongan tiba sekitar pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat CN-295 dalam rangka melaksanakan misi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa Flores. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko melalui PLH Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Sajimin menyampaikan bahwa pengerahan personil Mabes Polri merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam situasi kemanusiaan dan kebencanaan. Ia menegaskan bahwa dalam menghadapi situasi bencana, sinergi antara Mabes Polri, Polda, dan seluruh jajaran kewilayahan menjadi bagian penting untuk memastikan proses penanganan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. 10 ekor K9 yang dibawa dalam misi tersebut menjadi salah satu kekuatan khusus yang dipersiapkan untuk mendukung operasi kemanusiaan di lokasi terdampak. Kombes Pol Sajimin menambahkan, pengerahan kekuatan personel dan peralatan khusus tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam merespon kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Kehadiran tim Mabes Polri di Flores diharapkan dapat memperkuat upaya pencarian, pertolongan, dan penanganan masyarakat terdampak gempa dengan dukungan personel terlatih. Unit K9 serta peralatan khusus, Polri berkomitmen untuk terus hadir dan bergerak bersama seluruh unsur dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat. Kapolres Manggarai Timur AKBP Haryanto bersama jajaran Polres Manggarai Timur turun langsung menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak gempa bumi di wilayah Kecamatan Lambaleda Utara. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyambangi sejumlah tenda darurat yang menjadi tempat warga mengungsi setelah gempa. Kapolres bersama personil menyerahkan bantuan kebutuhan dasar sekaligus memastikan kondisi masyarakat yang berada di lokasi pengungsian. Maksud kami pengungsian. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat akibat bencana alam. Kehadiran langsung jajaran Polres Manggarai Timur di tengah warga juga menjadi upaya untuk memberikan rasa aman dan dukungan moral kepada para pengungsi. Selain menyerahkan bantuan, personil Polres Manggarai Timur turut berkomunikasi dengan warga untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan yang masih diperlukan selama berada di tenda-tenda darurat. Kapolres Manggarai Timur menyampaikan bahwa Polri akan terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kegiatan penyaluran bantuan sosial berlangsung dengan aman dan lancar. Polres Manggarai Timur juga terus melakukan pemantauan terhadap situasi di wilayah Lambaleda Utara, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan dampak gempa. Kehadiran Kapolres bersama jajaran di tengah masyarakat menjadi wujud nyata komitmen Polri untuk melindungi, melayani, dan membantu masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat pasca gempa. Pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di NTT mendapat remisi pada peringatan HUT Proklamasi RI. Pertamina Patraniaga pastikan penyaluran BBM dan LPG tetap berjalan pasca gempa Flores. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Gegung mengucapkan terima kasih.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya

0: Semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Apa kabar di menit yang ke-30 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin. Ya, kita jalan nanti di pukul 14 ada cek fakta ya. Setelah itu nanti di pukul 14 setelah cek fakta 14.30 nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk 100% Indonesia berjaringan ya, nanti di pukul 14.30. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengerahkan tim gabungan untuk melakukan survei makro seismik, penguji karakteristik respons tanah serta memverifikasi dampak tsunami pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan pengujian karakteristik tanah dilakukan melalui pengukuran mikro tremor dan multi-channel analysis of surface waves atau MASW pada wilayah-wilayah terdampak. Tim dari pusat dan UPT BMKG melakukan survei gempa bumi merusak, meliputi survei makro seismik, pengukuran mikro tremor dan MASW untuk mengetahui karakteristik serta respon tanah terhadap guncangan, monitoring gempa susulan dan juga verifikasi dampak tsunami di lapangan. Nah, hasil dari pemetaan teknis tersebut nantinya diproyeksikan sebagai basis pemetaan mikro zonasi bencana sekaligus menjadi landasan utama penyusunan rekomendasi rekonstruksi tata ruang dan bangunan yang aman gempa bagi pemerintah daerah maupun masyarakat setempat. Survei teknis ini memprioritaskan kawasan dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, hingga Sika untuk kemudian dibandingkan dengan area yang relatif tidak terdampak. Selain kajian geologi, BMKG juga mencatat sampai dengan hari Senin kemarin 17 Agustus siang pukul 11.00 WIB telah terjadi 1.624 gempa susulan pasca gempa utama dengan 23 kejadian, antara lain gempa bermagnitudo di atas 5 dan 59 kejadian dirasakan oleh warga. Meski demikian, Wijayanto berharap publik khususnya warga di Flores dan sekitarnya bersikap tenang, hindari bangunan yang retak dan selalu mengakses pembaruan informasi kebencanaan melalui kanal komunikasi resmi BMKG sebagai basis kesiapsiagaan. Ini informasinya pendengar mengenai BMKG yang kerahkan tim survei dan uji makro seismik pasca gempa bermagnitudo 7,7 di Flores.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, masih dari kawasan Tempelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Kembali satu informasi, pendengar, semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram yang memuat tabel terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang dikaitkan dengan Kementerian Sosial atau Kemensos. Unggahan berisi pembagian desil 1 hingga 10 beserta kategori dan nominal tertentu yang disebut sebagai dasar untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktanya, pendengar, setelah ditelusuri dengan melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kemensos, cekbansos.kemensos.go.id, sumber data yang digunakan adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Kemensos menjelaskan bahwa desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi. Sementara itu, di laman milik BPS Kabupaten Kota Baru, kotabaru.kap.bps.go.id menyatakan bahwa desil merupakan pembagian data menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan urutan tingkat pengeluaran atau kesejahteraan. Dengan demikian, desil merupakan posisi relatif dalam distribusi kesejahteraan, bukan kategori yang ditentukan hanya berdasarkan satu angka pendapatan tertentu. Mendengar demikian, Cek Fakta mengenai sistem desil terbaru 2026 ditentukan oleh besaran penghasilan dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Kita masih di Kupang siang ini ya, sisi terakhir menjelang pukul 14.30 ya. Nanti kita ada di sajian 100% Indonesia berjaringan ya di 14.30 nanti. Satu informasi pendengar, Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI bertepatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Pada saat bersamaan juga diumumkan perluasan kebijakan merchant discount rate MDR Kris 0%. Pejabat sementara Gubernur BI Destri Damayanti mengatakan KKI ini merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran domestik. Kehadiran skema domestik memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem digital. KKI juga menjadi alternatif pemberian fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat, sehingga hal ini dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

0: ko kita teka ne pehle mone a mone ari
1: ale ge tige
0: era palai domina he de era palai mate mata mara hijo ke ne tile ni do ra to ko namo amu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan

0: dan berjabat tangan atau cipika-cipiki berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti Indonesia 100% Indonesia. Kita bergabung dengan program 1 Jakarta.
3: Santara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini
1: sih, di dalam studio ini. Oh, makanya aku bilang okay, seru juga ya.
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin. Kemarin lomba. Ah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Sama-sama dalam bentuk kebebasan. Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi.
1: Make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul. Ya,
1: tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh ya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Emang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang? Anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih nggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada, wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara I Can Studio Live bersama RRI dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi I Can
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya.
1: Juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya?
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival, closing ceremoninya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Berry Lukemohua ya. Banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya, Mas ya, masalah ya, ya, nanya ya, ya, deh Mas. Aku ya, kan ya, ya. Pop banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Berry Lukemohua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
1: FX Sudirman, yes.
0: Kemudian satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Yang pasti di 100% Indonesia Nasional ini ya memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, dengan informasi dan inspirasi yang karya Bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
0: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Oke. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Nanya dong, di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Karena ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Oke.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih. jazznya.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia, ekspresi negara Bangga dengan Indonesia.
1: Cakep. Siap Cika. Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut. Oh itu
1: Icut. Kalau Ica mah?
3: Banda Aceh.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Ica di?
3: Di?
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Mm-mm, di Sulsel benar.
0: Iya iya iya iya iya.
3: Kalau di sini Bang Iksan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Oh, lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Ca?
0: Ca.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya iya iya.
1: Pantesan
0: iya,
1: Ica setiap iya, kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku sebenarnya nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka mencintai lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz gak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: tadi kita puterin.
1: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu.
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi. Nah, itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh, iya, tahu-tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
1: Nah, siap. Itu dia, kayak gitu itu, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada, Ca.
3: Aku nanti nyimak aja. Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh, boleh, Ica. Boleh, Ica.
1: Thank you, Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus saat ini di Indonesia tanpa terkecuali.
0: Ucapannya
3: okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai Malaysia selalu.
0: Makasih, terima kasih.
1: Ya. Sama-sama, Ica. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama, Ica.
1: Ica terus kalau masalah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone, ya. Bone, Bone.
1: Oh, Bone, bukan bau-bau.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Oke. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo di mana?
0: Apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 0213440696 dan 0213441499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Eh taruh, ini ada yang
1: penelpon lagi
0: dari Bogor ya. Eh dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba, coba kita coba ajak ngobrol. Halo selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana gimana,
1: Bang?
5: Dari Cabal, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang ke 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit sedikit. Di ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
6: Wih, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
6: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah, pengen banget sih. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
6: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
6: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
6: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
0: Oh,
1: mendingan datang langsung atau beda musiknya.
0: Oke, oke, oke, siap, siap, siap, siap. Itu aja Pak Hasanuddin.
6: Monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu nggak?
0: Ngisi apa?
6: Di kompilasi album nggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
6: Masih bikin rekaman nggak di festival jazz ini?
1: Rekaman. Betul, mungkin
0: kayak bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan kali. Ya.
1: Ya, tapi nanti.
0: Nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
6: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya. Nanti dijawab ya.
6: Oh, gitu. Oke, ya, Abang Ihsan.
1: Oke, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
6: Itu Ica. Tuh, coba tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
6: Ya, lama kurasa.
1: Iya.
6: Itu contohnya, Cak.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin. Selamat siang
1: Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
7: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, Bahasa Indonesia, Spesifikan Karya Bangsa Indonesia, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
1: Amin, merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuk Hanafi mau tanya apa nih?
7: Ini Hanafi, ini yang main piano ini, yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh.
1: Keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Hanafi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi ya, Mas Yudi.
0: Bener. Joy Alexander ya.

0: Oke.
1: Okay. Diselenggarakan lombanya gitu.
2: Oh gitu, kenapa?
1: Nah ini karena namanya gitu, ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
2: Oh siap, baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya nggak nih? Udah Nafi.
1: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga, dan ada penggiat budaya.
2: Oh,
0: beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
2: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa kenapa Pak Nafi?
1: Ini mau nanya, ini Beril Kumahua ini

0: apakah itu mau atau bukan ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi nanti biar dijawab sama Berry ya. Itu aja Pak Hanafi.
0: Ya kalau Berry Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional.

0: gunain si veteran buat semuanya aja, Bang Isan.
1: Okay.
0: Bang Ibi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjutin ya.
2: Siap, Mas Yudi.
1: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
2: Hai. Ja, ja, ja, ja.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Oh, coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya. Eh, tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan.
1: Halo.
2: Untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan.
0: Persiapan untuk besok. Besok ya.
2: Kebesokan.
1: Agak putus-putus ya. Mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ya, tuh.
1: Wah, suaranya ya. Merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih?
1: Keseruannya
2: seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya,
0: mm-hmm.
2: terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta,
0: mm-hmm.
2: dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, mm-hmm. dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta, mm-hmm. so ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya, jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar, mm-hmm. lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba, gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru,
1: yeah.
0: musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di
0: okay.
2: dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga.
0: Mm-hmm.
2: Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
0: Yes. Oke, okay, tadi sudah banyak penelpon dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan garis banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih Bung Benijo,
0: silakan.
1: Tadi terputus
0: ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
3: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Sekali. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti okay. pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap.
3: Ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya.
0: Okay.
3: Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan ya. Tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silahkan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa nyautali Kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Utali Kumahua.
2: Utali Kumahua, Umuta itu adiknya papa almarhum. Okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Kumahua, nomor dua ayah saya Benny Kumahua, yang ketiga Utali Kumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak. Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada
2: seperti
1: pattern,
2: ini
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya, karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik ya, vokal, bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi nggak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu pakai di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya.
1: Terlalu
2: kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: placingnya
2: harus
1: aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumen lain juga begitu, tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat, harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu. Kurang lebih.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya Ahmad Abdullah alias Lumlum dari Jember, Jawa Timur.
1: Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
4: Salam kenal. Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke, gitu. Baik. Okay. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: Yang jadi kiblat atau
0: kiblat
1: rule apa
0: dari luar negeri ya, ya. Gimana
2: kalau
0: Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Apakah dari hasil hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, itu apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
2: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan, jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya, jadi nggak live stream, tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua, kita post di hari berikutnya. Jadi semua performance itu, kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi, bisa langsung dicek di YouTube-nya ICSL.studio, sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
0: Oh, menarik. Jadi sekali. Sebelum closing ceremony besok, di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya?
2: Betul, setiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial, ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3, lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9, lompat lagi 11, 13, 15, dan 17.
0: Wah, serunya. Sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget, aku jadi penasaran, pengen nonton juga gitu.
0: Nontonlah.
1: Oke, siap.
2: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
0: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
2: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
0: Oke.
2: Karena semua kolaborasinya kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
0: Ikut nyanyi ya?
2: Waduh. Berkolaborasi betul sekali. Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkao. Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo.
0: Bung Berry.
1: Wah, terputus lagi.
0: Bung Berry.
2: Halo. Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
2: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkao, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru
2: sekali.
1: Dan
2: mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widyastuti dari Endah and Reza.
1: Seru banget ini.
2: Masih ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya.
0: Makanya
2: tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua. Dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Tarawang on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers.
1: Seru gitu banget ceritanya.
0: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
0: Anak-anak jazz ya kan.
2: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Selamat siang Uncle Gazi.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
5: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
0: Bang,
5: berkolaborasi sama siapa aja?
0: Terus
5: semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
0: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
5: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
0: Silakan.
5: salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Yudi.
0: Siap.
1: Oke, okay, baiklah Kang Gazi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gazi. Wah. Bung Berry. Nanti yes. Sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh.
0: Nah, Bung Berry sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
0: Berapa kali tampil? Berapa kali perform? Dan kolaborasinya sama siapa aja?
2: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre Daniel sudah cukup, karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
2: Gitu, jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
2: Betul, Andre Daniel dan X Mantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
0: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: pendengar-pendengar
0: Freedom
1: kita?
0: Closing Ceremony Freedom Jazz Festival besok. Yeah.
2: Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir, dan terutama penggemar jazz ya, bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama karena bakal banyak performance yang seru banget, dan sayang kalau dilewatkan, dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
2: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
0: Sukses acaranya Bung Berry.
2: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
0: Halo Mas Yosi.
6: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus. Ya.
6: Selamat siang Bung Berry.
2: Iya, siang.
6: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya, artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, ada lagi?
6: Entah itu jazz pop atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
0: Iya.
6: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesul ya. Apa benar itu? Semacam.
0: Oke.
6: Okay. Soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, okay.
0: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Thank you.
0: Oke, terputus ini ya.
1: Kayak sih.
2: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Lipumahua.
1: Iya. Kan like father, like son.
2: Yes, number okay. one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget sama Yanca Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau, sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar. Walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Yes. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
0: Apa tuh?
1: Itu udah ada generasinya nggak sih gitu-gitu tadi itu?
0: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
0: Oh gitu ya.
1: Yang senior-senior.
0: Regenerasi itu. Jazz barangkali.
1: Iya,
0: Indonesia iya. Maksudnya.
2: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
0: Oke. Okay.
2: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
0: Oke,
1: okay. Sama
2: itu sendiri terjadi.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
2: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa dibilang lebih soulful? Karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful karena memang seperti komunikasi ya yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu. Dengan musisiannya ya.
2: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
0: I siap can't wait for kalau tomorrow. Begitu. Oh my god.
2: Siap.
0: Bung Barry, terima kasih banyak.
1: Thank you so much.
2: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
0: Siap sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
2: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Sudah mendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
1: Betul
0: ya,
1: sekali.
0: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
0: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
0: Betul banget.
1: Oke.
0: Nanti kita lanjutkan ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan, coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
0: Oh my god.
2: Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
0: Ya. Wah, gitu. Memang nggak kaleng-kaleng, Mas Dwiki.
1: Oh iya dari dong. Dulu,
0: ya. Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang?
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Yaitu, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila. Oke.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, Tanah Air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi,
1: okay.
2: Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Gak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki ya enggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya.
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya. Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid.
0: Yang... Wow.
2: Spontan ya. Nah, pakai latihan lihat aja kalau spontan gimana.
0: Waduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
1: Oke. Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Iya, dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon, kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bangga Presiden Pria Bangga San Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya
1: apa? Uncu, apa yang mau ditanyakan Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya.
1: Oke.
3: Aha. Kualitasnya. Atau saya ingin menanyakan dan dikodikunya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya untuk semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh, enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya, salam aja langsung sama semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih, Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini, pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana, dari gimana
0: Mas Dwiki? Tahun 82 ya, Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: Ya.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya, 82 mulai bermusik belum profesional ya,
1: profesional.
2: 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya,
0: gitu
2: ya.
0: Oh, jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga ya profesionalisme dari tahun 86 ya, sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokal, tetap berlatih vokal. Bagi musisi yang megang instrumen, tetap melatih skill masing-masing. Sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: event-nya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
1: Waduh.
0: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama 40 ya? Tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun persis. 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Seulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
1: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu.
1: Oh iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
1: Siap.
2: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
1: Merdeka.
0: Iya. Sebelum
1: Oke.
0: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
1: Betul. Itu
0: ya Mas Diki ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Terus yang ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah kita menjelek-jelekkan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Mas Dwiki. Sampai ketemu besok ya.
2: Sampai ketemu.
0: Oke.
1: Baik.
0: Terima kasih
1: Mas Dwiki. Mas Dwiki.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
0: 40 tahun berkarya.
1: Salah satunya adalah ini lagunya.
0: Aduh.
1: Kita dengerin ya.
0: Lagu pertama ya.
1: Lagu pertamanya beliau, tapi ini yang versi baru bersama Sandi Sondo.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah, kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Dia kan om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal, oke.
1: Seperti
0: okay.
1: Yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak wah kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum, sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa,
0: okay.
2: Sama Sheila Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk band sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya, enggak sebulan juga belum kayaknya om.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, Freedom. Sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus? Gitu. Terus apa namanya, upload lah konten itu, terus kata Kak Beri, ya udah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapet manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Artinya tuh Wartu Wardoyo dari Desi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal.
1: Oh,
0: seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Aku mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kalau ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya.
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi Latin, jadi samba gitu-gitu, kita bakal combine everything gitu.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Terima, kan ada Endah kan.
1: Ada
0: ya.
2: Iya betul, ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah, wah ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wah.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Ihsan Tarore loh.
1: Jangan panggil om dong, kalau aku kakak baru bener. Kalau Om Yudi bener om.
0: Iya.
1: Kakak dan om.
0: Ya udah, besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Iya. Udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen nge-jazz. Pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: aja.
1: Ya secara kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak. programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival
1: kan,
0: di,
1: supaya relay di seluruh Indonesia kan,
0: relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Isan, dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling. Aha. Itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu ya. Gitu. Oke.
1: Okay. Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Isan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Isannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita. Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Jazz Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore. Itu sudah start untuk off airnya. Sedangkan untuk on airnya jam 8 malam. Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya. Karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on air ini memang berbeda. Beda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk di sana. Karena ada ini juga, ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya, dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Isan kapan bikin karya jazz, lagu ya? Jazz.
1: Oke, besok. Besok ya, sudah aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay. Ya, belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Isan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir, harus banget dengerin dan juga nonton. Di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke.
0: Tuh,
1: tapi kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti bakal tayang di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada, karena memang I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Isan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1
6: Kupang sore ini.
5: Pro 1

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sekarang pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Kita saat ini ada di Kupang sore ini ya. Dan selanjutnya pendengar dihadirkan untuk Anda podcastku RRI Kupang dengan topiknya belajar iklim dari sekolah.
1: Kita lupa bahwa masyarakat di sana juga butuh ekosistem lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya suasana lingkungan yang baik kalau kita yang notabene orang pendidikan yang belajar itu melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita belum memang sepenuh terbangun. Kalau kita bandingkan di Australia, ini tidak bermaksud membandingkan secara ini, tapi memang itu sudah jadi budaya. Dan budaya itu sulit untuk dirubah sekejap mata. Karena memang sudah dimulai dari dalam rumah.
2: Dari kecil, kebiasaan dari orang tua.
1: Jadi mungkin itu yang perlu kita gencar secara bersama-sama.

0: Halo pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, kembali lagi dengan segmen-segmen maupun juga topik-topik menarik yang akan ketong obrolkan di sini, tentunya dengan tamu spesial. Dan hari ini ketong akan ngomong tentang belajar perubahan iklim dari sekolah. Kalau bicara sekolah, saat ini tamu yang hadir adalah seorang kepala sekolah nih. Langsung saja Vero perkenalkan, ada Ibu Daryana F. Mage SPD yang adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Kupang. Langsung saja Beta sapa, Beta punya tamu spesial, ada Ibu Yana. Halo Ibu Yana cantik, apa kabar?
1: Kabar baik Kak Vero, puji Tuhan. Sedikit terganggu nih Kak Vero, iya. Baru pulang tadi malam.
0: Baru pulang dari Australia nih ya, kemarin ya. Karena sempat ke Australia, apa nih pada pertanyaan-tanya, kemana? Ke Australia ngapain? Nah jadi, ini Beta kasih bocoran dulu ya. Buat pemirsa juga pendengar, kalau Ibu Yana ini kemarin tuh baru pulang dari Australia setelah terpilih mewakili Indonesia dalam kunjungan belajar Strengthening Indonesia-Australia Collaboration on Climate Change Education ya. Jadi seru banget, terpilih satu-satunya seluruh SMA di Kota Kupang, Ibu Yana yang berangkat. Ini perlu ketong sejarah tuntas ini, kok bisa sampai terpilih begitu untuk berangkat ke sana, seluruh Indonesia juga nih untuk Kota Kupang secara khusus nih. Boleh cerita sedikit kok, Ibu?
1: Iya, baik Kak Vero. Terima kasih pemirsa setia RRI Kupang dimanapun berada. Jadi perasaan terpilih sebagai wakil Indonesia dalam program kolaborasi Indonesia-Australia ini dalam pendidikan perubahan iklim, sebenarnya ini satu yang dimulai dari hal sederhana yang dilakukan di sekolah. Jadi tentunya perasaan terpilih saya merasa sangat bangga, bersyukur, tapi juga ada tanggung jawab besar yang memang harus dilaksanakan di sekolah. Kami SMA Negeri 2 Kupang juga beberapa waktu yang lalu diundang oleh Pak Kadis waktu itu untuk mengikuti kegiatan perubahan iklim, pendidikan perubahan iklim yang dilakukan oleh dua semacam lembaga, ada yang namanya Predik dan Koneksi, itu untuk mengikuti kegiatan itu. Nah dari kegiatan itu kita menindaklanjuti di sekolah, di beberapa mata pelajaran dan juga di kegiatan-kegiatan pramuka. Mungkin karena itulah maka mereka melihat ini sebagai peluang untuk bisa membawa kami SMA Negeri 2 khususnya saya kepala sekolah mewakili NTT ikut dalam tim delegasi 9 orang yang berangkat ke sana.
0: 9 orang, salah satunya dari NTT nih, iya. Sisanya itu dari provinsi yang lain?
1: Ada dari Jogja, kemudian Jakarta.
0: Jakarta, oh begitu, dan kita NTT salah satunya Ibu Yana, iya. Ya. Oke, selama di sana, ini kan kabarnya dari tanggal 2 sampai 8 iya. Agustus ya,
1: iya, betul.
0: Kurang lebih 7 hari tadi iya. Yang disampaikan oleh Ibu Yana ya. Apa saja yang dilakukan di sana, pembelajaran seperti apa?
1: Jadi yang dilakukan di sana itu adalah kita melihat secara langsung bagaimana sekolah-sekolah di Australia mereka itu mengintegrasikan isu-isu pembelajaran pendidikan perubahan iklim itu di semua ekosistem budaya sekolah. Jadi tidak saja di mata pelajaran tapi di semua lini kondisi sekolah, dan itu menjadi budaya mereka. Dan itu yang membuat bangsa Indonesia mungkin melihat ini sebagai suatu hal yang baik untuk kita bisa pelajari, dan itu bisa kita bawa kembali ke Indonesia untuk kita bisa pakai ide-ide yang mereka lakukan di sana untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran tentang perubahan iklim yang ada di Kota Kupang secara khusus, bahkan di Indonesia secara umum.
0: Contohnya seperti apa kira-kira yang perlu kita teladani?
1: Jadi,
0: begitu?
1: Banyak hal sebenarnya sudah mereka lakukan di sana. Mereka menganggap perubahan iklim itu suatu hal yang budaya. Kalau kita di Indonesia kan melihat perubahan iklim itu hanya sekedar tanam pohon,
0: iya, reboisasi,
1: reboisasi dan lain sebagainya. Mereka lebih luas dari sekedar itu. Bahkan hal yang sederhana pun mereka lihat. Jadi orang mulai dengan pendidikan perubahan iklim itu sebenarnya dimulai dari dalam rumah. Jadi misalnya Kak Vero, kalau melihat anak-anak kita makannya di piring tidak habis, itu sudah ada pendidikan perubahan iklim yang harus diajarkan kepada mereka, membuat mereka sadar bahwa kelak besok mereka akan kelaparan kalau dimulai dari sekarang dengan tidak menghargai makanan yang ada. Itu saja sudah satu pelajaran yang berharga sebenarnya, yang tanpa kita sadari kita banyak lakukan itu.
0: Iya, begitu. Membuang makanan sisa, iya, itu kan makanan limbah organik ya.
1: Iya,
0: itu juga.
1: Padahal itu penting untuk diajarkan sebagai bentuk kesadaran kepada siswa. Nah, anak-anak di Australia itu mereka sudah belajar itu semua hal itu, dan itu sudah menjadi budaya. Tidak ada lagi mereka melakukan hal-hal seperti itu, seperti yang banyak kali dilakukan. Memang dalam tanda kutip saya sampaikan ini tidak semua, tapi banyak dilakukan oleh anak-anak kita, mungkin di rumah kita. Jadi pembelajaran budaya lingkungan itu sudah dimulai dari dalam rumah sebenarnya.
0: Dan sejak dini ya.
1: Iya, karena dan sejak dini kepada anak-anak.
0: Iya, ya. Dan itu ibu dan teman-teman itu waktu itu Bu Yana kesana, itu melihat langsung dari tingkat SD ya katanya. Iya. Ya. Dari SD, SMP,
1: iya, iya.
0: SMA sampai di
1: sampai ke perguruan tinggi.
0: Perguruan tinggi ya.
1: Kalau misalnya di perguruan tinggi, di SMA sudah tingkat lanjut, mereka mengelola energinya sendiri.
0: Oh ya, begitu. Seperti apa? Iya.
1: Jadi mereka misalnya... mereka punya wifi sendiri, huh? Punya aplikasi-aplikasi sendiri. Bagaimana mereka hemat energi karena mereka tahu bahwa energi yang ada di lingkungan itu terbatas. Mereka mulai belajar untuk hemat energi dengan alat-alat yang mereka ciptakan sendiri dan itu sangat luar biasa memang.
0: Sudah inovatif ya dari sejak dini ya?
1: Sangat inovatif sekali, Kak.
0: Oh begitu ya, bicara soal listrik lagi ya, itu juga salah satu penghematan.
1: Hemat listrik itu salah satu bentuk dari pendidikan perubahan iklim.
0: Betul, jadi kalau ada lampu-lampu udah pagi tuh mendingan dimatiin kayak gitu. Ini hal sederhana dalam rumah
1: sederhana.
0: Yang seringkali kita lupakan
1: betul sekali,
0: ya
1: Kak.
0: Oke, terkait dengan itu. Hal lain apa lagi yang ibu pelajari atau ibu dapatkan begitu? Dan kalau kita bicara seberapa mendesaknya isu perubahan iklim ini?
1: Ya kalau masalah mendesak, sebenarnya kalau isu mendesak isu-isu yang mendesak perubahan iklim itu sangat mendesak, apalagi kita di NTT, di Indonesia secara umum, bahkan di NTT ini sangat mendesak sekali. Kita kan ada dalam lingkungan cuaca yang sangat ekstrim, jadi kita panasnya panas luar biasa, kemudian kita kalau kekeringannya kekeringan sangat luar biasa ya. Kita punya ancaman-ancaman makanan kita yang suatu ketika akan hilang juga, itu pasti ada. Nah, hal-hal itu yang perlu kita pelajari, sehingga memang dengan melihat pembelajaran pendidikan perubahan iklim ini, kita mulai timbul kesadaran. Karena mereka di sana itu proyeknya berbasis masalah.
0: Okay.
1: Jadi ketika ada masalah di suatu lingkungan, mereka melihat itu sebagai masalah dan mereka mulai mencari solusi secara bersama-sama dalam bentuk proyek. Sehingga anak-anak mulai menyadari bahwa suatu ketika akan ada masalah ini, mereka sudah tahu solusi apa yang harus diambil. Gitu. Jadi anak-anak dikasih pembelajaran seperti itu.
0: Keren ya, berarti mencari permasalahannya dan mencari solusi, dibikin jadi sebuah proyek pembelajaran gitu untuk anak-anak. Nah, kalau ibu lihat dengan proses atau pendidikan yang ada di saat ini ya, itu anak apa tuh yang mulai dengan dari SD?
1: Semua dari SD.
0: Nah, Oke. Nah, kalau ibu lihat nih perbandingannya ya, mereka yang udah di betul-betul cari persoalan dibandingkan kita yang by on the buku cetak ya, kalau dibilang ya, kita kan masih on the buku cetak begitu ya. Walaupun sekarang memang untuk SD sudah ada buku cetak pendidikan lingkungan.
1: Iya, betul.
0: Sekarang baru aja ya tahun ini baru aja untuk anak-anak SD sudah ada mata pelajaran baru yaitu pendidikan lingkungan based on buku cetak gitu.
1: Iya.
0: Bukan melalui diajarkan tentang persoalan permasalahan tadi. Iya. Perbandingannya seperti apa kalau ibu lihat?
1: Ini kita lihat yang sangat
0: studi banding ya.
1: Betul sekali yang sangat signifikan ya. Jadi mereka melihat bahwa tadi yang saya katakan hal sederhana itu salah satu. Itu masalahnya adalah bahwa ketika kita misalnya makan tidak sampai selesai, tidak sampai habis, maka itu sebenarnya akan ada masalah di kemudian hari. Karena melihat cuaca di sana juga sebenarnya ekstrim. Karena dinginnya dingin-dingin sekali. Hmm. Jadi ada musim gugurnya, jadi ada susah sebenarnya dengan pangan. Tapi karena mereka sudah belajar segala macam, termasuk teknologi, bagaimana menghemat, akhirnya mereka bisa menciptakan solusi-solusi yang bisa diambil untuk kepentingan mereka ke depan. Jadi dengan berhemat misalnya, itu hal-hal kecil yang mereka lakukan di sana, mereka tahu bahwa suatu ketika mereka akan kekurangan bahan pangan misalnya, atau kekurangan energi misalnya. Mereka sudah diajar bagaimana cara peduli terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Jadi mereka mulai berhemat semuanya. Itu semuanya diajarkan, dan itu seperti sudah menjadi budaya yang tidak bisa kita dikte lagi satu persatu. Kalau kita di sini masih, kalau kita bandingkan ya, ini saya omong dalam tanda kutip, memang tidak semua, karena saya tidak melihat semua sekolah, tapi masih banyak kita lebih ke pembelajaran tentang perubahan iklim itu lebih tentang membaca, literasi, kemudian menghafal, misalnya apa itu reboisasi, kita hafal, apa itu kekeringan, kita hanya sekedar belajar teori, tapi mereka sudah sampai pada prakteknya bahwa ketika suatu kali mereka akan mengalami kekeringan, apa yang mereka harus lakukan gitu. Jadi sudah sampai seperti itu kan.
0: Iya, di sana mungkin tidak ada lahan ya, tapi iya, kan di Kupang sini kan ada lahan yang mana kan bisa menjadi proyeksi ke depan untuk proyek mungkin justru, untuk di Kupang bisa disesuaikan dengan budaya lokal yang ada di sini kan. Ya beda sama di sana. Mungkin yang kita terapkan adalah mulai sejak dini anak-anak itu belajar berkebun contohnya
1: betul sekali.
0: Kita kembali lagi nih ke masa berkebun lagi. Kita kan punya lahan lah ibaratnya kayak gitu. Setuju enggak dengan seperti itu?
1: Setuju sekali, Kak. Jadi kita melihat kebutuhan kita sebenarnya di sini apa? Iya. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Sebenarnya untuk perubahan iklim itu sudah menjadi kebutuhan untuk kita belajar sungguh-sungguh karena memang bahwa kita ini terbatas dengan berbagai hal. Sehingga yang harus kita pelajari adalah melihat kebutuhan kita. Apa yang kita butuh hari ini, apa yang kita butuh di masa depan, sehingga apa yang harus kita lakukan hari ini untuk menunjang masa depan kita. Jadi ada gaya hidup berkelanjutan yang harus kita pilih di situ.
0: Betul. Gaya hidup berkelanjutan ini penting ini.
1: Penting sekali.
0: Begitu. Nah, kalau kita lihat dari respon begitu ya, respon dari anak-anak muda atau siswa-siswi di sekolahnya Ibu ya, di SMA Negeri 2 setelah Ibu pulang kembali ini kan, isu perubahan iklim ini kan mulai pastinya diintegrasikan ya dalam kehidupan mereka itu seperti apa respon mereka?
1: Jadi
0: sudah sempat
1: kalau di kami kita mulai dengan isu perubahan iklim sejak ikut kegiatan itu. Sebelumnya kan kita sejak saya menjabat menjadi kepala sekolah, saya merubah ada visi kita itu tentang menjadi sekolah unggul, berkarakter, berwawasan luas, dan berbudaya lingkungan. Saya sengaja menggarisbawahi berbudaya lingkungan itu supaya itu juga akan menjadi item-item perhatian kita terhadap lingkungan di SMA Negeri 2 Kupang secara khusus. Kita mulai dari menanam dulu, sebelum itu kan kita setiap hari kita hampir 2-3 tangki pesan air tangki nih. Karena kita ribuan siswa, 1000 lebih siswa, 1200 sampai 1400 siswa, maka setiap hari pasti mesti 2-3 tangki kita pesan air. Pak, air di Kupang tangki sekarang mahal, Kak Vero.
0: Iya, nah, 80-75 ya.
1: Dan itu hanya untuk konsumsi personal.
0: Betul.
1: Iya, tidak untuk tanam, tidak untuk siram, dan lain sebagainya. Kita kurang untuk itu. Sementara kita harus ada di lingkungan yang bagaimana mengajarkan tentang penghijauan kalau lingkungan kita tidak hijau, begitu.
0: Betul.
1: Bagaimana kita omong lingkungan, berbudaya lingkungan, kalau kita tidak bisa mengatur lahan kita yang sempit, tapi bisa punya
0: manfaat.
1: Hal yang manfaat yang itu kita bisa nikmati secara bersama-sama. Maka bersama-sama dengan komite, orang tua, kita mulai buat pertama tuh kita buat sumur bor supaya kita bisa manfaatkan air yang ada. Kita mulai menanam, mulai melihat sampah-sampah organik, kita ciptakan misalnya buat pupuk sendiri dari sisa-sisa makanan kantin misalnya. Jadi ada ekoenzim yang dibuat dan sebagainya, sehingga itu merupakan salah satu hal yang kita integrasikan dalam pembelajaran selain dari games interaksi yang diberikan oleh mitra kemarin yang tadi saya sampaikan, predik dan koneksi itu untuk memberikan kita pembelajaran secara fun. Bagaimana anak-anak belajar tentang perubahan iklim dengan games. Jadi mereka tertarik sehingga mereka mengerti maksud perubahan iklim seperti ini, lalu mereka juga senang belajar karena dalam bentuk games. Jadi lebih fun lah untuk anak-anak. Nah, itu yang saya rindukan untuk kita lebih gencar lagi. Karena kemarin kita baru hanya beberapa kelas, beberapa mata, 1-2 mata pelajaran, kemudian di kegiatan pramuka, belum secara menyeluruh di sekolah. Gitu. Karena kemarin setelah kegiatan itu, saya mendapat 2 bantuan games, ya, alat peraganya itu gamesnya hanya 2. Nah, sementara games itu hanya bisa dimainkan oleh 6-7 orang siswa, sehingga kita terbatas. Sehingga saya berharap ini menjadi salah satu solusi untuk bagaimana anak memahami tentang perubahan iklim itu sendiri dulu, sehingga dia bisa melihat masalah dan dia bisa menyelesaikan masalah. Itu yang penting.
0: Oke, okay. Saya juga dengar kabar ya Bu Yana kalau SMA Negeri 2 Kupang ini juga kemarin baru dikukuhkan ya untuk mitra proyek generaksi. Betul begitu?
1: Generaksi.
0: Sebenarnya
1: bukan dikukuhkan lah begitu.
0: Lebih ke apa tuh? Lebih kayak
1: karena yang
0: kolaborasi.
1: Iya, itu hanya kegiatan kolaborasi bersama. Saya dipilih juga bukan karena suatu yang wow sebenarnya. Kita karena itu semua sekolah itu rata-rata semua ikut di Kota Kupang. Ada SD, SD, SMP, bahkan SMA di Kota Kupang itu semua rata-rata semuanya ikut kegiatan itu, swasta maupun negeri. Mungkin kebetulan saya menindaklanjuti games itu di sekolah. Ada kegiatan-kegiatan. Kemarin kan kita ikut hanya sekali. Jadi kita juga belum paham secara baik. Kemudian kita undang lagi narasumbernya ke sekolah beberapa kali untuk buat itu games. Sehingga mungkin mereka melihat bahwa kita ada tindak lanjut yang dilakukan di sekolah. Sehingga mereka akhirnya ya mengundang kita untuk melihat nih bagaimana di Australia mereka punya integrasinya ke dalam seluruh ekosistem pembelajaran itu luar biasa.
0: Oke. Setelah Ibu ke Australia selama satu minggu ya, walaupun dia itu belum cukup ya untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi ya, seperti apa di sana. Namun setidaknya sudah ada gambaran untuk kalau kita bicara tantangan, gambaran tantangan terbesar dari dibandingkan dengan di sana, kalau mau diterapkan di sini, di Kupang ya, atau di NTT, apa tantangan terbesar yang bisa dihadapi oleh sekolah di Kupang untuk bisa mengajarkan isu perubahan iklim, mengingat kondisi kita yang geografis dan bahkan iklim kita juga yang... Kalau dibilang khas ya begitu juga bolehlah gitu.
1: Ya, kalau bicara tentang tantangan sebenarnya banyak kak tantangan karena kita
0: banyak ya.
1: Perbedaannya sangat signifikan itu antara Indonesia Australia untuk pendidikan.
0: Iya sangat lah. Ya.
1: Yang pertama itu saya melihat fasilitas.
0: Oke.
1: Okay. Fasilitas mereka itu sudah sangat luar biasa. Mereka punya apa namanya? Struktur kerja bahkan dari dinas sampai ke sekolah-sekolah itu dengan baik. Kemarin kita tidak saja ke sekolah-sekolah tapi kita juga berkunjung ke dinasnya, dinas pendidikannya langsung. Itu juga kita melihat bahwa ternyata memang mereka sudah betul-betul punya satu alur untuk pembelajaran itu secara tertata rapi dan penyediaan fasilitasnya sangat luar biasa. Kak, saya ambil contoh ada salah satu sekolah SMA di sana, Fairbank, mungkin bisa teman-teman download ada informasi tentang Fairbank School itu. Mereka itu mau camping saja, camping namanya Camp Hijau misalnya itu. Mereka ke Bali, ke negeri-negeri yang lain. Kalau kita kalau misalnya SMA 2 mau camping misalnya di Pesau, mereka tuh kayak luar negeri. Artinya bahwa mereka sudah didukung dengan fasilitas pendanaan yang luar biasa. Sehingga itu menjadi salah satu tantangan yang memang menjadi keterbatasan kita juga. Tapi kalau itu sebenarnya tidak harus menjadi tantangan yang luar biasa. Yang penting ada kesadaran dulu dari awal. Itu yang mau ingin saya bagikan kepada semua orang, kepada termasuk siswa-siswa saya, bagaimana membangun kesadaran. Kemudian juga mungkin salah satu tantangan besar kita adalah kita belum adanya modul ajar khusus.
0: Ya, untuk isu perubahan iklim ini.
1: Untuk isu perubahan iklim ini. Jadi kita perlu ada modul khusus sehingga semua sekolah bisa melihat modul itu dan penerapannya secara bersama-sama serentak dalam waktu yang bersamaan sehingga semua warga sekolah itu bisa mengetahui tentang perubahan iklim itu secara bersama-sama. Misalnya dibuat dalam bentuk kurikulum. Dan selama ini kan kita masih dalam bentuk misalnya school, ya kalau ada pramuka, okay, kita ini atau ada mata pelajaran tertentu saja. Kan memang harus di kalau tantangan perubahan iklim lebih ke STEM ya, ke ke sains ya, teknologi, kemudian engineering dan matematika lebih ke itu.
0: Oke. Saya punya satu hal yang menarik juga untuk saya bahas. Mungkin kalau teman-teman yang di luar mereka kenapa ke Bali? Mungkin kalau Bali itu percontohan untuk lingkungan juga yang mereka kesana untuk belajar. Jadi mereka camping sekaligus belajar gitu ya, green camp. Ya kalau di sini nggak apa-apa juga mungkin ke Buat atau ke tempat hijau hutan lindung untuk melihat bagaimana di sana perubahan lingkungan. Mungkin bisa milih sampah di sana kalau ada sampah. Mungkin camping tapi juga mengedukasi. Ini yang penting. Jadi nggak harus jauh juga sebenarnya itu yang bisa kita pikirkan lagi, tapi dekat pun namun memberikan impact edukasi buat anak-anak. Kalau edukasi mereka juga dampak di rumah,

0: Daerahnya sebenarnya hijau, bagus, tertata rapi, tenang, masih sangat ramah lingkungan. Kemudian kita pergi, bahkan sampah kita tinggalkan di sana.
1: Itu dia.
0: Banyak banyak kejadian-kejadian seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak ada kesadaran. Kita sekadar pergi, lebih kayak mementingkan diri.
1: Iya.
0: Kita lupa bahwa masyarakat di sana juga butuh ekosistem lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya suasana lingkungan yang baik kalau kita yang notabene orang pendidikan yang belajar itu melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita belum memang sepenuh terbangun. Kalau kita bandingkan di Australia, ini tidak bermaksud membandingkan secara ini, tapi memang itu sudah jadi budaya. Dan budaya itu sulit untuk dirubah
1: Iya.
0: ya sekejap mata. Karena memang sudah dimulai dari dalam
1: Dibentuk
0: rumah.
1: dalam rumah
0: Iya,
1: dari
0: dari
1: kecil ya,
0: dalam rumah,
1: kebiasaan
0: dari
1: itu
0: kecil,
1: ya,
0: dari orang
1: orang tua.
0: tua. Iya. Jadi mungkin
1: Betul.
0: itu yang perlu kita gencar secara bersama-sama.
1: Ada tidak kegiatan konkret dari teman-teman di SMA Negeri 2 Kupang terkait dengan isu perubahan iklim ini, khususnya untuk isu cinta lingkungan? Ada
0: Ya,
1: yang sudah
0: kalau
1: dilakukan mungkin?
0: isu cinta lingkungan kita pernah mengikuti buat apa namanya karya ilmiah tentang banjir rob yang terjadi di
1: Oh,
0: Esapa itu
1: ya.
0: dari Pramuka. Kemudian kita juga sekolah pernah mendapat juara adiwiyata, kita
1: Oh,
0: pernah.
1: keren-keren tuh.
0: Kemudian kita juga sekarang lagi gencar-gencarnya menanam gitu. Jadi semua lomba-lomba kita kan memang terbatas dengan tempat ya, sekolah SMA 2 itu kecil sekali lingkungannya, sangat terbatas lingkungannya, tapi masih tetap kita tanam sehingga ada lomba-lomba kecil ya, lomba tanaman misalnya. Sekarang ada teman-teman
1: Lomba
0: saya,
1: taman.
0: guru-guru saya sedang mengikuti program menanam cabai ya, untuk 100 pohon cabai setiap sekolah, dan sekarang lagi gencar itu, sehingga itu merupakan salah satu bentuk pendidikan perubahan iklim yang dilakukan di sekolah.
1: Menanam cabai ya,
0: Iya,
1: barang-barang yang ini juga
0: betul
1: juga
0: sekali.
1: ini inflasi, kita bicara inflasi lagi kalau
0: Iya,
1: cabai, tomat ya.
0: betul sekali.
1: Iya, memang itu dia penerapannya mungkin tidak bisa sehebat
0: Iya,
1: di luar negeri ya, tapi kita kembali ke kondisi kita, apa
0: kita
1: yang kita
0: melihat
1: butuhkan.
0: kebutuhan kita hari
1: Yes,
0: ini
1: betul.
0: bahwa oh kita butuh ini dan kita cocok dengan ini. Nah, itu
1: Betul.
0: kita lakukan dulu sebelum kita kembangkan ke hal-hal yang lebih besar
1: Benar.
0: gitu.
1: Justru dibanding yang dilakukan tadi ya
0: Iya,
1: di Australia.
0: lebih baik memulai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada
1: Betul.
0: tidak buat apa-apa
1: Muluk-muluk lah.
0: sama sekali. Ya, hal berpikir, kalau kita mau bandingkan nanti kita tidak bisa berpikir. Jadi kita mulai dulu dengan apa yang ada.
1: Betul, dan
0: Gitu.
1: sebenarnya sudah terlambat juga kalau dimulai. Mungkin belum terlambat ya, tapi seperti Ibu bilang, ada baik mulai dari dalam rumah,
0: Iya,
1: itu dia yang paling
0: betul
1: penting
0: sekali.
1: gitu, karena
0: Iya.
1: mindset anak-anak sudah
0: Iya.
1: dibentuk dari sejak dini ya,
0: Betul.
1: bagaimana kecintaan terhadap lingkungan ini dengan tadi yang sudah
0: Iya.
1: disampaikan oleh Ibu Yana nih. Baik, Bu Yana, apa harapan terbesar Bu Yana nih setelah pulang, kan pasti bawa misi pendidikan iklim ini kembali ke SMA Negeri 2 Kupang. Harapan terbesarnya apa
0: Iya,
1: nih Bu
0: harapan
1: Yana?
0: terbesar dari sekolah ya SMA Negeri 2 Kupang setelah pulang dari kegiatan ini tentunya kita berharap bahwa misi pendidikan iklim itu bisa kembali ke sekolah dan penerapannya dimulai dari sekolah, tentunya bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan orang tua dan semua stakeholder yang ada ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi harapan saya ada tercipta ekosistem SMA Negeri 2 Kupang yang bisa berbudaya lingkungan seperti yang saya sampaikan supaya sesuai dengan visi sekolah kita. Jadi ekosistem yang berbudaya lingkungan itu harus ada dalam diri dan berkelanjutan. Tidak saja dimulai hari ini atau tidak saja dilakukan hari ini, tapi saya berharap bahwa isu-isu itu terus ada sepanjang hidup ini ada. Karena namanya perubahan iklim itu tidak bisa kita lakukan hari ini lalu besok tidak. Harus ada gaya hidup berkelanjutan yang kita tampilkan kepada anak-anak kita, kita nyatakan kepada anak-anak kita supaya mereka timbul kesadaran bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini. Begitu juga dengan orang tua ya. Pada orang tua juga kita butuh kerjasama. Karena pendidikan yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam rumah. Ekosistem perubahan iklim itu dimulai dari dalam rumah. Sekolah hanya memberikan penguatan. Dasar sesungguhnya itu dari dalam rumah. Karena itu butuh kerjasama dari orang tua. Orang tua juga harus mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan supaya baik, sehingga budaya itu dibawa ke sekolah, kita menguatkan
1: Iya.
0: sekolah. Sekolah sebagai penguat juga harapan kepada pemerintah tentunya itu menjadi catatan baik supaya mari kita bangkit bersama-sama. Ya, kalau pemerintah turun

0: kan pada sekolah-sekolah misalnya pasti kita semua akan bersama-sama karena bersama-sama itu pasti akan lebih lebih baik dia punya hasilnya. Jadi juga kepada guru-guru saya berharap bahwa ini bisa ditindaklanjuti atau diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran karena bicara tentang lingkungan itu tidak saja by STEM yang tadi saya sampaikan tapi juga semua lini pembelajaran itu bisa kita lakukan dalam pembelajaran agama, kita omong lingkungan dalam pembelajaran sosiologi, kita omong lingkungan semua itu bisa kita
1: Betul.
0: integrasikan ke dalam mata pelajaran ini. Itu makanya jadi harapan saya yang kuat bagaimana semua bisa bekerja bersama-sama, membangun bersama untuk kemajuan pendidikan perubahan iklim di SMA Negeri 2 secara khusus bahkan di NTT bahkan di Indonesia.
1: Iya, Bu Yana. Yang paling akhir ya, pesan-pesannya nih, Bu Yana nih. Pesannya apa nih untuk seluruh, baik itu orang tua, guru, maupun juga siswa-siswinya, terkait dengan kecintaan terhadap lingkungan?
0: Ya, untuk guru ya saya pesannya sederhana jangan pernah apa namanya takut untuk memulai.
1: Ya, setuju.
0: Jangan pernah takut untuk memulai segala hal yang mungkin kita berpikir itu baik. Jangan takut, jangan berpikir untuk harus dapat fasilitas yang luar biasa. Jadi mari kita mulai dengan apa yang ada dalam diri kita dari, oleh, dan untuk kita, untuk anak-anak kita. Kepada orang tua saya pikir itu tadi kita butuh kerjasama. Ya, mari kita saling bantu bahu membahu gotong royong untuk betul-betul mengkampanyekan pendidikan perubahan ini secara baik kepada anak-anak kita dengan sendirinya anak-anak memahami punya kesadaran dan yang bisa dilakukan di dalam rumah bahkan di luar rumah. Jadi itu yang mungkin bisa
1: Baik.
0: disampaikan Kak Vera.
1: Terima kasih Bu Yana sudah hadir di podcast RRI pada kesempatan hari
0: Sama-sama
1: ini.
0: Kak Vera.
1: Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk
0: Amin.
1: gebrakan baru dari SMA Negeri 2
0: Iya.
1: Kupang berikutnya lagi ya. Ke depan mungkin setelah ini ada implementasi yang dilakukan
0: Iya.
1: ya di sekolahnya
0: Masih
1: Ibu.
0: ada banyak, Kak. Kita
1: Masih
0: juga
1: banyak,
0: salah satu
1: apalagi
0: sekolah
1: tuh.
0: yang kita adalah sekolah apa pertama yang melakukan siaga kependudukan. Sekolah siaga kependudukan, SSK. Kita mendapat penghargaan kemarin dari Bapak Wali Kota menjadi salah satu sekolah yang mengintegrasikan siaga kependudukan dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran. Nah, itu juga mirip-mirip sebenarnya dengan pendidikan perubahan iklim. Karena bicara tentang kependudukan, kita juga omong tentang lingkungan dan lain
1: Masuk
0: sebagainya.
1: juga,
0: Ya.
1: lingkungannya bisa masuk di semua lini.
0: Iya, betul.
1: Ya, begitu ya Bu Yana.
0: Iya.
1: Oke. Ya, itulah dia pendengar juga pemirsa podcast RRI. Mendatangkan tamu spesial ada Ibu Dariana F. Mage, S.Pd. yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kupang. Tentang belajar perubahan iklim dari sekolah. Tapi sebenarnya lebih ke dari keluarga dulu ya. Dari dalam rumah
0: Betul
1: dulu.
0: sekali.
1: Sekolahnya untuk menguatkan saja
0: Iya.
1: nih. Apa yang sudah diajarkan dari lingkup paling kecil yaitu keluarga. Dalam ini adalah orang tua. Tentunya Bu Yana juga sebagai orang tua nih. Ini juga bisa
0: Iya,
1: diterapkan di
0: betul.
1: dalam rumahnya Bu Yana nih ya.
0: Iya,
1: Dari hasil yang tadi
0: iya.
1: ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bu Yana.
0: Sama-sama, Kak Vero.
1: Iya. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan segmentasi yang berbeda dengan judul yang menarik dan tamu-tamu spesial lainnya di podcast RRI. Sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini di sela-sela kesibukan sore ya, rutinitas sore ya. Semoga bisa terselesaikan dengan baik ya aktivitasnya ya. Oke, kalau untuk seputaran Tompelo sore hari ini sudah terasa suasana-suasana sore, cuacanya tidak terlalu panas lagi, terus arus lalu lintas juga aman lancar untuk seputaran Tompelo sore hari ini ya. Anginnya kemana nih? Sore ini tidak ada angin nih, jadi sangat pas ya untuk kegiatan atau aktivitas sore kita ya, yang mau olahraga lah gitu ya, yang mau bersih-bersih lah. Pas sekali waktunya dan juga pas sekali dengan cuacanya, sangat mendukung begitu. Oke, selamat beraktivitas di sore hari ini pendengar di Kupang. Sore ini kita jelang nanti sampai di jam 17 ya. Di jam 17 nanti Warta Intai Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI Atambua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua, menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia 81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Warta berita selengkapnya bersama saya Teresa Manehat. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 24 orang narapidana mendapat remisi RU2 atau langsung bebas. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
2: Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di Lapas Dewasa, Lapas Perempuan, dan Lapas Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2026 di Lapas Anak Kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
3: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pemulihan yang telah dijalankan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan, kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.
2: Lebih jauh, menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi paling banyak di Lapas Dewasa Kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang, kemudian diikuti Lapas 2A Waingapu 204 orang, dan Lapas 2B Atambua sebanyak 163 orang warga binaan pemasyarakatan.
1: Lapas Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan turut dihadiri segenap warga binaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di halaman kantor Lapas Atambua Senin 17 Agustus 2026. Selaku Inspektur Upacara Kesubag Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua Jeremias Luis Gusmao SAMA, Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Agus Ardianto SAMA, mengingatkan segenap aparatur keimigrasian dan pemasyarakatan untuk senantiasa memaknai kemerdekaan sebagai momentum penguat semangat pengabdian dalam menjalankan tugas. Kemerdekaan tidak hadir sebagai pemilihan, tetapi diperjuangkan dengan keberanian, pengorbanan, persatuan dengan keyakinan bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri serta menentukan masa depan. Hari ini kita segenap anak bangsa mengenang dan memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, jiwa, dan raga agar kita dapat hidup sebagai bangsa merdeka.
5: Penghormatan terbaik kepada mereka tidak cukup diwujudkan melalui upacara dan kata-kata. Penghormatan yang sesungguhnya adalah meneruskan perjuangan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, menegakkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2006 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujud nyatakan bersama. Tema tersebut memiliki makna yang sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara dengan tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang mendahului kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum, mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Tema ini menegaskan cita-cita besar bangsa yang harus diwujudkan bersama. Berdaulat berarti mampu menjaga wilayah, kehormatan, kepentingan, dan keselamatan bangsa. Adil berarti menjamin kesetaraan di hadapan hukum, pelayanan yang bermartabat, serta kesempatan bagi setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupan. Makmur berarti memastikan kemajuan dan hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh rakyat dari pusat hingga daerah, dari wilayah perbatasan hingga pelosok tanah air.
4: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, para pegawai, segenap anggota Dharma Wanita Persatuan, serta warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Atmua berlangsung khidmat aman dan lancar.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras cadangan pemerintah pasca gempa maupun stabilitas harga sangat mencukupi bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Ula.
6: Hal tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang ND Rizky Paji saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 17 Agustus 2026 di ND. Rizky mengatakan sampai saat ini Bulog Cabang ND memiliki stok beras mencukupi. Ia menjelaskan selain beras, Bulog Cabang ND juga memiliki stok minyak kita sebanyak 40 ribu liter. Rizky mengatakan, Bulog Cabang ND telah berkoordinasi dengan Pemda ND apabila ada permintaan tanggap darurat pasca gempa, Bulog Cabang ND siap menyalurkan sesuai permintaan.
7: Kami dari Pemda ini sekarang memakai surat cadangan pemerintah sebanyak 500 ton, dan minyak kita itu kita sebanyak 40 ribu liter. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan Pemda juga Pak, apabila ada permintaan tanggap darurat cadangan pemerintah, kami bersedia, kami siap menyalurkan sesuai permintaan.
6: Untuk penyaluran beras cadangan pemerintah, Bulog Cabang ND juga berkomunikasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kodim 1602 ND siap salurkan beras untuk dapur umum korban gempa. Ia menambahkan mengenai beras cadangan pemerintah untuk bencana alam maupun stabilitas harga di Kabupaten ND sangat mencukupi total ketersediaan beras secara keseluruhan di gudang Bulog ND sebanyak 590 ton. Sangat mencukupi untuk ketersediaan pangan masyarakat Kabupaten ND sampai 2 bulan ke depan. RRI Ender Finusula melaporkan.
1: Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan RI Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
8: Kita juga berharap di Garda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan.
9: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli pengajar bidang hukum dan hak asasi manusia Lemhanas RI, Irjen Pol Caidir kepada RRI usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Pos Lintas Batas Negara PLBN Mota Ain. Caidir mengatakan, pemerintah saat ini terus fokus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing kawasan perbatasan. Menurutnya, pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan kedaulatan negara, tetapi harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penguatan pembangunan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Caidir juga menyampaikan bela sungkawa kepada masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Flores. Ia berharap seluruh masyarakat yang terdampak mendapatkan kekuatan serta dukungan dalam menghadapi kondisi tersebut.
10: Bangga bisa berada di beranda terdepan negara kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita juga berharap di beranda terdepan ini kita bisa meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga dengan musibah di Flores, kami juga menyampaikan duka cita. Semoga korban di Flores bisa tolong diatasi dan dipulihkan kembali. Dengan pengukuhan para pemuda di kawasan perbatasan, kita berharap kita menjaga keamanan juga kedamaian dan dapat mempertahankan kedaulatan bangsa Republik Indonesia ini dan berkolaborasi antara aparat keamanan pemerintah di perbatasan juga dengan masyarakat.
9: Sementara itu, Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonsalves mengatakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus bekerja meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Vicente juga mengajak masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan untuk bersama-sama menjaga kedaulatan bangsa serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan.
11: Bahwa pemerintah berharap pemuda di perbatasan itu menjaga kedaulatan bangsa dan membantu pemerintah untuk menjaga pembangunan dan melanjutkan perjuangan dengan mensejahterakan masyarakat di perbatasan dan mereka juga berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan.
9: Kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat perbatasan, Yakobus Manek, berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kawasan perbatasan. Ia berharap wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai pintu keluar masuk orang dan barang, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: dengan pembangunan yang terus diperkuat dan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat, kawasan perbatasan diharapkan semakin maju, aman, dan sejahtera sekaligus menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Upacara pengibaran bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Alor jadi pengalaman pertama Syakira Naswa sebagai pembawa baki paskibraka. Laporan selengkapnya disampaikan Maslan Bao.
2: Upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor Senin 17 Agustus 2026 menjadi momentum penting bagi anggota paskibraka yang mendapat kepercayaan mengemban tugas dalam prosesi pengibaran Sang Merah Putih. Salah satunya Syakira Naswa yang dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara tingkat Kabupaten Alor. Tugas tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Syakira setelah menjalani latihan dan persiapan selama kurang lebih 1 bulan. Saat prosesi berlangsung, Syakira mengaku sempat merasa gugup. Perasaan tersebut muncul karena harus membawa baki di hadapan banyak peserta dan masyarakat yang menyaksikan upacara termasuk ketika melewati tangga.
3: Dukungan dari sekolah ataupun dari orang tua seperti apa ketika diberi tugas?
4: Orang tua sangat mendukung, orang tua juga bangga tahu saya sudah maju di sekolah, juga sangat
2: senang. Syakira berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan. Ia juga mengajak generasi muda yang ingin menjadi anggota paskibraka untuk tetap semangat, giat belajar, serta mempersiapkan fisik dan mental sejak dini agar mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kontributor RRI Spalot, Maslan Bao melaporkan.
1: Bupati Timur Tengah Utara inginkan kemerdekaan harus hadir dalam pelayanan publik tanpa sekat tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
5: Acara 17 Agustus tahun 2026 dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dalam skala tingkat Kabupaten TTU, maka tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus adil dengan pembangunan yang merata serta jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati TTU Joseph Valentinus de la Salakebo saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa khusus Kabupaten TTU menjaga kemerdekaan maka harus menghadirkan negara sedekat mungkin dengan masyarakat. Karena tema besar tahun ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Karena itu pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bersama generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata dan pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
6: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini mengusung tema besar Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebuah tema yang menuntut penerjemahan mendalam. Berdaulat berarti kita mampu menjaga setiap jengkal wilayah sekaligus berdiri tegak di atas kekuatan sumber daya manusia dan pemerintahan yang efektif. Adil berarti setiap sentuhan pembangunan dan pelayanan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa sekat suku, agama, maupun status sosial ekonomi, dan makmur adalah muara akhir tempat kemerdekaan, menghadirkan kehidupan yang aman, sehat, cerdas, produktif, serta sejahtera. Bagi Kabupaten Timur Tengah Utara, tema ini harus diterjemahkan dalam kerja nyata. Kita bertekad membangun TTU yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Kita sadar bahwa dinamika fiskal nasional menuntut efisiensi anggaran, Namun saya tegaskan dari mimbar kehormatan ini bahwa efisiensi bukanlah alasan untuk berhenti membangun. Efisiensi tidak berarti memadamkan api inovasi. Efisiensi menguji kita untuk mengelola setiap rupiah uang rakyat secara cermat, tepat sasaran, transparan, dan berdaya guna tinggi. Di tengah keterbatasan APBD, kita membuktikan bahwa keterbatasan dapat ditaklukkan dengan kemauan kerja kuat serta tata kelola dan terobosan yang kreatif melalui skema pembiayaan alternatif dengan mengoptimalisasi dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Melalui skema pembiayaan ini, kita telah berdiri tegak Gapura Sonaf Besi, Kantor Bupati Timur Tengah Utara, dan Taman Doa.
5: Sementara staf khusus Bupati Bidang Hubungan Masyarakat dan Investasi, Elaskoa, menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Valen Camillus karena selain membangun infrastruktur publik, kedua pemimpin juga mendatangkan investor untuk mengelola industri garam di wilayah Pantai Utara dengan nilai investasi sebesar 2 triliun. Selain itu, ada pembukaan pasar perbatasan di PLB Napan supaya menjadi gerbang ekonomi bagi warga perbatasan, terlebih para pelaku UMKM. Dari TTU, Steph Posat melaporkan.
1: Kepala SMP Negeri 1 Atambua menilai kehadiran MBG membantu secara ekonomi menghemat pengeluaran orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
7: Kehadiran program makan bergizi gratis di satuan pendidikan dinilai tidak hanya memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mampu meringankan beban ekonomi orang tua. Kepala SMP Negeri 1 Atambua, Maria Magdalena Aman, menilai program MBG memberikan dampak positif bagi keluarga, khususnya dalam mengurangi pengeluaran harian orang tua untuk menyediakan makanan bagi anak. Dirinya menambahkan dengan terlaksananya program MBG dinilai tepat sasaran karena latar belakang siswa yang sebagian besar dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Kini semua siswa dapat menikmati makanan bergizi gratis di sekolah. Menurutnya juga dengan adanya program ini, orang tua tidak lagi sepenuhnya memikirkan biaya konsumsi anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dan mengalihkan kepada kebutuhan lainnya.
8: Sangat membantu bagi keluarga yang ekonomi sederhana. Karena terkadang dia dari rumah tidak makan pagi atau dia makan pagi sangat sederhana. Tapi tepat pukul 10 di SMP 1 bagikan MBG.
7: Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mendapatkan makanan selama di lingkungan sekolah. Selain membantu dari sisi ekonomi, program MBG juga dinilai memberikan kemudahan bagi peserta didik karena memiliki manfaat ganda. Selain mendukung kebutuhan gizi anak, namun mampu juga meningkatkan semangat belajar anak dan meminimalisir absensi di sekolah.
8: Yang kadang-kadang tidak mau ke sekolah, Alpa, tapi dia rajin karena sudah ada MBG ini. Kemudian ada yang pagi-pagi itu ada lemah-lemah karena tidak makan pagi, tidak disiapkan oleh orang tua. Tapi sekarang dia semangat karena ada MBG ini.
7: Kepala SMP Negeri 1 Atambua berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara konsisten dengan memperhatikan kualitas kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan para peserta didik. Menurutnya, keberlanjutan program perlu didukung dengan pengawasan dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah, penyedia makanan, pemerintah, serta orang tua sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
1: Dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi pada peringatan hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Pemerintah fokus tingkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

0: RI Timor Leste.
1: Selamat sore dan tetaplah bersama Beta dan juga kodong semua di rangkaian Sasando sore sampai malam ya. Nanti akan kakak datang akan menemani Bapak Mama semua. Selamat sore, tetap semangat bersama kodong semua di 104,3 MHz suara budaya untuk

membagikan lagi data diri mereka dan sebagainya.

0: RRI Kupang, selamat sore sekali lagi. Apa kabar? Ini akhir dari jumpa kita edisi hari ini, hari Selasa, 18 Agustus 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Selanjutnya ada rekan Vero yang akan berbani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia.

0: ada dan terlahirkanlah sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Semua 4,4 MHz dan AM 1107 kHz. I Devi di Aldiano dengan senyumin dulu aja ya. Segala sesuatu dalam kehidupan kita, mau itu buruk, mau itu baik, mau itu suka, maupun itu duka, kalau kita menanggapi atau menghadapi itu dengan tersenyum, dengan senyuman, senyumin dulu aja. Percaya atau tidak, namun dengan hati yang gembira itu mampu untuk membuat kita lepas dari namanya stres, lepas dari namanya depresi. Dan itu juga bisa membuat kita jauh lebih lebih santai, lebih ringan dalam menghadapi segala persoalan maupun juga masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Keren banget ya si Vidi. Oke, pastinya Vero bakal menemani Anda mendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa Malam, tepatnya di pukul 12.30 malam nanti, dengan beberapa informasi-informasi menarik yang sudah Vero siapkan dari www.rri.co.id, portal resminya kami untuk akses berita. Dan juga lagu-lagu bagus yang bisa membuat kita bersemangat di sore hari ini sampai dengan malam nanti ya, oke? Jadi tetaplah terus setia di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk

Ya benar, itu dia satu koleksi dari Ada Band dengan Hey Ya Ya yang baru kita dengerin bersama. Dan Vero berbagi informasi dulu untuk Anda pendengar. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait hak tersebut. Dan menurut Prasetyo, pemerintah juga terus menyediakan logistik dan menyiapkan titik pengungsian untuk warga terdampak gempa di NTT. Selain itu, penempatan perumahan sementara atau huntara dan perumahan tetap atau huntap bagi warga terdampak. Wakil Menteri Pekerjaan Umum PU Diana Kusuma Stuti mengatakan pemerintah juga masih mengidentifikasi nih kerusakan infrastruktur akibat gempa. Karena menurutnya, ia masih menunggu laporan terkait bangunan yang rusak atau terdampak gempa. Wamen juga mengungkap bahwa banyak bangunan yang rusak berat, terutama di Pulau Rinca dan Pulau Padar. Selain itu, jalan tertutup longsor dan tim berada di lapangan untuk melakukan pembersihan. Itu dia informasi yang bisa Vero sampaikan untuk Anda terkait gempa di Flores ya. Bagaimana pemerintah menanggapi untuk saat ini masih mampu menangani ya, sehingga pemerintah se-Indonesia juga belum membuka bantuan dari pihak asing. Informasi lengkapnya dapat Anda akses langsung di portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Informasi lagi untuk Anda pendengar masih dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore. Kali ini mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi NTT yang mencatat sampai dengan Selasa 18 Agustus pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah ada sebanyak 19.297 unit rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di Flores pada hari Sabtu 15 Agustus yang lalu. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT Mahadin Sibarani dalam laporannya yang diterima bahwa ia mengatakan kerusakan rumah tersebar di 8 kabupaten yakni di Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ende, Sika, Ngada, Nagekeo, dan Sumba Timur. Berdasarkan tingkat kerusakannya, BPBD NTT mencatat ada 6.463 rumah rusak berat, 2.481 rumah rusak sedang, dan 12.006 rumah rusak ringan. Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah rumah terdampak terbanyak, yakni 7.480 unit. Dalam tabel BPBD, jumlah tersebut telah tercatat sebagai total kerusakan rumah. Namun rincian antara rusak berat, sedang, dan ringan untuk Manggarai Timur belum dicantumkan secara terpisah. Selanjutnya Manggarai Barat mencatat 3.493 rumah rusak, terdiri atas 1.410 rusak berat, 635 rusak sedang, dan 1.448 rusak ringan. Di Manggarai terdapat 1.983 rumah terdampak dengan rincian 1.597 rusak berat, 263 rusak sedang, dan 123 rusak ringan. Kemudian Nagekeo mencatat 2.862 rumah.

dipaksakan, dan seluruhnya masuk kategori rusak ringan ya. Mahadin juga mengatakan pendataan kerusakan ini menjadi bagian penting dalam penanganan pasca bencana, terutama untuk menentukan kebutuhan bantuan, perbaikan rumah warga, dan pemulihan fasilitas pelayanan publik. BPBD NTT bersama pemerintah kabupaten juga terus melakukan pemutakhiran data agar penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat dilakukan secara tepat sasaran. Informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di antaranewsntt.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ya benar tuh dia, Danny dengan Jadikan Istimewa. Dan Vero kembali berbagi informasi lagi. Ini masih terkait gempa di Flores, pendengar. Kementerian Perhubungan mengungkapkan daftar sejumlah bandara dan pelabuhan yang mengalami kerusakan akibat gempa di wilayah NTT. Meskipun demikian, pemerintah menyatakan seluruh layanan operasional bandara saat ini tetap berjalan dan tidak ada penutupan bandara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menyatakan pihaknya menempatkan aspek keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Pemeriksaan kondisi fasilitas dan infrastruktur bandara serta fasilitas navigasi penerbangan pun akan terus dilakukan. Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah menyiapkan skema Get Airport Ready for Disaster atau GARD sehingga bandara dapat dioptimalkan untuk mendukung operasi kemanusiaan apabila diperlukan. Nah, untuk daftar 5 bandara yang terdampak akibat gempa NTT pada sektor transportasi udara, yaitu yang pertama, Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, yang kedua, H. Hasan Arwe Busman di ND, kemudian Umbu Mehang Kunda di Wengapu, Fransales Lega di Ruteng, dan Soa di Bajawa. Kerusakan ditemukan antara lain terjadi pada gedung terminal berupa timbulnya keretakan, gedung administrasi dan gedung PKPPK. Adapun sejumlah fasilitas pendukung dan sisi udara dengan tingkat kerusakan yang berbeda pada setiap lokasi. Di Bandara Udara Soa Bajawa, berdasarkan laporan awal, terdapat kerusakan sedang pada runway. Ada juga sejumlah bangunan seperti fasilitas pendukung termasuk adanya retakan baru di beberapa titik. Sementara itu pada aspek pelayanan navigasi penerbangan, terdapat unit pelayanan yang terdampak yaitu cabang pembantu Labuan Bajo, cabang pembantu ND, unit Maumere, unit Bajawa, dan unit Rutek. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

0: Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Omi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Ye, FNK, memangnya kenapa, kakek? Sejangan sok tahu jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng ngepul, kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
0: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa Trisa, kata Om pung cucu-cucu dong seng dapat apa-apa lagi. Karena laut su mati nih. Astaga kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu salah satunya perjaga tumpung alam biar harmonis bukan perkasih hancur.
1: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: siang. Beta sayang Om. Beta sayang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suluka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sing dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong ruginya, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual.

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke Katong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen di internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kan?
1: Seng. Beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana .
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Kace, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tuang alai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Wih, Om Buce. Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Om Buce. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam. Alam juga jangan katong. Pakai teknologi, katong maju sama-sama toh.
0: Iyo kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

Ya benar, itu dia ada Lotus dengan Ditolak 3 kali. Kembali Vera berbagi informasi lagi, pendengar, BNPB menghadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika. Layanan tersebut dipusatkan di Gor Samador dan kegiatan ini menyasar terutama anak-anak yang menjalani keseharian di lokasi pengungsian. Mereka mendapat ruang belajar, ruang bermain, dan pemulihan psikososial selama masa darurat. BNPB menyebut dukungan psikososial ini menjadi bagian penting dalam penanganan masyarakat terdampak bencana. Perhatian tidak hanya diberikan terhadap kebutuhan fisik, tetapi juga kondisi psikologis dan sosial. Perpustakaan keliling menyediakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika bagi anak-anak berbagai bahan bacaan tersedia untuk menjaga aktivitas belajar selama berada di pengungsian. Anak-anak juga mengikuti kegiatan trauma healing yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan. Kegiatan meliputi permainan edukatif, bercerita, bernyanyi, serta aktivitas kelompok. Berbagai aktivitas tersebut membantu anak mengekspresikan perasaan setelah mengalami situasi bencana. Pendampingan juga berupaya dilakukan untuk mengurangi kecemasan dan tekanan yang dirasakan selama mengungsi. BNPB berharap penanganan tersebut terus berjalan selama masyarakat masih berada di lokasi pengungsian ya, dan kolaborasi berbagai pihak yang diperlukan terutama untuk membantu kelompok rentan seperti anak-anak. Informasi selengkapnya juga dapat Anda akses sendiri di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti Bang

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya benar tuh, dia ada wayang dengan damai. Kalau dengar-dengar lagu ini jadi ingat juga ya. Masa-masa nostalgia zaman-zaman tahun 80-an. Eh enggak ya, 90-an ding ya, lagu-lagunya Wayang Damai. Oke, Vero masih menemani Anda pendengar, dan saat ini sudah 36 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi kembali Vero hadirkan lagi. Kali ini dari Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang menegaskan telah mengantongi rencana prioritas dalam rangka penanganan korban bencana gempa di Kabupaten Manggarai Timur NTT. Langkah penanganan ini dimulai dengan mempercepat pemulihan jaringan listrik dan penyaluran logistik khususnya sembako untuk memenuhi kebutuhan warga. Hal ini ia sampaikan kepada media saat dia melakukan inspeksi dan berdialog dengan warga di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lambaleda Utara, NTT. Mendagri juga akan berkomunikasi dengan Direktur Utama Dirut Perusahaan Listrik Negara, PLN, agar pemulihan jaringan listrik di Manggarai Timur menjadi prioritas, karena pembangkit dan gardu induk tidak mengalami kerusakan. Nah, gangguan listrik lebih disebabkan oleh tiang-tiang yang roboh akibat guncangan gempa. Ia berharap listrik yang kembali menyala dapat mendukung pemulihan jaringan telekomunikasi agar warga bisa kembali berhubungan dengan keluarganya di luar wilayah. Selain listrik dan logistik, Mendagri memastikan akan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin guna memberikan dukungan tenaga medis di lokasi terdampak bencana. Hal ini untuk memperkuat posko warga dan Basarnas di Kecamatan Lambaleda Utara yang menjadi salah satu wilayah terparah akibat gempa. Dalam kesempatan tersebut juga, Mendagri mengapresiasi TNI Angkatan Laut yang akan menerjun Rumah Sakit Terapung KRI Dr. Suharso ke perairan Manggarai Timur. Informasi lengkapnya juga dapat Anda akses di antara newsntt.com.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat dikecipkan. Mengingatkan kita tadi, saya menyebut bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon good. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang cukup luas. Ya itu aja karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya.
5: Yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihom, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
0: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
7: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
9: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
8: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
10: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
8: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
12: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansyah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
12: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
13: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
14: Termohon dua, sama pernyataannya?
13: Sama.
14: Turut termohon bagaimana?
12: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
15: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan, dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi, dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
16: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masyar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
15: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
18: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
17: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
18: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
19: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
18: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
20: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi resiko, ya jadi fiskal kita lihat masih resiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
20: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, research analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
20: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basıyor.
3: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahçe bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahçe kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
4: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
3: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
1: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

serta makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya. Kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: semua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
2: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang. Tapi untuk antisipasi, kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang.

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar nama setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Penyapa untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Jadi kita bakal ruang rindunya itu lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an hingga 2010. Jadi sudah ada kurang lebih berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 lagu. Yang Vero siapkan untuk Anda ya. Lagunya ada apa aja? Nih, dengar baik-baik ya. Ada Ungu, Hanya Kau, ada Naf, Sampai Kapan, ada Laluna, Sesali Tak Sejak Dulu, ada Fidel Diano, Cinta Jangan Kau Pergi, ada Rosa dengan Tega, ada Tip X, Ciuman Pertama, Rio Febrian, Aku Bertahan, ada The Virgin, Cinta Terlarang, ada Brownie, Selingkuh Tiada Akhir, ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir, Usi, Benci Lagu Cinta, lalu ada Elo, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, dan ada Jamrut, Setan Manisku. Yang mana? Ya kan? Anda pilih ya. Oke, kita sapa dulu di line telepon. Halo Bung Miller, selamat malam.
3: Wih, tanda suara, tanda nomor ya.
2: Iya, karena teleponnya langsung di line WhatsApp-nya Pro 1. Jadi namanya langsung muncul Bung Miller.
3: Di nomor 2 tuh.
2: Iya, dua-duanya udah ada nama soalnya.
3: Oh, betul. Kalau ini nomor WA.
2: Iya, Bung Miller, apa kabar?
3: Terima kasih, Kak Vero,
2: ya.
3: Tetap semangat beta dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Merdeka. Biar buka kata kunci tadi gitu.
2: Oh iya, nggak apa-apa sih sebenarnya.
3: Memang poni itu.
2: Poni. Iya, saya tuh nggak bisa hidup tanpa poni, Bung Miller. Saya tuh harus ada poni. Kalau seorang Vero tidak ada poni itu bukan Vero namanya.
3: Kacamata tuh.
2: Ya juga kacamata toh.
3: Iya, kacamata bagus. Nah, biar terus.
2: Poni dan kacamata. Tapi mau ganti kacamata nih. Ini kacamata Supara nih.
3: Jangan.
2: Harus ganti dong. Ganti deh penggagang dong.
3: Cocok nah.
2: Ih, jelek. Sujelek ini. Ini yang model-model tahun-tahun terenak dong.
3: Nah, biar itu cocok dengan kakak Bung Foy. Ini paras nah.
2: Aduh, udah baik. Nanti ganti yang baru lebih bagus lah. Nanti pakai yang baru ya.
3: Ah, kau mai tua bilang begini, ini Kak Vero bilang jelek, mai ini cantik, mama ti omong, Kak Vero kosong lu.
2: Itu karena lihat di kamera saya bisa cantik, tapi kalau ketemu langsung, ketemu mam tua begitu. Oke, Bung Miller, silakan lagunya apa?
3: Kayaknya beta salam.
2: Sekat, salam, sa, oke. Okay. Salam tujuh orang.
3: Dapat so. Tujuh orang.
2: Betul sekali, silakan.
3: Baik, awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun Kak Vero sehat ya. Tuhan Yesus memberkati kakak, pulang hati-hati di jalan, cinta kasih Tuhan menyertai kakak selalu, tetap semangat dan tetap merdeka.
2: Yes,
3: di
2: merdeka.
3: Dalam segala hal.
2: Mm-hmm.
3: Di dalam segala hal.
2: Oke.
3: Tapi itu pun itu jangan kasih miring, begitu son enak.
2: Ya mau gunting lah, tambah.
3: Baik, ya,
2: oke.
3: Okay. Salam tuh, nanti bertambah kata ini rostek ya, rompica.
2: Oke. Okay.
3: Baik, lanjut salam. Mm-hmm. Pertama ini untuk Bapak Butus di Foto Veto. Yang kedua ini Nalado di Fonten. Yang ketiga ini ada Ibu.

0: Negeri dan Bang Fredik di Merauke. Yang keempat ini ada Bapak Yahuda di Oniko. Alias Putra Sunyi Derita Indah Bahagia. Bapto pung nama samaran itu.
1: Waduh, panjang banget ya.
0: Ya,
1: Putra Sunyi Derita Bahagia. Astaga.
0: Indah Bahagia.
1: Oh, Putra Sunyi Indah Bahagia. Oh.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu tuh keempat. Yang kelima ini ada Kakak Firi di Coen. Yang keenam ini ada Kakak Dewi Besi di Waisau.
1: Iya.
0: Dan yang terakhir untuk Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah, plus minus Ibu Wati. Tahu Ibu Wati itu di mana? Di bilang katanya di mana? Lalu lupa. Di, bilang ada di Terumnas. Nah sekarang ada berangkat. Ya, maka di Ibu Kakak Wati.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kak Vero?
1: Iya.
0: Tetap semangat ya?
1: Iya, semangat pasti.
0: Tapi jangan rubah-rubah itu kacamata lah.
1: Rubah sih, soalnya sulama. Nah, dia punggakang justru bengkok.
0: Biasa nih telepon di prosa.
1: Nanti telepon di perempat, sah, soalnya apa-apa.
0: Wah, terima kasih Kak Vero.
1: Oke.
0: Salam indah pun satu Miller Kauses keluarga. Salam.
1: Salam, terima kasih Bung Miller. Oke, lain telepon kita menyapa lagi. Ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, apakah ini Kak Cliff?
2: Iya, betul. Apa ini dengan Vero?
1: Yes, betul juga sekali.
2: Kayaknya ini kita udah berapa lama gak berdua di udara ya?
1: Udah berapa lama gak berdua di udara? Kayaknya udah lumayan lama ya.
2: Jangan-jangan saya kira itu karena ada kejadian di apa sana, jadi nggak sempat.
1: Di mana? Kejadian di mana?
2: Di apa kan?
1: Di Flores.
2: Di Flores kan?
1: Iya, betul. Betul, Kak Cliff.
2: Tapi di NTT yang di kotanya Kupang, kota Kupang nggak?
1: Aman-aman. Pulau Timur aman. Pulau Flores yang ini terkena dampak musibah tersebut.
2: Untuk aja Vero nggak ke sana ya.
1: Padahal rencana mau ke sana, tapi bulan depan. Bukan bulan ini sih, September.
2: Di sana kalau ke sana naik apa gitu?
1: Pesawat. Dan kapal laut juga ada. Kapal cepat ada, kapal gede ada, pesawat juga ada, bisa ke sana.
2: Oh, mereka di sana mau ke sana berapa lama di sana?
1: Cuti nanti rencananya bulan depan mau cuti di akhir bulan sih, ada wedding, ada acara nikah keluarga.
2: Gitu. Oh, jauh juga ya dari kota apa?
1: Dari Kupang jauh, iya.
2: Pesawat ya, kirain cuma apa gitu, naik apa gitu, kayak
1: bus gitu,
2: kapal gitu, kapal apa KM begitu.
1: Iya, naik KM juga bisa, naik KM bisa, kapal laut bisa, pesawat lebih cepat pesawat. Kalau KM mungkin sekitar 3 hari gitu, enggak sampai 3 hari sih, 1 hari semalam, 2 hari 1 malam gitu.
2: Jadi kayak Manado ke apa gitu ke. Kesannya atau talaut gitu ya?
1: Iya, benar. Kayak begitu, betul.
2: Oke, terus saya mau tanya, apa kabar? Kabar gimana?
1: Aku kabar baik, Kak Cliff. Kemarin sempat sakit. Tapi sekarang Ma Erika yang lagi sakit parah sampai suaranya hilang gitu.
2: Iya, sempat. Dengar kok penyiar-penyiar ini prostatur dan juga ada dua penyiar yang
1: lagi sakit gitu. Betul, batuk pilek. Aku udah lewat kemarin. Ya, puji Tuhan sih. Ya, baik-baik aja sih. Gak sampai yang parah.
2: Terus pakai obat apa tuh? Obat medis?
1: Enggak, minum air hangat aja. Aku terapi air hangat.
2: Enggak
1: minum jahe sih. Kemarin cuma terapi air hangat aja sih, Kak Cliff.
2: Air hangat, mantap. Kalau gitu, yang penting udah pulih sih. Aduh. Kedengaran sudah mantap gitu. Udah lebih seksi lagi kedengaran
1: sih. Oke.
2: Okay. Aduh, kangen banget sih sama Vero gitu. Kayaknya udah berbulan-bulan sih, padahal baru
1: emang udah lama ya. Terakhir itu udah lama banget sih sebenarnya telepon ke sini pas aku siaran Ruang Rindu sih, Kak Cliff. Oke, by the way, Kak Cliff mau denger lagu apa nih, Kak?
2: Itu lagu di list aja ya, itu boleh nggak?
1: Di listnya oke, okay. Ada Ungu, Hanya Kau, ada Naf sampai
2: itu aja.
1: Ungu, Hanya Kau, oke.
2: Pangkat waktu kan Naf sudah terlalu lama. Itu aja yang
1: Ungu Hanya Kau, oke.
2: Ungu Hanya Kau, Oke, tentu salam bersama aja. Vero, tetap semangat dalam menjalankan tugas, sehat selalu, berkati bersama keluarga.
1: Oke.
2: Kita mau please mau bungkus aja ya semua ya, pendengar setia. Terus ketutupan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote.
1: Oke.
2: Pokoknya ada bungkus aja ya. Pokoknya yang semua dalam keadaan siap.
1: Baik.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. God bless you too. Terima kasih Kak Liv yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Bapak Botus. Kabar baik.
3: Boleh salam-salam kok?
1: Boleh lah, silakan.
3: Kita mau salam dulu.
1: Iya.
3: Salam buat Jona, Mbak Jesse, Mama T, ala siapa lagi? Bung Miller, Opa Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Endang, Peri Soe, Ibu Natalia,
1: okay.
3: Ala siapa lagi? Bu Papa, Ibu Puja,
1: yeah.
3: Celia, Ayu, Ibu Wetsi.
1: Terlalu banyak. Sudah tuh. Terima kasih buat Bapak Botus. Teh itu melebihi, tapi ya sudahlah. Kan nanti bisa, masih ada hari besok toh, Bapak Botus. Masih ada hari esok juga nih Ruang Rindu ini setiap hari, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu tuh yang karaoke time. Oke. Satu lagu sudah dipilih ya dari miliknya Ungu dengan Hanya Kau. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Ada siapa lagi? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, dengan siapa?
4: Dengan Pak Domi dari WK Bubak, Sumba Barat.
1: Pak Domi, apa kabar Pak Domi? Di Sumba Barat aman kok?
4: Ya, puji Tuhan, aman-aman saja.
1: Ini pertama kali ya, beta bu omongin Pak Domi ya.
4: Dua kali malam ini.
1: Oh, dua kali kok?
4: Bung Joni, malam ini ibu kok Nona?
1: Ah, saya Nona.
4: Nona Vero, selamat malam, salam kenal.
1: Iya, selamat malam juga Bapak Domi. Baik, dari
4: tertarik sekali kalau saya dengar suaranya Nona Vero.
1: Oh begitu, terima kasih Pak Domi. Emang suara saya itu sangat banyak yang tertarik.
4: Iya.
1: Oke.
4: Sudah sembuh dari flu.
1: Oh, udah kemarin ya puji Tuhan udah sembuh kemarin, tapi ini sekarang.
4: Hai, ini baru kali ini. Coba kalau dari kemarin-kemarin itu saya dapat nomor TVRI itu.
1: RRI bukan TVRI, Bapak Domi.
4: RRI itu saya sudah beritahu obatnya itu udah lama itu, Bu.
1: Oh, iya, Pak Domi. Apa obatnya biasa sama Pak Domi?
4: Kalau pilek flu itu, halo, bisa bincang sedikit ya?
1: Boleh ya. Kalau pilek flu apa obatnya?
4: Nah, kan masih sampai jam 11.
1: Iya.
4: Nah, nanti saya kasih tahu obatnya. Kalau flu lagi, pulang di rumah itu celup ibu jari di minyak tanah kompor.
1: Oh,
4: Tempel di langit-langit dua kali.
1: Oh, ini ibu jari di minyak tanah nih. Ibu jari celup di minyak tanah nih kok.
4: Iya.
1: Habis itu baru oles di langit-langit mulut dua kali.
4: Bukan ditempel aja di langit-langit.
1: Oh, ditempel aja. Berapa lama?
4: Paling kurang 1 menit lah.
1: Oh begitu ya? Wih.
4: Iya. Nanti dicoba.
1: Oke. Bye.
4: Kalau ada teman yang flu itu dicoba.
1: Siap Pak Domi.
4: Iya, obat mujarab itu.
1: Oke, beta akan ingat. Tapi kalau be flu be bikin lah.
4: Nah, nanti saya akan tetap bergabung di RRI Kupang karena iya. Saya sangat tertarik kalau saya dengar suaranya Nona Vero.
1: Aduh, terima kasih Pak Domi.
4: Sudah lamanya cuma baru dapat nomor RRI.
1: Begitu. Kok senang deh. Kes tahu.
4: Baru tadi malam, dengar suaranya.
1: Iya.
4: Nah, sama kru-krunya yang bertugas.
1: Oh, okay.
4: Ini kalau sampaikan salam harus yang dikenal atau sama keluarga bisa?
1: Iya, semuanya boleh. Siapa aja boleh. Tapi mau dengar lagu dulu atau belum?
2: Lagu apa kira-kira, Nonsero?
1: Iya, lagu yang sudah dipilihkan di sini ada dari yang belum dipilih ya. Ada Naf, Sampai Kapan, ada Laluna, Sesali Tak Sejak Dulu, Vidi Aldiano, Cinta Jangan Kau Pergi, ada Rosa Tega, ada Tip X, Cuman Pertama, dari Rio Febrian, Aku Bertahan, ada The Virgin, Cinta Terlarang, ada Brownie, Selingkuh Tiada Akhir, ada Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir, ada Usti, Benci Lagu Cinta, ada Elo, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, dan Jamrut, Setan Manisku.
2: Uci Bing Selamat.
1: Bukan Uci Bing Selamat. Ini bukan lagu lama, ini lagu-lagu tahun 2000-an.
2: Oke, nanti dipilihkan lagu untuk saya dari WKBU.
1: Oke. Oke, baik, sudah nanti kita pilih kasih untuk Bapak Domi. Silakan salamnya.
2: Salam buat Nona Vero. Salam buat kru-kru yang bertugas di RRI Kupang. Terima kasih banyak. Saya sangat tertarik dengan siaran-siaran yang disampaikan oleh kru-kru dari RRI Kupang.
1: Iya.
2: Dan salam buat semua yang sudah bergabung di RRI Kupang. Tiap malam saya selalu mendengarnya.
1: Iya.
2: Ya. Nanti pilihkan lagu buat saya.
1: Siapa Domi? Pasti.
2: Nah, oke, salam dari Pak Domi, Jalan Sudirman, Waikabubat, Kecamatan Kota Waikabubat.
1: Siap.
2: Nona Vero pulang hati-hati, sampaikan salam buat keluarga.
1: Iya, baik.
2: Shalom.
1: Iya, terima kasih buat Bapak Domi. Kita menyapa lagi nih di lain WhatsApp lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Sebentar, kita belum kasih.
5: Ruang Berbagi Rindu buat lagu.
1: Iya, dengan siapa? Kenapa suaranya hilang? Sabar.
5: Natalia
1: kok?
5: Dengan
1: Natalia di Tagari. Natalia di Tagari. Oke, sayang, lagunya apa?
5: Iya, Kak.
1: Iya, mau dengar lagu apa, sayang? Hah?
5: Halo? Tadi kayaknya denger ada yang dari mana yang Tega tuh, Kak, dan judulnya
1: Rosa, Tega. Rosa Tega.
5: Yang judulnya Tega.
1: Iya, ada judulnya Tega, Rosa.
5: Halo?
1: Iya, sayang, suaramu hilang, sayang. Aduh Tuhan, tolong, ini kenapa begini suaranya. Natalia Ditakari, suaranya hilang-hilang. Tapi tadi sudah sempat Kak Vero dengar, kamu mau dengar lagunya Rosa yang Tega. Jadi nanti bakal diputar ya, sayang ya. Untuk Natalia udah dengar kok suaranya, cuman maksudnya kamu belum salam-salam, sayang. Itu coba telepon lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam Kakak Ferry di Soe, apa kabar Kak Ferry?
2: Kabarnya ceria-ceria.
1: Oke, kabarnya ceria-ceria, tapi nada suaranya sepertinya tidak ya. Oke, baiklah Kak Ferry. Kak Ferry mau dengar lagu yang mana Kak Ferry?
2: Itu ikutan sa.
1: Ikutan sa, oke berarti salam tujuh orang.
2: Ini ada ikutan sa kak.
1: Oh ikutan sa kok, ya oke lah Kak Ferry, silakan salam tujuh orang.
2: Berapa?
1: 7 orang.
2: Kali 7
1: 70 kali 7 jika engkau ingin memaafkan seseorang.
2: Bukanlah. Ada lagu gitu.
1: Aduh. Jadi salam semua.
2: Salam pertama. Dewa di perumah. Pemiliknya pura.
1: Oke.
2: Okay. Ini silang. Ella Alak, Sisili Lentasi, Ibu Dewi Elsa.
1: Oke. Aha.
2: Berapa?
1: 3.
2: Bapak Bortus Roseto.
1: 4.
2: Seperti baik ini. Bung Andesko Leak.
6: Bu Yehuda di Oniko. Om Muklis dari Manado tadi.
1: Oke.
6: Untuk Kak Vera. Senyum dulu ketawa, baru ketawa, ketawa dulu baru senyum.
1: Iya, artinya. Balik semua.
6: Lah.
1: Dah. Terima kasih buat Kakak Foy, Kakak Ferry di Soe yang sudah bergabung. Oke, Vero putarkan dulu lagunya, kemudian Vero akan balik lagi. Ada Ungu, Hanya Kau, ada Rosa dengan Tega. Dan setelah itu Vero akan kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Ya, pria kita balik lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Udah ada 3 lagu yang Vero putar tadi, Hanya Kaunya Ungu, ada Rosa Tega, Danau Sampai Kapan, buat yang sudah request lagu-lagunya ya. Oke, ini webcamnya hidup nih. Ngapain hidup? Kan kita gak ada ini, gak ada live apa-apa. Tolong dong dimatiin. Oke. Jadi buat yang mau bergabung di 08113820944 boleh-boleh aja gabung, mau kirim voice note juga boleh. Dan berikutnya lagi ini ada Natalia, teleponnya terputus soalnya sinyalnya kurang bagus. Kita dengerin karena Natalia kirim voice note ya. Kita dengerin ya apa yang Natalia tadi menyambung dari yang dari Takari ini.
1: Salam, selamat malam Bunda. Salam-salamnya buat Mama Susan, Mama Ima, Mama Jessie, terus Kakak Foni Mutis, Kakak Joy Molteng, Opa Miller, Opa Imi, dan buat Sema Semuasa. Terus buat Beta Pembunda Cantik, pulang hati-hati di jalan ya. Salam buat Abang Al dan Abang El yang di rumah. Terus terima kasih karena tadi sudah putar lagunya. Shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak buat kakak Natalia yang ada di Takari yang sudah mengirimkan voice note untuk salam-salamnya. Iya, kayak memang jaringannya kurang bagus ya sayang tadi ya. Makanya memang putus-putus suara kamu gak terdengar dengan jelas. Tapi dengan mengirimkan voice note akhirnya juga bisa tersampaikan salam-salamnya kamu ya. Oke juga, selamat malam buat yang mau bergabung. Silakan di 08113820944 karena masih ada Laluna, Sesali Tak Sejak Dulu, ada Vidal Diano, Cinta Jangan Kau Pergi, ada Tip X Cuman Pertama, Rio Febrian Aku Bertahan, The Virgin Cinta Terlarang, ada Brownie Selingkuh Tiada Akhir, ada Sherina Cinta Pertama dan Terakhir, ada Usi Benci Lagu Cinta, Elo Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, dan ada Jamrut Setan Manisku. Sekali lagi buat yang mau bergabung langsung aja nih ya di 08113820944 atau juga di line teleponnya Pro 1. Gimana nih malam ini suasananya seperti apa? Apakah Anda malam ini kedinginan? Karena cuaca di Kupang ya akhir-akhir ini kalau malam tuh dingin pol ya, dingin sekali gitu. Apakah sama seperti yang Vero rasakan juga? Tapi semoga cuacanya aja yang dingin ya, tapi hati kita janganlah. Yeah. Biarkan cuacanya yang dingin, tetapi hati kita harus tetap hangat. Ya yeah, Ella. Ya tentunya juga kita masih terus menanti atensi dari Anda pendengar sampai di pukul 11 untuk Ruang Rindu yang kita mulai dari pukul 9:30 malam sampai di jam 11 malam. Kalau belum ada telepon yang berdering dan belum ada juga WhatsApp yang masuk, Vero mau putarkan lagi nih kali ini dari Laluna dengan Sesali Tak Sejak Dulu.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Kafein dengan Demi Cintaku. Kita masih balik di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. 0811 38 20 9440. Buat yang mau bergabung masih diberikan kesempatan juga di line teleponnya Pro 1, karena waktu kita sampai di pukul 11 ya. Jadi masih sangat lama waktunya buat kita bisa tuntaskan Ruang Rindunya. Kurang lebih ada sekitar 35 menit lagi. Jadi buat yang mau bergabung, buruan nih dari sekarang menelpon langsung ke sini, baik itu di 0811 38 20 9440, atau bisa juga di line teleponnya Pro 1. Ya, kalau kita bicara soal malam hari, itu identik sekali dengan namanya kegalauan. Benar gak sih? Kadang-kadang suasana malam itu buat kita waktu yang tepat buat kita untuk berpikir. Ya tidak, karena ada ketenangan di situ, tidak banyak keributan di mana kita di kamar, terus juga jalanan juga udah mulai sepi. Nah, saat-saat sepi seperti itu adalah saat dimana otak kita mulai beristirahat. Dan ada juga beberapa memori yang memunculkan hal-hal yang akan kita pikirkan di hari ini. Anyway, kita menyapa dulu di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, kata Judin, apa kabar?
1: Aku sehat, kalau gak sehat tak gabungan.
0: Ih, tapi kalaupun sakit juga tetap telepon tuh.
1: Iya sih, cuman
0: oke, kata Judin. Lagi sehat dong berarti ya. Aman dong berarti.
1: Iya, lagi sehat, lagi semangat. Aman.
0: Oke, mantap lah. Mau denger lagu yang mana?
1: Dipilihin aja sama
0: temaku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada lagi sih sebenarnya.
0: Hah?
1: Ada lagi.
0: Apanya?
1: Yang mau aku bilang.
0: Oh ya, apa itu?
1: Iya, maksudnya itu apa? Iya, dipilihin aja sama. Iya.
0: Iya.
1: Sama orang yang aku dapat.
0: Sama orang yang aku damba. Oh my god.
1: Aku damba selama ini.
0: Waduh, langsung disambung lagi, aku damba selama ini. Sebegitunya kata ya. Judin mendambakan aku.
1: Ya, nanti ada lagi nanti di segmen di selanjutnya.
0: Oh, di segmen berikutnya ya. Kalau yang kemarin kesayanganku, oke. Okay. Hari ini yang aku dambakan gitu kan ya. Mungkin segmen berikutnya enggak tahu apa lagi. Oke, okay, ya, nanti Vero pilihkan ya.
1: Yang maksudnya masih ada lagi, tapi simpan aja dulu, jangan dikeluarin semua malam.
0: Oke, okay, jangan dikeluarkan semuanya malam ini. Oke, okay, tahan aja.
1: Ya, nah, kan kita masih ketemu terus kalau udah.
0: Iya. Iya, benar, kita akan ketemu lagi. Iya, salamnya untuk siapa, Kak Tajudin?
1: Ya, salamnya buat semuanya aja deh yang udah pada gabung tadi. Sebenarnya aku baru gabung karena baru pulang.
0: Baru pulang kerja?
1: Bukan, ada tadi dipanggil sama temen Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Pulang jalan-jalan.
1: Tadi diajak makan, dipanggil makan sama temen.
0: Asik dong ya, diajak makan, ditraktirin dong ya.
1: Sebenarnya cuma dipanggilnya ngopi awalnya, tapi ya karena sekalian di situ jual juga makanan. Sekalian
0: makan. Terus kapan dong aku diajak makan sama kata Judin nih? Kapan aku diajak ngopi sama kata Judin?
1: Cari waktu malam minggu aja.
0: Cari waktu malam minggu. Kata Judin ngomong kayak kata Judin ada di Kupang aja gitu, padahal jauh ya di Sulawesi.
1: Iya, itu makanya pengen ngajak, cuman jauh. Jadi aku bakal sesegera mungkin bakal merantau ke Kupang.
0: Sesegera mungkin bakal merantau ke Kupang. Iya. Waduh, niatnya, ya ampun.
1: Ketemu sang idola.
0: Oh, mau ketemu sama aku. Oh ya, aduh, luar biasa ya effortnya. Ya, oke, okay, ya, boleh.
1: Kalau malam ini aku boleh jujur, aku penggemar beratnya Kak Vero nih, paling berat.
0: Waduh.
1: Iya. Jadi meskipun kasir banyak pengamat, itu semuanya di bawahnya.
0: Paling berat. Berarti kata Judin penggemar paling beratnya aku gitu ya.
1: Iya, mungkin karena paling jauh.
0: Gitu. Iya, karena paling jauh mungkin ya. Kalau yang dekat-dekat sini kan mereka udah sering lihat aku gitu. Aku ada event di mana, pas juga mereka nonton udah liatin. Oh, ini yang namanya Kak Vero, udah pada tahu gitu kan.
1: Iya, paling ya paling berat gitu pokoknya. Enggak okay. Bisa dijelaskan dengan kata-kata.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: Ya, jadi kata-kata itu bisa dijelaskan kalau ketemu, bisa dipancarkan dari mata gitu.
0: Wes. Jadi kalau ketemu baru dipancarkan lewat mata gitu kata-katanya ya. Oh my god, kata-kata mata aja yang berbicara gitu.
1: Ya, nanti aku mau kalau dari Kupang aku mau ngajak Kak Vero untuk dinar, jadi ada piano-piano romantis.
0: Wow. Wow, ngajak aku dinner, oh my god.
1: Di shopping, aku shopping juga.
0: Waduh. Aku disuapin sama kata Judin. Udah kayak di film-film aja, romantic candle like dinner.
1: Ya, biar romantis.
0: Oh, biar romantis, berarti Kak Judin tipe yang romantis dong ya?
1: Iya, kan aku bilang seandainya, ini maaf ya, kafir pasangannya gitu, aku akan suapin.
0: Wih, di... ya. Udah segede gini disuapin. Aduh, kata Judin. Aduh. Oke. Okay.
1: Tahu sih bisa makan sendiri. Tahu. Ya biar lebih biar spesial.
0: Oh, biar spesial. Oke, okay. Biar romantis gitu.
1: Apalagi kalau dilihat sama di tempat makan gitu kan, ada yang lagi

0: Berhasil, berhasil, hore, katanya Dora.
1: Memang itu ya, pencapaian yang diinginkan oleh orang yang disuka. Kita suka itu bahagia ya. Seperti aku lakukan malam ini.
0: Oh wow, makasih banyak udah buat aku bahagia malam ini ya, kata Judin.
1: Iya, sama-sama. Iya, ya udah deh, jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Aku belum nanya kabar deh tadi,
0: lupa. Aku, kabarku baik, baik, sehat walafiat.
1: Oke. Tadi udah sempat makan kan? Bukan malam ini, tadi siang kah atau sore gitu, pagi kan?
0: Udah dong. Iya, aku makan siang sih hari ini.
1: Siang.
0: Iya.
1: Terakhir besok libur kah?
0: Besok libur bener. Besok aku libur.
1: Libur terus Kamis masih libur apa gimana?
0: Kamis aku kayaknya masuk deh kayaknya deh.
1: Masuk apa pagi kah? Biar sore kan?
0: Kayaknya nggak tahu ya Kamis tuh masih belum lihat jadwal belum, juga.
1: Belum lihat jadwal.
0: Iya.
1: Terus satu lagi, aku mau nanyain ini sepertinya tuh nggak enak ya, nggak usah deh kayaknya.
0: Apa tuh?
1: Iya, apa aku ngomong aja? Apa nggak usah kali ya?
0: Apa sih? Mau ngomong apa sih?
1: Iya, ya udah deh ngomong aja deh. Mungkin Kak Vero-nya sibuk ya. Dia enggak nih. Dia enggak terima telepon. Sibuk ya? Sibuk. Benar lagi sibuk.
0: Ini sekarang. Iya, lagi siaran kan?
1: Yang siang.
0: Iya, kalau siang sibuk banget soalnya antar jemput anak sekolah.
1: Oke. Udah aja. Makasih Kak Vera sebelumnya.
0: Okay. Thank you.
1: Kalau kelamaan dan tersumpah. Selamat malam.
0: Malam. Terima kasih buat kata Judin, satu-satunya apa ya, penggemar berat aku gitu. Makasih, makasih, makasih udah buat aku seneng, ya udah buat aku happy. Thank you so much ya kata Judin. Oke, kalau gitu satu lagu deh ini buat kata Judin, tadi suruh aku yang milih ya. Kalau lagu yang happy-happy gitu kayaknya lebih ke ini satu-satunya lagu yang ada cinta-cintanya ya, Vidi Aldiano deh, Cinta Jangan Kau Pergi gitu ya. Ya deh, spesial buat kata Judin yang sudah gabung dan sudah menghibur banget nih.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: laki-laki.
1: Bapak, jangan bicara begitu. Bapak kan sudah peras keringat sama

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Shalom, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Karena itu, saya mengajak kita untuk mengawali semuanya ini dengan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kelimpahan berkat rahmat anugerah-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Di malam hari ini, kami akan kembali beristirahat, namun sebelumnya kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kehendak firman-Mu dan terlebih mengamalkannya dalam hidup kami. Ini doa syukur kami, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian sabda Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema hidup berkemenangan bersama Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia menginginkan kemenangan dalam kehidupannya. Kita ingin menang dalam menghadapi masalah, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pergumulan dan berbagai tantangan kehidupan. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukan ketika semua masalah hilang, melainkan ketika kita tetap berdiri di dalam Kristus sekalipun menghadapi permasalahan. Paulus berkata, Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Perhatikan bahwa kemenangan itu diberikan oleh Allah, bukan semata-mata hasil kekuatan manusia. Kemenangan kita berasal dari Kristus. Yohanes 16 ayat 33 berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa orang percaya tidak akan mengalami masalah. Justru ia berkata bahwa dalam dunia kita akan alami kesusahan. Namun ada berita yang lebih besar yang Tuhan wartakan bagi kita. Kristus telah mengalahkan dunia. Artinya masalah boleh datang, tetapi masalah tidak mempunyai kata terakhir atas hidup kita. Kegagalan bukan akhir, kesulitan bukan akhir, air mata juga bukanlah akhir dari kehidupan kita. Atau pergumulan itu juga bukan akhir dari kehidupan kita. Kristus adalah kemenangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian adalah kemenangan bukan berarti tidak ada peperangan. Kadangkala kita berpikir bahwa kalau kita menang, berarti hidup kita tidak lagi mempunyai masalah. Padahal kemenangan dalam iman bukan berarti tidak ada peperangan. Sebagai contoh, kita bisa melihat Daud mengalami kemenangan bersama Tuhan dalam imannya, tetapi ia tetap menghadapi Goliat. Daniel tetap menghadapi gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego tetap menghadapi dapur perapian. Sedangkan Paulus tetap mengalami banyak penderitaan dalam pelayanan. Tetapi mereka tidak menyerah karena mereka percaya kepada Allah. Saudara-saudara, kemenangan bukan tidak adanya badai, tetapi memiliki iman bahwa Tuhan menyertai kita di tengah badai kehidupan. Hal ketiga, kemenangan dimulai dengan iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Perhatikan bahwa Yohanes tidak mengatakan kekuatan kita yang mengalahkan dunia, tetapi iman kita, iman yang membuat kita berkata, situasi saya sulit, tetapi Tuhan tetap baik. Saya belum melihat jalan keluar, tetapi saya percaya Tuhan mempunyai jalan. Saya sedang lemah, tetapi

Tuhan akan memberi kekuatan bagi saya. Saudara-saudara, iman bukan berarti kita tidak mempunyai rasa takut. Iman berarti kita memiliki percaya kepada Tuhan lebih daripada percaya kepada ketakutan kita. Kemenangan harus menghasilkan ucapan syukur. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dimulai dengan kata tetapi syukur kepada Allah. Saudara, Paulus tidak hanya berbicara tentang kemenangan tetapi juga tentang ucapan syukur. Orang yang mengerti bahwa kemenangan berasal dari Tuhan, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang sombong. Ketika berhasil, ia berkata, "Terima kasih Tuhan." Ketika diberkati, ia berkata, "Ini karena pertolongan Tuhan." Ketika melewati masalah, ia akan berkata, "Tuhan tidak meninggalkan saya." Kemenangan yang benar membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang menang tetap harus setia. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-58, di sana dikatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah." Ini penting. Setelah berbicara tentang kemenangan, Paulus justru berkata berdiri teguh. Mengapa? Karena orang yang sudah menerima kemenangan dari Kristus dipanggil untuk tetap setia dalam imannya kepada Kristus. Jangan karena masalah kemudian meninggalkan Tuhan. Jangan karena doa belum dijawab kemudian berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan karena keadaan belum berubah kemudian

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah, mulai hari esok, demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Floba Mora tercinta, dan Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz. RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Saya Sony dan juga rekan Ben. Temani Anda di Kupang pagi ini dan nanti di sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di awal kebersamaan kita ada Mutiara Pagi Hindu dan selanjutnya pendengar, nanti Anda bisa simak untuk kebersamaan kita Warta NTT Pagi. Lalu Anda bisa berpartisipasi untuk berbagi informasi pagi sampai pukul 8 pagi. 7.30 jangan lewatkan wawancara Kupang pagi ini yang nanti akan mengangkat tentang Rotary Club dalam respon terhadap bencana. Dan nanti di pukul 8 pagi kita akan ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pukul 8.30 ada kesempatan kembali untuk Anda bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan dialog Kupang Menyapa di pukul 9 pagi. Nanti Anda bisa ikuti dialog Kupang Menyapa selama 1 jam di pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Ada kesempatan untuk Anda pendengar bisa berbagi informasi dari sekitar Anda dan juga bisa berbagi keluhan yang nanti akan dijawab oleh stakeholder. Anda bisa bergabung nanti di line telepon pagi hari ini untuk bisa menyampaikan pendapat atau juga tanggapan Anda. Atau juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang wajib atau mungkin harus dijawab oleh stakeholder. Yang selama ini belum terjawab dan harus dijawab oleh stakeholder. Bisa bergabung nanti di line telepon di 0380-825444, 0380-843-1152, atau di 0811-3820-9440. Dan kita awali pagi ini nanti dengan Mutiara Pagi Hindu. Selanjutnya pendengar, Anda bisa simak Warta NTT Pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa menyapa Anda kembali pagi hari ini. Dan kembali untuk hari ini di Mutiara Pagi Hindu, kita bersama dengan penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG, akan berbagi dengan kita di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Bu Ayu.
2: Selamat pagi, Kasang.
1: Ya, kita akan berbagi dengan topik belajar ikhlas dalam Hindu. Ada pengantar, nanti kita bisa berinteraksi selanjutnya. Silakan.
2: Siap. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membawakan doa dalam ajaran Hindu. Pertama-tama, mari kita menghaturkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, agar kita selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Izinkan saya untuk berdoa. Om Swastiastu.

0: Om Yang Widiwasa, musnahkanlah segala malapetaka, bebaskanlah segala derita, dan jauhkanlah segala penyakit. Om Yang Widiwasa, Engkau yang dipuja sebagai penguasa alam semesta, Engkau yang menjiwai inti segala mantra, bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Melalui doa ini, kami memohon perlindungan bagi saudara-saudari kami di daratan Flores yang terkena bencana. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesehatan kepada seluruh masyarakat yang mengalami musibah. Semoga mereka diberikan perlindungan dalam menghadapi setiap keadaan dan dimudahkan dalam proses pemulihan. Semoga para korban dan keluarga yang terdampak memperoleh ketenangan hati, serta seluruh pihak yang membantu diberikan kekuatan, ketulusan, dan keselamatan. Om Yang Widiwasa, tumbuhkanlah semangat tatwam asi. Semoga dalam suka maupun duka kita senantiasa saling menolong, saling peduli, dan menguatkan sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Selamat pagi, mutiara pagi dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mutiara pagi agama Hindu dengan tema Belajar Ikhlas dalam Hindu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Kita belajar dengan sungguh-sungguh membantu orang tua, berbuat baik, membantu orang lain, bahkan melakukan kewajiban keagamaan. Namun terkadang kita ketika hasil yang kita terima tidak sesuai dengan harapan, muncul rasa kecewa, rasa marah, atau bahkan menyalahkan keadaan. Disinilah kita perlu belajar tentang keikhlasan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal yang namanya karma yoga, yaitu melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh tanpa terikat pada hasilnya. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan agar manusia melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, tetapi tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya tujuan. Makna ini mengajarkan kepada kita bahwa tugas kita adalah berusaha dan berbuat sebaik mungkin. Sedangkan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan, kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Ikhlas bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha. Ikhlas justru tetap berusaha dengan penuh kesungguhan, tetapi mampu menerima hasil dengan hati yang lapang. Kita dapat belajar mengharapkan kita dapat belajar keikhlasan dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membantu seseorang, jangan selalu mengharapkan balasan. Ketika kita berbuat baik, jangan menunggu pujian. Ketika kita memberikan sesuatu, jangan terus mengingat-ingat apa yang kita berikan kepada mereka. Mutiara Pagi, dimanapun berada, Bapak Ibu umat Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus akan menjadi bagian dari karma baik kita ciptakan. Ajaran Tatwamasi juga mengingatkan kita bahwa diri kita tidak terlepaskan dari kehidupan makhluk lainnya. Ketika kita menolong orang lain dengan tulus, sesungguhnya kita sedang menumbuhkan kasih, menumbuhkan kepedulian, dan menumbuhkan keharmonisan dalam kehidupan. Keikhlasan juga dapat kita terapkan ketika menghadapi cobaan. Tidak semua hal dalam hidup dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada saatnya kita mendapatkan kebahagiaan, tetapi ada pula saatnya kita menghadapi kesedihan dan kehilangan. Dalam keadaan seperti ini, kita hendaknya tetap berusaha, berdoa, dan menerima kenyataan dengan hati yang tenang. Kita percaya bahwa setiap pengalaman kehidupan memiliki pelajaran dan setiap karma memiliki akibatnya. Seperti halnya kita melakukan persembahyangan. Kita menghaturkan bunga, dupa, canang, dan berbagai bentuk persembahan bukan semata-mata untuk meminta sesuatu kepada Tuhan atau kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Persembahan ini merupakan wujud bakti, rasa syukur, dan ketulusan hati kita. Mari kita mulai belajar ikhlas dari hal-hal yang kecil. Ikhlas ketika membantu, ikhlas ketika memberi, ikhlas ketika memaafkan, ikhlas ketika menerima kekurangan, dan ikhlas ketika hasil tidak sesuai dengan harapan kita. Mutiara Pagi, dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, dengan keikhlasan, pikiran menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih lapang, dan kehidupan menjadi lebih damai. Mari kita terus berusaha menjalankan Dharma, melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, serta menyerahkan hasilnya kepada Tuhan atau kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga melalui keikhlasan kita mampu menjadi pribadi yang lebih besar, lebih sabar, lebih rendah hati, penuh kasih, dan selalu berada di jalan Dharma. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita renungkan bersama. Dan saya kembalikan kepada Kak Sony.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi hari ini sebagai pengantar ikhlas ketika membantu, ikhlas ketika memberi, ikhlas ketika memaafkan, menerima kekurangan. Beberapa catatan terkait dengan keikhlasan Ibu Ayu sampaikan pagi hari ini. Tapi apakah ikhlas itu kemudian kita bisa artikan, Ibu Ayu, di dalam Hindu berarti kita tidak perlu berusaha. Pokoknya yang penting ikhlas saja dan kita tidak berusaha, Ibu Ayu.
0: Tidak. Kenapa tidak? Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha atau menyerah pada keadaan. Ikhlas, kita tetap bekerja keras dan melaksanakan kewajiban dengan baik, tetapi tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kekecewaan ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Usaha adalah tanggung jawab kita, sedangkan hasil merupakan bagian dari hukum karma dan kehendak dari Ide Sang Yang Widiwasa. Artinya memang ketika kita ikhlas atau kita tidak sesuai dengan keinginan kita, tentu kita akan berada pada kekecewaan. Tetapi kita juga harus bisa belajar dari kekecewaan itu. Di mana sih? Kenapa saya bisa kecewa? Nah, belajarlah dari situ dan kita harus bisa menerima. Oh, mungkin saya nih kemarin salah. Berarti saya harus ikhlas dan di kemudian hari atau besoknya lagi itu kita harus berbuat lagi. Berbuat, tetapi bagaimana harus sesuai dengan harapan kita. Jadi ikhlas itu bukan berarti semuanya ikhlas, tidak. Belajar dari apa yang kita perbuat kemarin untuk mendapatkan hasilnya. Karena kan kita juga melakukan perbuatan sesuai dengan karma wasana kita. Gitu. Jadi marilah kita belajar ikhlas dari hal-hal yang kecil dan mari kita belajar dari kekecewaan kita untuk pelajaran kedepannya nanti sehingga kita bisa terus belajar dan terus bisa menerima keikhlasan kita.
1: Iya, baik, terima kasih Bu Ayu. Artinya tidak boleh atau secara tegas Ibu Ayu sudah menyampaikan bahwa di dalam keikhlasan itu kita harus tetap berusaha, harus tetap melakukan sesuatu. Ibu Ayu tadi juga sempat menjelaskan ada satu ajaran yang penting sekali untuk dikaitkan dengan ajaran keikhlasan ini dalam Hindu, yaitu Tattvamasi. Mungkin Ibu Ayu bisa lebih lagi menekankan kepada kita tentang bagaimana sebenarnya ajaran agama Hindu, Tattvamasi ini kaitannya dengan keikhlasan.
0: Baik, terima kasih. Tattvamasi mengajarkan kita bahwa aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Yang menumbuhkan rasa kasih dan peduli terhadap sesama. Jika kita memahami tentang ajaran Tattvamasi akan lebih mudah membantu dan menghormati orang lain. Kita tidak berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Kita juga berbuat baik hanya karena kita itu dipuji terus, atau tetapi karena menyadari bahwa semua makhluk memiliki nilai dan kehidupan yang harus dihormati, jadi bila mana kita di dalam ajaran Tatwamasi itu aku adalah engkau dan engkau adalah aku, itu kita bisa menolong orang, sama artinya kita menebar kebaikan. Kebaikanlah yang kita akan terima suatu saat nanti, walaupun kita tidak menerima langsung pada saat itu, tetapi di kemudian hari kita akan bisa menerima kebaikan itu.

0: itu.
1: Okay.
0: Karena itu adalah apa? Membantu orang.
1: Yeah.
0: Jadi tanpa mengharapkan hasilnya.
1: Balasannya
0: ya,
1: jangan diharapkan.
0: Tanpa mengharapkan balasannya itu. Jadi di suatu saat nanti mungkin bukan dari mereka tetapi dari orang lain kita akan mendapatkan hasil-hasil baiknya seperti itu.
1: Iya. Di satu sisi Bu Ayu, mereka tentu ketika menghadapi kehilangan, mungkin kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan rumah yang mereka bangun selama ini, mereka harus ikhlas. Tetapi di sisi lain juga ketika kita memberi, seperti Bu Ayu sebutkan, perdana punia kepada mereka, itu juga kita ikhlas dalam memberi. Kalau kita bicara tentang keikhlasan, berarti apakah ini artinya bahwa kita menerima semua keadaan tanpa kita berupaya untuk melakukan perubahan, Ibu Ayu?
0: Tidak. Ikhlas bukan berarti kita pasif. Jika menghadapi masalah, kita tetap harus menerima solusi dan melakukan perbaikan setelah berusaha memaksimalkan mungkin untuk semaksimal mungkin kita belajar menerima hasil dengan hati yang lapang. Nah, di sini memang kita tidak bisa menerima dengan keadaan-keadaan yang seperti teman-teman kita alami. Tetapi kembali lagi, mungkin ini sudah jalan kita. Nah, kita juga tidak tahu ke depannya bagaimana, kita juga tidak tahu ke depannya, karena memang Tuhan itu maha tahu, maha karya, maha segala-galanya. Dan mungkin saya bisa berbicara di sini, tapi kedepannya saya tidak tahu.
1: Yeah.
0: Saya akan seperti apa. Sama juga seperti teman-teman kita yang sekarang hadapi ini. Betapa sulitnya mereka. Mereka pasti tidak akan bisa terima. Tetapi balik lagi, mari kita belajar ikhlas. Dengan cara apa? Mari kita berdoa. Semoga di kedepannya tidak ada bencana, tidak ada korban. Dan kita juga harus berusaha untuk selalu berada di jalan Dharma. Jangan berpikir yang negatif. Marilah kita berpikir yang positif, karena hukum alam itu ada, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Ayu sudah berbagi pagi hari ini di penghujung kebersamaan kita dengan topik belajar ikhlas dalam Hindu. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu ditegaskan dan juga sekaligus akan memimpin penutup. Silakan.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman. Belajar dengan tekun mengajarkan kita untuk rajin, disiplin, sabar, dan pantang menyerah. Berbuat dengan Dharma mengajarkan kita untuk menggunakan ilmu dan kemampuan dengan belajar jujur, benar, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi semua. Jadilah pribadi yang tekun, mari mencari ilmu, rendah hati, dan menerima pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menggunakannya untuk Dharma. Nah, marilah kita dapat terus belajar, dan dalam keikhlasan ini kita berbuat apapun yang kita perbuat.

bahkan kita berdana pun ya seperti yang tadi saya katakan di depan, mari kita selalu belajar berbuat dan dari hal-hal yang kecil dan selalu sabar, selalu ikhlas apapun yang kita peroleh. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Dan saya akhiri dengan Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha.

0: Baik, terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Bu Ayu.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk pagi ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia, yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh.
2: Di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan bantuan peralatan medis.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan, mengaku masih mendirikan posko dan menyediakan kebutuhan lain secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
4: Kondisi di sejumlah wilayah di Pulau Flores masih memprihatinkan dengan berbagai gempa susulan yang terjadi. Seorang warga lansia, Benedictus dari Kisol, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, mengatakan sudah 4 hari harus menginap di posko buatan yang dibangun swadaya bersama sejumlah keluarga lain untuk ditempati bersama guna menghindari gempa susulan. Ia mengaku rumahnya kini sudah dalam kondisi yang hampir runtuh dan meminta adanya bantuan, khususnya bantuan obat-obatan yang sangat diperlukan saat ini.
1: Sudah 4 malam. Malam pertama kami tidak punya base camp. Kami kerja sendiri base camp. Sehingga kami semua anak cucu kena flu, digigit nyamuk. Dan harapan kami, pemerintah tolong perhatikan kami. Dan juga dari kesehatan, tolong perhatikan obat-obatan untuk kami. Yang pertama sekali, kami ini sudah lansia, yang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Apalagi kalau kami punya rumah ini runtuh, berarti kami sudah tidak bisa hidup dan tidak bisa ada rumah lagi.
4: Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan bahwa pemerintah Provinsi NTT sudah bergerak cepat membantu masyarakat di Pulau Flores. Sebanyak 17 truk bantuan logistik telah dikirimkan Pemprov NTT untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Gubernur mengatakan bantuan tersebut merupakan tahap awal dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Flores. Bantuan berikutnya akan kembali disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
5: Tadi malam pemerintah Provinsi NTT sudah mengirimkan 17 truk ke Flores, mungkin pagi ini sudah tiba, dipimpin oleh Pak Mahadin Sibarani, Kepala BPBD. Yang 17 truk ini akan kita distribusikan untuk seluruh Flores. Ini bantuan pertama, ya, bantuan pertama dari Pemda Provinsi. Dengan lagi siap lagi bantuan kedua dan seterusnya. Belum lagi nanti dari pemerintah pusat, kemarin sudah masuk 50.000 dari Pak Presiden Prabowo Subianto, sudah disebar juga, maupun dari berbagai instansi.
4: Di tengah situasi tersebut, Melki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk memperkuat semangat gotong royong. Menurutnya, solidaritas dari berbagai daerah menjadi kekuatan penting bagi masyarakat Flores untuk bangkit dan melewati masa sulit akibat gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mengaku masih diliputi rasa takut dan waspada setelah gempa yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Mary Lisa, warga Bajawa, mengatakan gempa terasa sangat dahsyat sehingga membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga bahkan harus mengevakuasi anggota keluarga yang lanjut usia dan tidak dapat berjalan. Menurutnya gempa susulan masih dirasakan hingga Selasa kemarin. Meski berkekuatan kecil, warga memilih beraktivitas di luar rumah karena khawatir gempa kembali terjadi. Anak-anak juga belum diperbolehkan kembali ke sekolah dan direncanakan masuk 20 Agustus untuk mengantisipasi risiko gempa susulan.
6: Sekarang ini semua orang nih pada masih takut kena gempa-gempa susulan. Ini hampir tiap selang setengah jam, ada yang 20 menit, ada juga yang 15 menit, ada lagi. Itu dari hari Sabtu. Sabtu, hari Minggu, gempa-gempa susulan itu selalu muncul. Ini sudah hari Selasa, dari tadi kami rasa tuh mungkin baru 3 kali ini. Sudah 3 kali dia ini gempa susulan. Kita mau masuk rumah tuh kita takut. Kita lebih senang, lebih nyaman aktivitasnya di halaman, di luar. Pergi di kebun juga kita takut. Jangan sampai ada gempa apa, di sana ada pohon besar. Pokoknya kami selalu waspada lah di sini.
3: Mary mengatakan sejumlah warga di kampung sekitar mengalami kerusakan rumah dan trauma akibat gempa. Bantuan berupa kebutuhan pokok mulai berdatangan dari berbagai pihak. Dan warga berharap bantuan diprioritaskan bagi mereka yang rumahnya rusak dan paling membutuhkan. Hingga kini warga Bajawa mengaku masih gelisah dan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gempa susulan. Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Warga terdampak di Imbai dan sekitarnya menyebut sejumlah rumah rusak. Sementara sebagian warga pesisir masih mengungsi. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Dampak gempa yang mengguncang wilayah Flores masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Jeffrey Hermawan, salah satu komunitas motor di Bajawa Kabupaten Ngada yang berhasil dihubungi RRI Selasa 18 Agustus 2026 mengatakan kondisi di Bajawa dan sekitarnya relatif aman. Namun sejumlah wilayah mengalami kerusakan bangunan. Beberapa lokasi yang terdampak antara lain Bajawa Utara, Mataloko, Mangulewa, Riung, dan Soa. Jeffrey mengatakan bantuan pemerintah sudah mulai disalurkan, namun distribusinya dilakukan secara bertahap karena kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya dibuka.
8: Bajawa Utara, terus di daerah Mataloko, Mangulewa, ada di pesisir utara itu lebih banyak sih dari Kabupaten Ngada ini. Antara lain arah ke Riung, Loa, beberapa rumah yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah juga. Untuk dari teman-teman biker satu daratan Flores dan berserta itu Indonesia, alhamdulillah beberapa teman sudah banyak membantu kita dan hari ini kita akan menyerahkan beberapa bantuan ke 2 lokasi yaitu Nagakeo dengan Riung Utara.
7: Selain bantuan pemerintah, komunitas motor dari Flores dan berbagai daerah di Indonesia turut menggalang bantuan bagi korban gempa. Sementara itu, Andi warga Mbai yang terdampak langsung gempa menyebut kondisi di wilayah pesisir cukup parah. Ia mengatakan, sebagian besar warga pesisir masih mengungsi karena khawatir kembali ke rumah.
9: Kalau bisa, ini sekarang pemerintah kan kayak BNPB itu menyediakan bantuan logistik, tapi kita harus lapor diri nih. Setelah kemarin beberapa orang lapor diri, ternyata itu harus minta surat keterangan dari RT, dari ini desa. Kayak begitu kan dipersulit, Pak. Kalau saya yang urusan begitu dipermudah dulu lah. Ini kita lagi berduka, lagi lari mengungsi, nggak ada bawa apa-apa, terus minta persyaratan aneh-aneh. Begitu saya berani bilang bantuan masih minim, terus kita juga terkendala di administrasi.
7: Warga berharap pemerintah meningkatkan perhatian dan mempercepat penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah dan masih bertahan di lokasi pengungsian. Dukungan dari masyarakat dan komunitas di luar daerah juga diharapkan terus membantu memenuhi kebutuhan para korban. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Posko Darurat Gempa Bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Berpusat di Kompleks Kantor BPBD NTT Kota Kupang, posko ini menjadi simpul sinergi berbagai stakeholder dalam mendukung penanganan bencana dan kebutuhan masyarakat korban gempa. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
10: Posko ini fungsinya untuk pertama komando untuk memberikan arahan, petunjuk kepada semua stakeholder yang punya sinergi untuk penanggulangan bencana ini. Kedua, koordinasi terkait dengan pergerakan logistik, peralatan, personil, semuanya dikoordinasikan di posko ini.
11: Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Takadosi, kepada RRI di Kupang, Selasa 18 Agustus 2026 menyampaikan, sejak tanggal 15 Agustus 2026, banyak bantuan logistik diterima di posko bencana. Selama 3 hari pasca bencana, bantuan-bantuan dari posko BPBD NTT sudah didistribusikan ke lokasi gempa bumi Flores, baik melalui angkutan laut maupun udara.
10: bantuan logistik baik dari pemerintah, kemudian dari pihak-pihak lain itu yang akan dikirim, dikoordinir di sini, kemudian didorong bisa dengan kapal laut, bisa dengan pesawat. Yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini, di hari Minggu itu sudah ada bantuan peralatan logistik ke sana melalui kapal feri. Kemudian kemarin juga ada kapal yang mengangkut bantuan logistik dan juga peralatan. Tadi kita juga lewat pesawat angkatan udara mengirim obat-obatan dan bantuan peralatan medis. Ini yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini selama 3 hari ini.
11: Yohanes Takadosi juga menyampaikan posko BPBD NTT juga tersedia di Ende saat ini. Seluruh bantuan dipusatkan di Ende, kemudian didistribusikan lebih lanjut ke daerah-daerah terdampak.
10: Soal distribusi nanti sampai di Ende, pemerintah provinsi punya posko pendukung utama di Ende. Di situ baru dilakukan pendistribusian sesuai dengan secara proporsional, sesuai dengan usulan atau penyampaian kondisi dari tiap lokasi terdampak. Di Kabupaten Siga memang sekarang kita sedang koordinasi untuk sarana angkutan untuk bisa digeser.
11: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi NTT, Dr. Gigi In Adriani MKS menyampaikan sebagai dinas teknis, saat ini juga terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada korban bencana gempa bumi di Flores. Akan tetapi menurutnya, selain kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman, air bersih, dan kesehatan, mereka juga akan memperhatikan kebutuhan anak-anak dan perempuan.
12: Kita sementara persiapan, kita sudah koordinasi dengan kabupaten kota semua, termasuk dengan Kementerian PPA untuk membackup kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan perempuan. Kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak. Ini kan pasti beda, misalnya kayak popok, kan nggak kepikir mungkin ya, yang kalau yang anu kan besar-besar. Terus seperti pakaian dalam bagi wanita, ini kan pembalut dan sebagainya, kebutuhan seperti itu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.
11: Sementara itu, pantauan RRI di posko bencana BPBD NTT, bantuan terus mengalir datang dari berbagai pihak. Terutama pada Selasa 18 Agustus 2026 sore, pihak Danantara Indonesia PT PP Persero TBK menyalurkan bantuan tambahan berupa bantuan air minum dan terpal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menggema dari bawah laut perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Alfred Sengge.
13: Saya menyerahkan sang sangat merah putih, jadi bangkit semangat siap dalam laut.
14: Siap. Bapak Ibu sekalian.
15: Semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tidak hanya berkibar di daratan. Dari bawah laut perairan Kupang, Nusa Tenggara Timur, merah putih dikibarkan Basarnas bersama potensi SAR, bukan sekedar seremoni. Pengibaran merah putih di bawah laut ini menjadi simbol cinta tanah air, keberanian, pengabdian, sekaligus pesan untuk menjaga laut sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Politik dan Pemerintahan, Dr. Andus Petrus Herantahuk, dalam sambutannya mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur menegaskan, laut bukanlah pemisah, melainkan bagian tak terpisahkan dari kehidupan, kebudayaan, dan masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
16: Pengibaran bendera merah putih di bawah laut bukanlah sekedar sebuah kegiatan seremonial, tetapi di dalamnya terkandung pesan yang sangat kuat tentang cinta akan tanah air, semangat kebangsaan, keberanian dan pengabdian, serta kecintaan terhadap bumi, udara, dan laut Indonesia.
15: Pesan kemerdekaan juga diarahkan pada keberlanjutan laut, kekayaan perikanan, pariwisata, ekonomi biru, hingga ekosistem terumbu karang dinilai harus dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus menjaga keutuhan kesatuan Republik Indonesia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, mengatakan kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar potensi SAR. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi teknis, dunia usaha, hingga potensi SAR. Dukungan lintas sektor tersebut dinilai penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi darurat, termasuk kecelakaan yang membutuhkan respon cepat dan terkoordinasi.
17: Dan ini merupakan satu momen bagi kami, Basarnas, bagaimana kami bisa merangkul potensi SAR yang ada dalam hal ke depan itu pelaksanaan tugas-tugas pokok pencarian dan pertolongan, sehingga mudah untuk berkoordinasi dan mudah untuk melakukan pelaksanaan evakuasi maupun pertolongan lainnya.
15: Sekitar 30 orang terlibat dalam aksi tersebut, mulai dari pasukan pengibar, penggerek bendera, penyelam, pengaman, hingga tim dokumentasi. Dari bawah laut perairan Kupang, merah putih berkibar membawa semangat yang lebih luas bahwa mengisi kemerdekaan berarti berani mengabdi, memperkuat persatuan, menjaga laut, dan hadir bagi sesama ketika membutuhkan pertolongan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain memberikan jaminan sosial bagi pekerja, BPS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur canangkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian penerima manfaat untuk mewujudkan ketahanan ekonomi keluarga dan masa depan yang lebih baik. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Lake.
18: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur, Wawan Burhanuddin, menyampaikan bahwa pembayaran santunan kepada ahli waris bukan sekedar tugas akhir, namun BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk memberikan pemberdayaan ekonomi melalui program PK. Menurutnya, program ini dicanangkan agar manfaat yang diterima ahli waris dapat digunakan secara bijak.
19: Kami ingin para penerima manfaat tidak hanya memperoleh perlindungan pada saat menghadapi risiko, tetapi juga menempatkan kesempatan untuk bangkit, memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga.
18: Wawan juga menjelaskan, melalui program PK, BPJS ingin membangun budaya dan peradaban baru bagi penerima jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja untuk tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi memiliki semangat dalam menggerakkan roda perekonomian keluarga melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, Kadis Transmigrasi NTT, Yosef Rasi, juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mencanangkan program PK. Menurutnya, program tersebut sebagai langkah strategis sehingga bisa mendorong ketahanan keluarga dan kemandirian ekonomi setelah ahli waris menerima manfaat.
20: Bagi saya, apa yang digagas oleh BPJS Ketenagakerjaan Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi tidak meninggalkan Bapak Mama ketika menerima bantuan kemudian berjalan sendiri. Dikawal, dibimbing agar supaya ada manfaat lebih yang bisa diperoleh dalam kaitan dengan menjadi orang yang tetap hidup, tetap mandiri, dan tetap yang diperhitungkan cara baik sebagai warga bangsa dan warga negara ini.
18: Sebagai informasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur telah menggandeng Bank Indonesia Perwakilan NTT dalam memberikan literasi keuangan bagi ahli waris di Kupang guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan masa depan yang lebih baik. Melalui sejumlah upaya tersebut, diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian daerah serta pengentasan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Nusa Tenggara Timur memperkuat intervensi percepatan penurunan stunting melalui revitalisasi posyandu, pemenuhan gizi keluarga hingga perlindungan ibu dan anak. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Lopo.
21: Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur per Desember 2025 tercatat sebesar 20,2% atau sekitar 65.336 balita. Sementara untuk 2026 sedikit mengalami kenaikan karena makin banyak balita yang ditimbang, tetapi angka tersebut sedikit berkurang. Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, berharap angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur mencapai 100%, tetapi kenyataannya di tahun 2025-2026 mencapai 80,1%, walaupun ada penurunan sebesar 2.126%, namun belum membanggakan.
0: Nah, kita ada penurunan 2.126, tapi belum membanggakan. Kalau masih tercatat jumlah anak kita 63.210, menurun dari 65.336, maka tetap yang pertama harus kerjasama. Jadi orang kesehatan itu jangan dibiarkan harus datang mencari anak, tetapi harus bekerja bersama yayasan, organisasi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, juga pemerintah desa. Informasi untuk menimbang di posyandu itu semuanya harus tahu.
21: Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Mauliwati Bulo, menegaskan kolaborasi bersama posyandu untuk membagikan tablet tambah darah bagi remaja putri di sekolah dan sosialisasi menghindari pernikahan usia anak terus dilakukan untuk menyiapkan generasi yang sehat.
2: Remaja hari ini, masa depannya dia akan menjadi calon ibu dan calon ayah, dan mereka pada saat memasuki pernikahan mereka pasti pengen punya anak. Dan pada saat kita menyiapkan remaja yang sehat, maka kita menyiapkan calon orang tua yang sehat yang akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang bebas stunting. Kita lebih ke pencegahan, kalau kesehatan lebih ke penanganan setelah, tapi kami pencegahan terutama. Kita pencegahannya mulai dari remaja.
21: Kerja kolaborasi antara yayasan, organisasi pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, termasuk pemerintah desa kelurahan, diharapkan memudahkan proses penimbangan bayi balita di tingkat posyandu. Sosialisasi penerapan pola makan gizi seimbang, mencegah serta mengatasi anemia, khususnya bagi remaja putri dengan minum tablet tambah darah, rutin dilakukan, termasuk sosialisasi menjaga kebersihan diri serta menghindari pernikahan usia anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga korban bencana gempa bumi di Flores meminta bantuan obat-obatan. Posko darurat gempa bumi Flores di BPBD NTT terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan bantuan logistik, peralatan, dan relawan dapat bergerak cepat menuju wilayah terdampak. Sekian Warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1 Ganjar.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saya Sony dan juga rekan Ben temani Anda di Kupang pagi ini untuk edisi 19 Agustus 2026. Matahari sudah mulai menampakkan wajahnya cah. Dan sudah mulai agak sedikit atau sedikit terang sekali malah di luar ya. Pagi hari ini anginnya sampai dengan saat ini ya berhembus lumayan lah untuk dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Kondisi di sekitar Anda pendengar, bisa Anda bagikan info pagi dari sekitar Anda, informasi cuaca, informasi bencana dari sekitar Anda, atau juga mungkin hal-hal yang tidak kita duga ya, kalau terjadi di sekitar kita, kebakaran, kondisi lalu lintas, tabrakan, atau juga hal-hal lain yang bisa dibagikan informasi paginya, sambil juga ada informasi-informasi yang saya siap untuk bagikan untuk Anda, termasuk kesan Anda terkait dengan informasi terbaru, yaitu bahwa guru-guru yang P3K paruh waktu itu nanti akan menjadi P3K penuh waktu. Lalu kemudian mereka yang P3K penuh waktu itu punya kesempatan untuk mengikuti atau dibuka kesempatan untuk mengikuti CPNS ya. Jadi Anda bisa ikuti dan juga berkomentar terkait dengan itu. Saya buka kesempatan pagi hari ini untuk Anda ingin berpartisipasi berbagi informasi pagi dan juga informasi-informasi lain yang bisa Anda simak sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, 7.30. Jangan lewatkan, nanti ada wawancara terkait masih dengan bencana ya, gempa di Flores, bagaimana yang dilakukan oleh berbagai organisasi ya, dan

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, waktunya untuk bisa berbagi informasi dari sekitar Anda. Informasi dan juga tanggapan boleh ya, atau juga mungkin hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada stakeholder yang sampai saat ini belum terjawab, boleh disampaikan. Pagi hari ini saya buka kesempatan untuk Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444 atau 0380843 1152, boleh di 0811-3820-9440, dan juga Anda bisa berkomentar pagi hari ini di RRI underscore Kupang terkait dengan segala sesuatu di sekitar Anda yang bisa Anda bagikan ya. Informasi paginya bisa Anda bagikan terkait dengan kondisi jalan, kondisi lalu lintas, atau juga informasi-informasi lain. Dari Sony dan juga rekan Ben, temani Anda pagi hari ini pendengar untuk bisa berbagi informasi. Dan informasi pertama untuk Anda pagi ini pendengar, ini kabar baik untuk para P3K paruh waktu yang disetujui oleh DPR dan pemerintah, yang sepakat bahwa mereka ini akan menjadi P3K penuh waktu mulai tahun 2027. Informasi untuk Anda pendengar, pemerintah dan DPR sepakat guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Guru ya, yang berstatus P3K, baik yang paruh waktu atau yang jadi PNS, yang mau jadi PNS akan menjadi penuh waktu mulai dari tahun 2027. Kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini dalam jumpa pers di Gedung DPR Jakarta kemarin, bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu yang dilakukan di tahun 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya dan pemerintah sudah memfinalisasi status guru P3K, baik yang paruh waktu atau juga yang mau menjadi PNS. Dasko mengatakan pembahasan tersebut sudah sampai pada tahap finalisasi. Selama ini banyak masukan dari DPR mengenai guru P3K yang mau jadi PNS. Finalisasi untuk status guru tersebut sudah tercapai. Menpan RB menyebutkan ada 955.245 guru berstatus P3K saat ini. Untuk jumlah P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru mencapai 231.246. Pada saat ini P3K ini jumlah untuk khusus guru adalah 955.000-an dan P3K paruh waktu profesi sebagai guru 231.000-an. Dan dari ini menyampaikan bahwa saat ini sedang ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan guru nasional 526.689 guru ya. Jadi ini kabar baik tentu saja, termasuk formasi yang mencakup guru-guru di bawah Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Sekolah Rakyat, dan juga Sekolah Garuda. Sementara itu guru P3K yang ingin jadi PNS, kata Rini, mereka harus mengikuti seleksi pendaftaran dibuka 2027. Jadi silakan Anda bisa berkomentar pagi ini pendengar terkait dengan status guru P3K ini, yang paruh waktu akan menjadi penuh waktu, tapi yang pengen jadi PNS tentu harus ikut tes ya. Jadi dipersilahkan untuk mengikuti tes ya, untuk Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. Tapi juga bisa berbagi informasi pagi, mungkin Anda yang menyaksikan live RRI underscore Kupang pagi ini lagi ada di tempat bencana di Flores, bisa bagi informasi paginya dan juga informasi-informasi lain yang bisa Anda bagikan pagi ini. Harga barang di sekitar Anda juga bisa Anda bagikan pendengar, termasuk kondisi lalu lintas atau bencana atau hal-hal yang tidak kita duga di sekitar kita, kebakaran ya, atau hal-hal lain ya. Bagikan informasinya pendengar pagi ini di Kupang pagi ini untuk edisi 19 Agustus 2026. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Informasi pagi dari sekitar Anda, pendengar, bisa Anda bagikan informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau juga informasi-informasi tentang kondisi lain dari sekitar Anda di pagi hari ini. Kita masih di Kupang pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung untuk berbagi informasi cuaca. Saya sampaikan informasi untuk Anda, pendengar. Ini penekanan dari BPBD ya. BPBD yang menyebutkan bahwa tercatat sampai dengan kemarin sebanyak 19.297 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi di Flores pada Sabtu 15 Agustus. Kepala Pelaksana BPBD NTT Mahadin Sibarani dalam laporannya mengatakan bahwa kerusakan rumah di 8 kabupaten yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, NDC Kangada, Nagekeo, dan Sumba Timur. Bahkan sampai di Sumba Timur juga ya. Jumlahnya sampai 19.297. Lumayan besar ini kerusakan yang terjadi. Kita bayangkan membangun rumah, satu rumah saja itu sudah bisa habis biaya berapa begitu. Tapi ini sampai 19.297 pasti butuh waktu untuk bisa perbaikan. Sampai betul-betul tahapan perbaikannya utuh begitu ya. Hunian sementara pasti akan dibangun, tapi untuk betul-betul perbaikan ini menjadi tantangan besar ke depannya. Terima kasih untuk Anda yang pagi ini berbagi tanggapan atau juga berbagi kabar di RRI underscore Kupang. Selamat pagi dan terima kasih Kalimantan Timur, katanya cerah. Terima kasih untuk berbagi informasi cuaca. Dan Newton, selamat pagi. Dari Pulau Sumba, dari Wanukaka, saat ini sudah memasuki musim panen kedua. Untuk tahun ini puji Tuhan aman-aman katanya. Terima kasih untuk Newton yang bergabung di RRI underscore Kupang. Dari Boni Bais di Malaka, cuaca pagi ini ya panas ya. Baik, terima kasih untuk berbagi. Dari Kalimantan Timur ada yang bertanya, di Kupang apakah bencana ada gempa? Ya, sampai saat ini aman dari gempa ya. Terima kasih untuk berbagi. Dari Sumba, selamat pagi Sumba Timur. Bagaimana Sumba Timur, kondisi terkendali? Terima kasih sudah berbagi. Om Satpam ini siapa kok? Iya, terima kasih sudah berbagi waktu pagi hari ini. Ada Pak Alfred Pedro Sergio, selamat pagi. RT 5 Naikolan hadir. Oh, Pak Alfred ini yang sering berbagi informasi cuaca ya, informasi dari sekitar ya. Terima kasih sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dari kecil sampai 28 tahun baru. Siapa ya Om Satpam ini? Terima kasih sudah berbagi informasinya. Lambakara, musim panen tebu saat ini ya. Oh ya, baik. Terima kasih. Banser 29, sekarang di perusahaan tebu kah? Terima kasih sudah berbagi informasi pagi. Hardika Kartanegara untuk Om Alfred. Terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini. Line WhatsApp juga boleh pendengar di 0811-3820-9440. Pak Alfred di Naikolan, RT 5 RW 2 Naikolan, aman terkendali. Warga beraktivitas sebagaimana mestinya, masih dalam nuansa kemerdekaan. Kami melaksanakan lomba di lingkungan dan kemarin berpartisipasi di kelurahan untuk tingkat RT se-kelurahan Naikolan. RT 5 menjuarai beberapa jenis lomba dari kategori anak-anak maupun dewasa terkait beralihnya status P3K. Kami tetap mendukung program pemerintah dengan tetap memperhatikan APBN maupun APBD sehingga menjadi kendala di kemudian hari. Terima kasih untuk Alfred di Naikolan yang sudah berbagi informasi dan juga berbagi pendapat pagi ini. Alfred Pedro Sergio. Kenapa begitu ya? Bacanya harus terbata-bata. Terima kasih Alfred sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dan kita masih lanjut lagi untuk Kupang pagi ini, informasi lain untuk Anda. BMKG mengerahkan tim survei mikroseismik pasca gempa M77 di NTT. Magnitudo 7,7 di NTT. Badan Meteorologi Klimatologi mengerahkan tim gabungan untuk melakukan survei mikroseismik, yaitu pengujian karakteristik respon tanah dan juga verifikasi dampak tsunami. Direktur BMKG
Wijayanto di Jakarta, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, mengatakan pengujian karakteristik tanah dilakukan melalui pengukuran mikrotremor dan juga pengujian untuk wilayah-wilayah terdampak. Dia menjelaskan hasil dari pemetaan teknis nantinya diproyeksikan sebagai basis pemetaan mikrosonasi bencana, sekaligus akan menjadi landasan utama penyusunan rekomendasi rekonstruksi tata ruang dan bangunan akibat gempa yang dilakukan. Jumlahnya lumayan banyak ini ya, kalau 19.297 rumah itu menjadi tantangan besar ya untuk memperbaiki. Selamat pagi untuk Okto dari Wali Kota, kabarnya bagaimana ini pagi? Kondisi di sekitar lalu lintas pagi juga bisa dibagikan informasi paginya. Kita masih punya informasi-informasi lain dan nanti di 7.30 kita akan berbincang dengan narasumber terkait dengan kondisi bantuan untuk daerah Flores ya. Nanti akan dibagikan saat lagi. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Perlu Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada yang bergabung di RRI underscore Kupang, tanya-tanya tentang Bintang Radio boleh juga ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya-tanya ya. Kang Alex, selamat pagi dari Manado. Informasi untuk Anda, siapkan diri untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 akan digelar tanggal 15 sampai 17 September 2026. Jadi di bulan September akan digelar RRI Fest tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk mengikuti RRI Fest 2026 di tanggal 15 sampai 17 September 2026, meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik untuk yang punya bakat menyanyi, pendaftaran Bintang Radio resmi dibuka tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda untuk tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri sekarang di website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin di WhatsApp di 0851-9009-5995. Sekali lagi 0851-9009-5995. Dan RRI Kupang Fest 2026 Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri dilaksanakan tanggal 15 sampai 17 September 2026. Saya bagikan informasi selanjutnya untuk Anda pagi ini pendengar. Pemerintah NTT saat ini bergerak cepat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berdampak gempa bumi di Flores tetap berjalan. Wakil Gubernur Joni Asadoma meninjau langsung kondisi warga terdampak sekaligus melihat persiapan rumah sakit lapangan di Stadion Golodokal di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Rumah sakit lapangan ini disiapkan sebagai langkah cepat pemerintah merespon kerusakan RSUD Ruteng akibat gempa. Kerusakan yang cukup parah menyebabkan sebagian besar fasilitas rumah sakit tidak dapat digunakan oleh pasien dan pasien harus mendapat perawatan di luar gedung utama. Jadi saat ini sudah dapat dimanfaatkan rumah sakit lapangan di Ruteng yang segera beroperasi. Kakak-kakak yang punya saudara di Ruteng yang bergabung di RRI underscore Kupang TikTok boleh kasih informasi dari sana terkait dengan penanganan korban gempa di Pulau Flores secara keseluruhan. Apakah sampai dengan saat ini berjalan baik, aman, nyaman, atau mungkin ada keluhan lain yang belum terjawab sampai dengan saat ini? Bisa disampaikan di line telepon 0380825444, 0380843112, 0811382094440, atau juga boleh bergabung di RRI underscore Kupang di TikTok Live pagi hari ini. Pukul 7.30 pendengar, nanti Anda bisa mengikuti wawancara Kupang Pagi. Nanti ada kesempatan untuk Anda simak wawancara Kupang Pagi di pukul 7.30.

Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama Pro 1 sampai 7 lebih 26. Nanti sesaat lagi pukul 7.30 ada wawancara dengan Ibu Ratna Pangka Pongka Padang. Ya, Ibu Ratna Pongka Padang ini disaster response team dari Rotary District 3420. Member yang dari Rotary Club Kupang untuk berbagi informasi tentang peran Rotary dalam respon bencana. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini dan juga berbagi informasi pagi. Terima kasih Jo, semangat pagi, sukses-sukses. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Dan Anda yang sudah bergabung di RRI underscore Kupang atau juga sudah berbagi informasi di WA, ada Kakak Alfred ya, yang tadi sudah berbagi informasi cuaca di WA dan juga berbagi pendapat pagi ini. Masih dalam suasana kemeriahan lomba lingkungan ya untuk 17-an karena hari ini baru 19 Agustus. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Segera kita di wawancara Kupang pagi dengan narasumber kita dari Rotary Club Kupang.